Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna, dulu Cakra. Kali ini bersama saya Alvan Amar ya, sampai di jam 9 pagi nanti. Untuk Anda yang masih dalam perjalanan pagi hari ini, tetap kabarkan kondisi lalu lintas, cuaca, ataupun juga kewaspadaan lain. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nari adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nari, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya dipanggil Bu Swakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan nomor

0: T25 RW 08 Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi ada di Wiyata Herbal Naria Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan. Dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, ke gatekeeper Danti.
1: Kita tadi juga terima tambahan informasi ya, Alvan, ada telepon off air tadi juga disampaikan oleh Bapak Frankie. Kabarnya sempat menemukan dompet dan beberapa kartu penting lainnya, namun berceceran posisinya di area seputaran Anjuk Ladang, halaman masjid. Di seputaran Anjuk Ladang itu ada masjid atau musola ya kira-kira? Kabarnya di halaman masjid, kemudian baru ditemukan pagi hari ini. Ini mungkin bagi yang merasa kehilangan boleh disampaikan ke Radio Cakra Krishna. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya yang disampaikan oleh Kapolsek Balong Bendo, Polresta Sidoarjo, Kompol Sugeng Sulistiono SHMH. Ini terkait dengan kondisi lalu lintas pagi hari ini di wilayah Balong Bendo Sidoarjo, Alvan. Jadi ini kalau untuk foto-foto yang kita terima, di sana ramai sekali khususnya menjelang jam-jam masuk kerja dan masuk sekolah. Dan ini juga petugas berjaga di area sekitar sekolahan, titik-titik rawan kepadatan. Kemudian juga ini biasanya kan kalau di sekolah itu ada zebra cross-nya ya. Nah ini penyeberangan juga masih tetap dibantu oleh rekan-rekan kepolisian. Ramai dominasinya kendaraan pribadi, untuk cuaca juga disampaikan cerah pagi hari ini. Selain itu, kita juga terima informasi dari penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi, Mas Ana Dwi. Ini informasinya sempat terjadi gempa bumi. Kalau kita cek datanya, untuk magnitudonya 4,5, titiknya di Laut Selatan Pacitan, Jawa Timur. Masih coba kita sambungkan, Alvan. Ya. Ini terkait dengan gempa tersebut karena memang magnitudo cukup tinggi, 4,5. Apalagi Pacitan ini merupakan daerah yang rawan aktivitas fisik. Jadi di sana sering terjadi gempa-gempa yang setiap harinya itu rata-rata dengan magnitudo yang kecil. Namun di hari ini, dini hari tadi jam 3:52, ini informasinya ada gempa yang magnitudonya 4,5. Ini masih disambungkan, mohon waktu Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Mas Ana Dwi, penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia. Selamat pagi, Mas Ana Dwi. Assalamualaikum.
4: Oke, selamat pagi. Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Mas Ana Dwi? Lama nggak mengudara sepertinya.
4: Iya, sudah berapa bulan, ya. Ini karena masih di laut, ya.
0: Gitu. Oke, Mas, tadi untuk gempa di Laut Selatan Jawa Timur, tempatnya di wilayah Kabupaten Pacitan, pagi tadi, Mas, ya?
4: Ini gempa bumi dengan magnitudo skala momen, ya, 4,5 skala momen atau SR, ya, terjadi di Laut Selatan Pacitan, tepatnya sekitar 107 km arah tenggara dari kota Pacitan. Gempa tersebut merupakan jenis gempa subsuktif karena itu sumbernya itu adalah aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia yang menyusup di bawah lempeng Eurasia. Ada kedalaman sekitar 54 km. Namun analisis BMKG mungkin menyebutkan lain, ya, karena tadi saya cek BMKG Nganjuk maupun BMKG Yogyakarta menulis dalam press release-nya itu merupakan gempa bumi akibat sesar dasar laut. Sementara sesar dasar laut itu menurut daripada pengetahuan saya yang juga sering belajar tentang seismologi, bahwasanya sesar dasar laut atau submarine float itu pada kedalaman antara 0 hingga 30 km saja, tidak sampai 50 km. Jadi berbeda ya antara analisis saya dengan BMKG, tentu saja berbeda. Tentang mekanisme sumber gempa itu adalah pergerakan naik, jadi memang itu merupakan salah satu ciri khas dari subduksi, yaitu pergerakan naik atau transport. Jadi kalau itu besar, itu bisa jadi megatrust. Jadi ini memang anaknya, masih anaknya megatrust gitu. Jadi kecil-kecilan seperti itu. Kemudian karena gempa tersebut dirasakan yaitu sekitar 2 atau 3 MI, yaitu lemah di sekitar pesisir, tentunya hanya di wilayah pesisir saja, seperti pesisir Wonogiri, pesisir Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Blitar, sampai Lumajang juga merasakan 2 hingga 3 MMI atau seperti getaran truk yang lewat seperti itu.
0: Masih termasuk lemah Mas ya yang dapat dirasakan tadi?
4: Iya, sangat betul-betul lemah sekali.
0: Oke, baik. Ini untuk himbauannya Mas, mungkin kepada warga sekitaran pesisir Pacitan dan sekitarnya seperti apa?
4: Pada dasarnya setiap hari ya, mungkin dari pesisir Jawa Timur atau laut selatan Jawa Timur sendiri itu mengalami gempa bumi skala kecil antara 1 sampai 3 SR itu hampir setiap hari. Ada 5 sampai 10 kali setiap hari pasti ada. Dan terkadang karena deformasi batuan yang terdeformasi, yang rusak itu kan tentu mengakibatkan ada guncangan-guncangan yang mungkin tidak dirasakan ataupun dirasakan skala intensitasnya sangat lemah. Namun terkadang pada periodenya bahwa gempa signifikan itu akan terjadi. Jadi tidak semestinya kecil-kecil terus. Jadi mungkin dalam beberapa bulan sekali akan ada gempa dirasakan. Seperti itu hal yang wajar, karena memang belakang lempeng itu kan setiap saat terjadi. Jadi kepada rekan-rekan masyarakat, khususnya kepada pihak mitigasi gempa bumi, harus menyadari bahwasanya signifikan pasti akan terjadi, walau tidak bisa dibentuk. Oleh karena itu tetap waspada, mau juga memperhatikan selalu informasi yang terverifikasi sumbernya, sehingga tidak terpakan oleh isu-isu yang belum tentu atau belum jelas kebenarannya. Saya rasa demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Anadwi. Lain waktu kita sambung ya, terkait kekeringan dan potensi karhutla Mas ya.
4: Ini saya juga baru menyiapkan bahannya ini ya, yang tentang karhutla ya. Ada beberapa ya, tapi alhamdulillah yang di Ponorogo, yang di Gunung Wilis, ya, yang di Arjuna Welirang sudah padam. Ini tinggal yang di Semeru saja. Oke, gitu, lain kali kita bahas kembali.
0: Matur nuwun Mas waktunya pagi ini.
4: Sami-sami.
0: Baik, selamat melanjutkan aktivitas Mas Anadwi tadi, penggiat mitigasi bencana geologi dan hidrometeorologi Indonesia, terkait gempa magnitudo 4,5 yang pagi tadi terjadi di selatan Pacitan, Jawa Timur.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, ke gatekeeper kembali Dante.
1: Kita saat ini juga coba menghubungi Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo itu Hari Nur Cahyo, karena beliau ini tadi sempat mengirimkan sebuah video untuk laporan kondisi lalu lintas pagi hari ini, khususnya di wilayah Taman Sidoarjo. Ini kabarnya untuk para anggota personil kepolisian juga sudah menempati 7 titik rawan kemacetan di sana. Karena memang diamati ramai sekali lalu lintasnya jam-jam masuk kerja tadi menjelang untuk anak-anak berangkat sekolah, itu juga ramai sekali cuaca terpantau juga cerah pagi hari ini. Kemudian satu lagi informasi kita terima dari Bapak Bahrudin, sudah sampai di seputaran daerah Madiun dari arah Nganjuk juga cukup aman, lumayan ramai cuaca, disampaikan cerah Alvan.
0: Ya, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, lewat sambungan telepon sudah tersambung dengan Ibtu Hari Nur Cahyo. Beliau Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo. Selamat pagi, Bapak Hari. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat Alvan.
0: Ya, benar Pak Hari. Apa kabar, Pak? Sehat, Pak, ya?
4: Alhamdulillah. Mudah-mudahan pagi ini sampai terus sampai malam.
0: Alhamdulillah.
4: Selalu sehat. Tidak ada gangguan.
0: Alhamdulillah baik. Yeah. Untuk hari Kamis pagi ini, Pak, untuk update lalin di kawasan Taman Sidoarjo, Pak Hari, silakan.
4: Alhamdulillah untuk pantauan situasi arus lalin di wilayah taman, panjang dari arah dari perbatasan Kenyat sampai perbatasan Waru dan mengarah ke timur terpantau masih ramai lancar. Awalnya terjadi peningkatan di pertigaan Kletek. Mas Alvan.
0: Ya, baik. Yang mau ke arah Taman Sidoarjo, Pak, ini mungkin yang perlu diwaspadai, dan jam berapa, Pak, yang biasanya ada peningkatan volume itu, Pak?
4: Untuk tiap harinya itu ya pagi lebih 10 menit ya. Kan orang sibuk-sibuk itu tingkat mau kerja, mau mengantarkan anak sekolah. Itu memang apa itu ada hambatan. Memang ada hambatannya, ini mungkin ya peningkatan volume setelah jam 7 lebih 1 menit, 2 menit, 3 menit alhamdulillah arus lalin sudah lancar.
0: Ini titik mana saja, Pak, yang perlu diwaspadai kalau melintas di kawasan Taman Sidoarjo, Pak?
4: Untuk yang perlu diwaspadai terjadi kepadatan hanya TL Kleter sama yang di TL Pegai. Tapi insya Allah pagi ini tadi mulai kemarin alhamdulillah masih lancar-lancar saja. Untuk ini setelah ini ada kegiatan rencana pemunjurata di DPD Purwita Jalan Raya Taman.
0: Akan ada pengalian nanti, Pak?
4: Kemarin nggak ada pengalian, kemarin tidak jadi. Mudah-mudahan hari tidak jadi. Itu harapan kami semuanya jadi aman kondusif untuk wilayah taman.
0: Oke, tapi kalaupun nanti ada acara, ini akan diamankan, Pak, ya, personal di lokasi, Pak?
4: Ya, kita himbau kepada yang aksi pengunjuk rasa, silakan jangan mengganggu ketertiban umum, mengerti jalan umum. Kita himbau supaya arus lalu bisa lancar.
0: Baik, siap. Yang terakhir, Pak Ari, mungkin ada himbauan, Pak, terutama kepada pengendara yang mau ke arah Sidoarjo, kawasan taman khususnya.
4: Ya, tadi selalu menghimbau, memang wilayah taman ini kan wilayah jalur padat, jalur lawan laka, memang kita sudah tiap hari menghimbau kepada pengguna jalan jalur padat pagi tetap lintas, semoga berjalan sampai rumah, sampai tujuan dalam keadaan aman, semoga bayang pagi ya.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Hari, informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
4: Ini matur nuwun sangat Pak Alvan.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas kembali Ibtu Hari Nur Cahyo, Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, pagi ini saya hendak membahas tentang kasus keracunan program makan bergizi gratis atau MBG Seduru Cakra yang kembali menjadi perhatian di Jawa Timur. Karena dalam beberapa waktu terakhir, dalam waktu yang berdekatan, dua daerah, yakni di Sidoarjo dan juga di Kabupaten Nganjuk sendiri, melaporkan kejadian serupa, yaitu dugaan keracunan dari program makan bergizi gratis. Di Sidoarjo, ada ratusan pelajar dan santri yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi menu MBG pada hari Selasa 1 September. Kemudian sehari berikutnya atau di hari Rabu tanggal 2 kemarin, kasus dugaan keracunan MBG juga dilaporkan terjadi di SMAN 3 Nganjuk dan beberapa sekolah lain. Di Sidoarjo, kasus atau korban ini mencapai 566 orang. Kemudian di Kabupaten Nganjuk kemarin, awalnya jumlah korban dugaan keracunan MBG ini dilaporkan awalnya sekitar 30 orang. Tapi setelah dilakukan verifikasi, jumlah siswa yang mengalami gejala dilaporkan mencapai 49 orang kemarin. Para korban mendapatkan penanganan di beberapa faskes, antara lain dibawa ke Puskesmas Begadung, ada yang ke RSUD Nganjuk, dan juga ada juga yang di Rumah Sakit Bayangkara Nganjuk. Ini dua kasus keracunan yang terjadi berturut-turut di Jawa Timur. Pertama di wilayah Sidoarjo, di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, di Kecamatan Tanggul Angin Sidoarjo, dugaan keracunan terjadi pada hari Selasa sore. Kemudian kemarin hari Rabu, di Nganjuk juga terjadi kasus dugaan keracunan MBG yang dilaporkan terjadi di SMAN 3 Nganjuk dan beberapa sekolah lain. Perkembangannya sampai kemarin malam di Nganjuk, jumlah siswa yang terdampak sudah mencapai 64 orang, dengan rincian 53 masih menjalani perawatan, dan angka korban ini masih terus berubah karena masih dalam proses verifikasi. Dan dalam pemberitaan terbaru, angka berdasarkan update resmi dari pemerintah Kabupaten Nganjuk dan juga Dinas Kesehatan ini masih terus diupdate. Di Nganjuk kemarin, menu makanan MBG yang diduga menyebabkan keracunan ini berupa nasi goreng, ayam suwir, dan juga tahu bulat. Kemarin pagi dibagikan, kemudian siang harinya siswa mulai mengeluhkan mual, pusing, dan muntah. Untuk update-nya akan terus kita kabarkan ya di wilayah Nganjuk kemarin untuk dugaan keracunan program makan bergizi gratis. Untuk Seduru Cakra mungkin yang mau berbagi pengalaman, kabar atau pendapat dapat langsung bergabung di 0852 9001061.

0: Ya, kemarin terkait dengan dugaan kasus keracunan program makan bergizi gratis di Kabupaten Nganjuk, Wakil Bupati Nganjuk Mas Trihandi Cahyo Saputro juga menyebut siswa awalnya tidak merasakan keluhan ketika makan dan gejala muncul ini setelah jeda sekitar 2 jam. Terkait sampel makanan, kemarin juga dijelaskan telah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Dengan demikian belum tepat menyebut nasi goreng sebagai penyebab keracunan. Yang dapat disampaikan sementara adalah para siswa mengalami gejala setelah mengkonsumsi paket makan bergizi gratis itu. Dan penyebabnya ini masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Ada beberapa pola yang sama dari kasus dugaan keracunan MBG di Nganjuk dan juga di Sidoarjo pada hari Selasa. Yang pertama adalah munculnya keluhan dalam jumlah banyak setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan lewat program makan bergizi gratis. Di Sidoarjo, makanan dari satu SPPG didistribusikan ke banyak lembaga pendidikan dan kemudian muncul ratusan orang yang mengalami keluhan serupa. Di Nganjuk juga sama, puluhan siswa dalam satu sekolah mengalami gejala setelah mengkonsumsi paket MBG. Ini untuk pemeriksaan laboratorium dari sampel makanan sudah dilakukan, tapi untuk hasil resminya ini masih belum disampaikan sampai pagi hari ini. Iya, Danti.
1: Kita kembali ngecek data dari Bapak Frankie yang tadi menemukan dompet, ternyata menemukannya itu di teras Masjid Sabilul Hidayat, Perum Anjuk Ladang 1, Alvan. Hari ini Kamis 3 September 2026 pagi ya, beliau menemukan dompet beserta beberapa isinya. Dompetnya itu warna hitam, Alvan. Kemudian ada beberapa kartu identitas penting lainnya, ada fotonya juga ya, ada casing ponsel. Ini kalau uangnya hanya beberapa saja ya, kalau yang dikirimkan fotonya oleh Bapak Franky ini, dan ditemukan itu dalam kondisi yang berceceran. Iya, berceceran. Ini untuk sedulur Cakra yang merasa kehilangan dompet beserta isinya, merasa dari seputaran Perum Anjuk Ladang di terasnya Masjid Sabilul Hidayat, itu bisa menghubungi Radio Cakra Krishna, Alvan. Kalau untuk beberapa dokumen kartu penting lainnya, ini tidak bisa kita sebutkan detailnya di sini sebagai kepentingan verifikasi ya.
0: Atas nama siapa tadi, Dan?
1: Kalau untuk yang ditemukannya itu atas nama Nur Halis Abdillah. Iya, Nur Halis Abdillah ya, sedulur Cakra. Bagi Anda yang merasa kehilangan dompet dan sempat melintas berkunjung atau singgah di Masjid Sabilul Hidayat Perum Anjuk Ladang 1, boleh menghubungi kami. Nanti akan kami sambungkan pada Bapak Franky yang menemukannya. Kemudian informasi lainnya, kita tadi juga terima tambahan info Bapak Muhammad. Kok dengar-dengar ada kabar ada juga korban yang dari SD Negeri Balong Pacul. Semalam opname satu SPPG dengan yang SMA 3 atau Semaga. Kalau dari informasi yang kita himpun, Alvan, iya betul, bahkan ada SLB itu yang juga terdata ada korbannya juga yang mengalami keracunan kemarin. Kalau dari data sementara, ini ada dari SMA Negeri 3 Nganjuk, 64 siswa dan guru 1 orang. Kemudian dari SLB, ini SLB Santi Kosala Mastrip, 1 siswa, dan SDN Balong Pacul, 2 siswa. Kalau untuk penanganan, ini di RSUD Kabupaten Nganjuk, 23 siswa, Rumah Sakit Bayangkara, 25 siswa, Rumah Sakit Islam Nganjuk 19 siswa, dan untuk jumlah siswa guru yang keracunan ada 68. Ini data sementara yang kemarin ya, belum secara keseluruhan yang hari ini. Ini ada beberapa dirawat di sejumlah rumah sakit dan sebelumnya di fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Nganjuk juga. Kami juga turut bersedih dengan kabar ini, Alvan, karena korbannya juga banyak sekali dan banyak yang menyayangkan juga. Karena kasus atau hal yang serupa itu tidak satu dua kali saja terjadinya. Ini jadi banyak yang was-was untuk para orang tua.
0: Ya.
1: Bahkan ada Ibu Siti ini yang membagikan info anak beliau itu juga sekolah di SMA 3 Nganjuk, SMA N 3 Nganjuk, namun tidak sampai memakan MBG-nya. Jadi MBG-nya itu tidak dimakan dan lebih memilih bekal yang dibawakan Ibu Siti pada waktu itu. Beliau juga di sisi lain menyampaikan empati dan di sisi lain juga mengucap syukur karena kemarin anak beliau itu tidak sampai ikut memakan menu MBG yang diduga menjadi penyebab keracunan kemarin, Alvan, ya.
0: Yeah.
1: Jadi kalau menunya kemarin sempat terima info dari Bapak Budi juga fotonya dari SPPG-nya ya. Itu ada nasi goreng, ada juga itu ayam yang disuwir, kemudian telur dadar yang diiris-iris, tahu bulat dan acar. Acar timun wortel yang biasanya pakai cuka itu loh.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau dari komentar warga di beberapa media sosial, Alvan, itu dugaan-dugaannya itu banyak banget ya, banyak yang menebak-nebak ya, dari menunya yang dilengkapi acar itu ada yang menebak apakah ada reaksi kimia antara cuka dari acarnya dengan itu ompreng MBG-nya. Kan itu dari stainless ya.
0: Yeah.
1: Ada yang menduga bahwa cuka yang terlalu lama bereaksi dengan ompreng MBG yang dari stainless itu bisa menyebabkan reaksi kimia yang berbahaya. Namun itu hanya dugaan ya, karena kita belum tahu hasil dari uji labnya bagaimana.
0: Tapi untuk menu nasi goreng di MBG memang sudah dilarang sebenarnya.
1: Betul, sudah
0: tidak,
1: dilarang
0: tidak
1: ya.
0: Tidak boleh harusnya MBG
1: iya.
0: Menunya nasi goreng.
1: Untuk olahan nasi kan nggak boleh ya, yeah. Alvan. Tapi kemarin itu juga banyak yang menyoroti. Ada juga yang menyampaikan untuk ayam suwir itu juga nggak boleh, tapi combo kemarin itu ayam suwir dan juga nasi goreng, kata para warga yang menambahkan komentar di media sosial, karena tidak hanya ramai di beberapa portal berita, namun info ini juga sudah ramai sekali di beberapa media sosial. Video-videonya juga ikut menyebar ya, terkait dengan menunya dan para korban yang banyak sekali berjatuhan, puluhan siswa kemarin, bahkan sampai Wakil Bupati Nganjuk turun langsung, Mas Hendy, untuk menjenguk para siswa juga ya. Kita tunggu bagaimana nanti hasil uji labnya, kalau sudah ada tambahan informasi, update-nya kami sampaikan, Alfa.
0: Ya, lanjut ke Angga.
2: Baik Alvan, ini ada informasi dari Kapolsek Buduran Polresta Sidoarjo, Kompol Sugeng Sulistiono SHMH. Beliau mengabarkan untuk kondisi di kawasan Buduran saat ini cukup ramai sekali Alvan, juga terjadi kepadatan di sejumlah ruas jalan, terutama di dekat area sekolahan Alvan, karena juga ada aktivitas belajar mengajar dan juga banyak anak-anak yang menyeberang untuk bersekolah. Tepatnya di kawasan depan SD Negeri 1 Buduran saat ini juga masih arus lalu lintasnya masih ramai sekali. Lalu ada informasi dari Pak Kabianto, Humas UDD Unit Donor Darah PMI Kota Blitar, mengabarkan untuk layanan donor darah di kawasan Blitar buka setiap hari jam 8 hingga jam 8 pagi hingga jam 8 malam, libur hari Minggu dan tanggal merah, dan melayani layanan permintaan darah selama 24 jam. Ini untuk stok darah pada hari ini ada golongan darah WB, golongan darah A 12 kantong, golongan B 14 kantong, golongan O 14 kantong dan golongan AB 13 kantong dengan jumlah 53 kantong. Untuk golongan darah yang lain juga masih banyak stoknya dan juga bisa dilihat di unit donor darah PMI Kota Blitar. Lalu ada informasi juga dari Pak Agung mengabarkan ada truk mogok di kawasan Bungur Sukomoro di sisi selatan atau arah ke Madiun ya. Ini truk mogok tadi juga disampaikan hal yang sama dari Bu Ida, juga mengirimkan video. Ternyata untuk truk mogok tersebut masih belum teratasi, Alvan. Lalu ada informasi dari Pak Rio. Ini perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Madiun sekarang sudah sampai Bogor. Arus lalu lintas juga lancar. Ada Mbak Tina melintas di kawasan Guyangan arah ke Berbek, arus lalu lintasnya lancar, tiba di perlintasan kereta api dan ada kereta yang melintas, Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi dan Danti Danila sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, tidak bolehnya nasi goreng sebagai menu makan bergizi gratis ini memang sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN yang sebelumnya telah melarang menu nasi goreng pada program MBG ini untuk menjamin kesehatan dari penerima manfaat. Ada beberapa alasan sebenarnya, karena memang nasi goreng yang dimasak pagi itu dinilai lebih cepat basi atau menurun kualitasnya sehingga tidak sesuai dengan harapan pemenuhan gizi tadi. Kemudian juga bahaya kontaminasi karena masak dengan jumlah besar ini juga dapat meningkatkan resiko kontaminasi bakteri jika tidak dikemas dan didistribusikan dengan standar higienis yang ketat. Kemudian pertimbangan lain adalah karena keamanan nutrisi. Selain berisiko cepat basi dan mudah terkontaminasi tadi, nasi goreng dianggap kurang seimbang nutrisinya untuk menu makan bergizi gratis karena tinggi lemak, kalori, dan juga minim serat. Oleh karena itu dari BGN sebenarnya ini sudah melarang menu nasi goreng pada program makan bergizi gratis secara nasional.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Astro Cakra. Menit ke 53 lepas dari jam 7 pagi. Saya chat ke gatekeeper. Angga, silakan.
1: Baik, ada informasi dari Mbak Tina melaporkan perjalanan dari Bogor menuju ke Rejoso melintas di perempatan Pasar Kerep. Melaporkan arus lalu lintas ramai lancar, juga ada aktivitas pasar pada pagi hari ini. Beliau juga masih mampir ke pasar terlebih dahulu. Lalu ada Pak Eko melaporkan di kawasan Bandar Kedung Mulyo untuk saat ini arus lalu lintasnya juga ramai lancar, tidak ada hambatan. Lalu ada informasi dari Pak Joni, ini melintas di kawasan Ringrut Mojoagung dari arah barat mau menuju ke Surabaya. Arus lalu lintas dilaporkan juga lancar pada pagi hari ini. Ada Mas Bambang, ini dari Nganjuk mau menuju ke Kediri, sekarang melintas di kawasan Tarokan. Arus lalu lintas juga ramai lancar dilaporkan oleh beliau. Ada juga pesan masuk, ini dari Mas Dedi melaporkan di kawasan Warujayeng aktivitas masyarakat terpantau juga lancar pada pagi hari ini, tidak ada kepadatan arus lalu lintas. Untuk volume kendaraan dilaporkan wilayah Warujayeng sudah menurun pada pagi hari ini karena untuk anak-anak sekolah dan warga yang berangkat bekerja sudah pada nyampe kabarnya. Lalu ada lagi informasi dari Mas Dika, perjalanan dari Kediri mau balik ke Jombang, sekarang sudah sampai di kawasan Makam Gus Dur, arus lalu lintas juga terpantau lancar saja, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, masih kami tunggu Anda untuk bergabung, Sidru Cakra. Bisa kirimkan informasi lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Iya, menit kelima lepas dari jam 8 pagi Sudut Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 nanti ya. Gatekeeper untuk shift kali ini ada Angga Sandi dan juga Danti Danila. Sedulur Cakra, herbal nariah dalam obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung hubungi Gatekeeper di 0852 9001061

1. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul, dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya untuk wilayah Nganjuk ya, di pagi hari ini informasi yang masuk masih cukup lancar. Traffic untuk jalur arteri tidak ada hambatan. Mungkin yang sudah melintas lebih dulu di jalur Seradan Madiun ini dapat tambahkan, karena kemarin sempat terjadi kemacetan cukup panjang karena ada perbaikan perlintasan kereta api di kawasan Lemahbang Saradan. Yang sudah melintas di sekitar Lemahbang Saradan ini dapat tambahkan untuk pagi hari ini kondisi proyek perbaikan jalan apakah sudah selesai atau mungkin masih akan dilanjutkan, dapat Anda informasikan ke teman-teman di Gatekeeper. Update dulu ke Angga.
1: Baik Alvan, ada informasi masuk dari Pak Chandra Budi. Beliau mengabarkan untuk jalan Semantok arah ke Bojonegoro saat ini lengang dan cuaca juga masih berangin pada pagi hari ini. Lalu ada informasi stok darah dari Bu Herlin, yaitu di Kabupaten Nganjuk pada hari ini ada komponen darah whole blood atau darah lengkap. Ini dengan golongan darah A ada 42 kantong, golongan darah B ada 86 kantong, golongan AB ada 7 kantong, golongan O ada 66 kantong. Lalu juga ada golongan darah yang lain seperti black red cell atau sel darah merah, ada trombosit konsentrat, ada fresh frozen plasma atau plasma segar beku. Dengan jumlah keseluruhan kantong darah di UDD PMI Kabupaten Nganjuk ada 449. Untuk informasi lengkapnya juga ada di Facebook Radio Cakra Krisna terkait dengan stok darah di Kabupaten Nganjuk pada hari ini. Untuk jadwal donor darah pada hari ini tidak ada jadwal ya seluruh cakra. Lalu ada informasi di kawasan Tulungagung, arus lalu lintas Tulungagung arah Kediri atau di kawasan Ngujang, arus lalu lintasnya juga lancar, tidak ada hambatan pada pagi hari ini. Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Kanit Gakum Polres Malang, Ida Samsul Khoirudin, membenarkan terkait adanya kecelakaan di wilayah Karangploso, Kabupaten Malang. Nah, ini kecelakaan melibatkan 4 kendaraan dan gerobak pedagang kaki lima. Terjadi akibat dugaan remblong sebuah mobil pribadi atau pickup. Peristiwa ini bermula ketika kendaraan Kia Carnival berplat nomor B1674 KMN yang dikemudikan melaju dari arah barat ke timur. Lalu sesampainya di TKP, mobil tersebut diduga mengalami malfungsi rem sehingga menabrak bagian belakang kendaraan pickup Mitsubishi L300 yang berada di depannya. Akibatnya pickup terdorong ke arah timur dan masuk ke lajur berlawanan arah. Di saat bersamaan dari arah berlawanan, yakni dari timur ke barat, juga melintas sepeda motor Honda Beat yang dikendari dua orang, dan karena jarak yang sudah terlalu dekat, tabrakan adu depan pun juga tidak dapat dihindarkan antara pickup dan sepeda motor korban. Tidak hanya itu, pickup yang masih melaju terus bergerak ke timur dan menabrak sepeda motor Honda Beat milik seseorang yang sedang terparkir di bahu jalan. Sementara itu, untuk mobil Kia Carnival yang menjadi pemicu kecelakaan turut menabrak gerobak donat yang berada di bahu jalan sebelah utara. Akibat insiden maut ini, terdapat satu korban meninggal, yaitu pengendara motor Honda Beat berinisial W yang mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal dunia di TKP sebelum akhirnya dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Sementara itu, untuk pengendara yang lain mengalami luka-luka, ada yang luka berat dan sudah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Prastia Husada Malang. Kecelakaan ini juga mengakibatkan kerusakan parah pada 4 kendaraan yang terlibat serta gerobak milik pedagang donat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan Klinikku, Ladang, Ibadahku.

0: Ya, hati-hati yang masih dalam perjalanan ya, Sedulur Cakra. Kondisi trafik pagi hari ini memang masih lancar, tapi tetap hati-hati dan juga tingkatkan kewaspadaan saja untuk yang masih di jalan. Dan kami tunggu kabarnya di 0852-9001061 ke gatekeeper dulu, Danti.
1: Ternyata truk yang trouble di wilayah Sukomoro Nganjuk sampai dengan jam 8 lewat 21 menit masih ada di lokasi Alvan. Jadi informasi awal tadi dari Mbak Ida ya, bahwa ada truk yang trouble di kawasan Sukomoro Nganjuk dan kendaraan tersebut atau truknya ini berhenti di badan jalan. Ini memang sudah ada penandanya, ada water barrier-nya ya kalau kita amati. Sehingga karena posisinya di cukup di tengah jalan, akhirnya sempat mengganggu arus lalu lintas, agak tersendat bagi yang melintas di wilayah Sukomoro Nganjuk. Ternyata banyak juga yang mengalami hal yang sama, ikut melintas di lokasi dan merasakan hambatan di sana. Alvan, tadi sebelumnya ada Bapak Agung Setio ya, beliau juga menambahkan bahwa truk yang trouble itu di wilayah Bungur, Sukomoro Nganjuk, di sisi selatan jalan. Berarti truknya menghadap ke barat ya ini, kalau ada di bagian selatan ya, jalan.
0: Arah ke Madiun.
1: Iya, dari arah timur ke arah barat ya, arah Madiun. Harap waspada dan hati-hati. Ditambahkan Mas Tio Perdana Putra ya. Ini ada truk trouble di Jalan Raya Nganjuk Surabaya, tepatnya di kawasan Sukomoro. Truk yang sama Alvan ya. Ini kalau kita amati, betul ada water barrier-nya, kemudian ini terlihat ada segitiga merah dan juga bannya. Sepertinya ada kendala di bagian roda ya. Iya, semoga saja segera bisa diperbaiki sehingga lalu lintasnya kembali normal. Karena kendaraan yang melintas searah di belakang truk yang trouble ini harus ambil jalur kiri. Ini kalau kendaraan yang gede agak riskan, soalnya yang sisi kiri itu sudah pepohonan. Pinggir jalan itu banyak sekali pepohonan yang cukup rindang dan posisinya juga cukup mepet dengan aspalnya. Kalau kendaraan besar biasanya kan tinggi juga ya. Ya, semoga saja tetap aman untuk Anda yang melintas di wilayah Bungur, Sukomoro, Nganjuk, harap tingkatkan kewaspadaan Alvan.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Baik Alvan, ini ada informasi masuk dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Setiaris SP. Beliau mengabarkan saat ini Gunung Wilis terpantau memanas setelah satelit mendeteksi adanya 26 titik api di kawasan tersebut. Konsentrasi terbanyak terpantau berada di wilayah Kabupaten Kediri dengan 24 titik yang mayoritas tersebar di kawasan Joho, Kecamatan Semen, serta Parang, Kecamatan Banyakan. Sementara itu ada 2 titik panas lainnya terdeteksi di wilayah Kabupaten Nganjuk, tepatnya di kawasan Klodan, Kecamatan Ngetan. Sebagian besar titik api pada peta tersebut berada pada kategori tingkat kepercayaan sedang yang ditandai dengan warna orange. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa titik-titik tersebut terindikasi sebagai anomali panas oleh sensor satelit. Di tengah kawasan lereng yang memiliki vegetasi serta lahan yang cukup luas, cuaca kering, kelembapan rendah, serta aktivitas pembakaran terbuka dinilai dapat meningkatkan risiko titik panas berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Masyarakat di sekitar lereng Gunung Wilis, khususnya di wilayah Semen, Banyakan, Ngetos, dan sekitarnya, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta untuk berhati-hati terhadap potensi perubahan arah angin dan penjalaran api, serta dilarang melakukan bakaran sampah atau lahan secara sembarangan, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi dan ada Danti Danila sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
7: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, menit ke 31 lepas dari jam 8 pagi, Seru Cakra. Saya cek informasi ke gatekeeper dulu. Angga, silakan.
1: Baik, ada informasi masukin dari Pak Bayu dari Diwek Kabupaten Jombang, mau menuju ke Papar, sekarang sedang melintas di kawasan Buku Pelemahan. Melaporkan untuk volume arus lintas pada pagi hari ini terkendali. Lalu ada Mas Tommy, ini perjalanan dari Surabaya menuju ke Ngawi, sedang melintas di kawasan jalan tol kilometer 689. Arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar. Ada Mbak Rini melaporkan di kawasan Tanjung Anom di Malangsari, arus lalu lintas saat ini juga masih lancar. Ada Mas Imam, ini di Kertosono, mau perjalanan ke Nganjuk Kota, melaporkan untuk di Kertosono saat ini arus lalu lintasnya juga masih lancar. Ada pesan masuk ini dari Mbak Siska, perjalanan dari Jombang menuju ke Kediri, sekarang melintas di kawasan Diwek, arus lalu lintas lancar dan juga tidak ada hambatan yang mengarah ke kawasan makam Gus Dur, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga, lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Hamzah. Ini ada di seputaran daerah Kediri, mulai memasuki Mengkreng, arus lalu lintasnya juga ramai, cuaca cerah. Ada juga Ibu Agustina menambahkan info dari wilayah Prambon Nganjuk, untuk lalu lintas tidak terlalu padat lepas jam masuk kerja dan juga jam masuk sekolah. Cuacanya cerah, suhunya masih cukup dingin. Ada Ibu Yuni sudah sampai di daerah Wilangan Nganjuk arah ke timur. Ini juga menanyakan tadi yang ada truk trouble, kalau kita dari arah barat aman atau tidak. Sejauh ini kalau dari arah barat masih cukup aman ya Alvan. Ini yang agak riskan itu yang dari arah timur, karena truknya ini dari arah timur menghadap ke arah barat. Jadi perlu waspada, hati-hati dan kurangi laju kendaraan saja kalau melintas di jalur tersebut Alvan.
0: Iya, terima kasih Danti dan Angga Sandi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Petaka keracunan makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih terus berlanjut. Kali ini menimpa puluhan siswa dan guru di SMA Negeri 3 Nganjuk pada hari Rabu kemarin. Peristiwa ini terjadi sehari setelah 566 santri di Ponpes Manbaul Hakim di Sidoarjo juga jadi korban keracunan program makan bergizi gratis. Di Nganjuk, sejumlah korban tampak masih berseragam sekolah menjalani penanganan di IGD RSUD Nganjuk sekitar jam 3:30 sore kemarin. Kata Judi Hernanto, Kasatgas MBG Kabupaten Nganjuk, siswa yang diduga keracunan dilarikan ke RSUD Nganjuk dan Rumah Sakit Bayangkara. Jumlahnya diperkirakan lebih dari 30 orang. Sementara Pak Samsudin, Kabak Prokopim Pemkab Nganjuk juga menyebut bahwa jumlah korban yang tercatat hingga saat ini ada 49 orang. Salah satunya adalah guru perempuan. Andi Joko Santoso, salah satu guru di SMAN 3 Nganjuk ini menjelaskan, dugaan keracunan berawal saat menu MBG tiba di sekolah pada jam 10 pagi. Namun beberapa jam kemudian, para siswa mengalami gejala keracunan. Para siswa yang mengalami gejala dilarikan ke Puskesmas Begadung, ke RSUD Nganjuk dan juga di Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan pertolongan pertama. Wakil Bupati Nganjuk, Mas Trihandi Cahyo Saputro, yang mengetahui keracunan juga langsung menjenguk ke rumah sakit. Pihaknya membeberkan para siswa keracunan usai menyantap menu nasi goreng yang terdapat ayam suwir dan juga tahu bulat. Wabub juga menambahkan saat ini observasi dan verifikasi data para korban terus dilakukan, begitu pula dengan pelayanan di rumah sakit. Menurutnya dari informasi, seluruh korban adalah siswa SMAN 3 Nganjuk, diantaranya ada 49 orang yang terdata, dan juga ada satu guru perempuan.
3: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
5: Air terjun Ngableng Nganjuk.
6: Air terjun di Nganjuk satu ini sangat cocok untuk lokasi berlibur. Suasana keheningan hutan dan suara kicauan burung yang merdu sangat pas untuk lokasi bersantai. Air terjun Ngableng Nganjuk memiliki pesona alam yang masih asri dan jarang diketahui banyak orang. Air terjun Ngableng Nganjuk merupakan sungai yang memiliki undak-undakan, memiliki tingkatan ketinggian bervariasi di setiap undakannya.

0: memiliki ketinggian 5 meter. Jika berkunjung ke air terjunnya Belenganjuk, perlu menyiapkan fisik kendaraan dan tenaga. Air terjunnya Belenganjuk ini memiliki jarak kurang lebih 2 km dari permukiman warga, terletak di Dusun Todowesi, Desa Pulen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kita bisa melewati rute Kota Nganjuk, Sukomoro, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen. Dari Jatikalen, ikuti terus jalan alternatif ke Jombang hingga sampai Plandaan. Sebelum Polsek Plandaan, ada pertigaan belok kiri mengikuti petunjuk Kecamatan Plandaan. Ikuti terus jalan ini lurus sampai sekitar 10 km. Lalu ikuti jalan poros Desa Kliti hingga ketemu Balai Desa Kliti dan Dusun Tondowesi. Dari sini, selanjutnya kita harus tanya warga ke arah air terjun karena untuk akses jalannya banyak yang bercabang dan masuk hutan. Dan meskipun waktu perjalanan begitu melelahkan, setibanya di air terjunnya Belenganjuk, lelah kita akan terbayar lunas dengan pesona alamnya yang sangat indah.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, untuk yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasinya. Anda bisa ikuti media sosial, ada Facebook, Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ada di website cakrakrishna.com. Anda bisa kunjungi untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang kami sampaikan. Untuk berbagi informasi masih kami tunggu lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, untuk informasi yang masuk sejauh ini, Hidro Cakra, untuk kondisi trafik lalu lintas ya di Nganjuk dan sekitarnya masih cukup aman. Jalur Sukomoro tadi yang dilaporkan ada truk yang mogok ya. Jadi yang mau melintas di kawasan Sukomoro ini bisa lebih hati-hati. Ada truk mogok, memang masih bisa melintas dari kedua arah, tapi memang harus mengurangi kecepatan di jalur Sukomoro yang arah ke Madiun. Truk yang ada trouble tadi disampaikan. Untuk lokasinya di Jalan Raya Sukomoro di yang arah ke Madiun atau di sisi sebelah selatan jalan. Ya, untuk perakiran cuaca hari ini dari BMKG Juanda Sidoarjo juga disampaikan untuk wilayah Jawa Timur keseluruhan mayoritas akan cukup cerah. Potensi berawan di beberapa titik dan juga hujan lokal. Tapi kalau di Nganjuk dan sekitarnya akan cukup panas untuk cuaca di hari Kamis tanggal 3 September 2026 ini. Tidak ada potensi hujan, hanya cerah berawan untuk siang sampai menjelang sore nanti. Dan beberapa wilayah bahkan akan cukup panas. Suhu di puncaknya bisa mencapai 33 sampai 34 derajat Celcius untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Studio Cakra, Kementerian Perhubungan ini memberikan izin terhadap 35 pesawat asing untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Kata Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan, pemberian izin itu dilakukan lantaran penanganan karhutla telah menjadi prioritas utama nasional. Dalam penanganannya, pemerintah membutuhkan tambahan sarana pemadaman karena peralatan udara Indonesia belum tersedia sepenuhnya. Dudi mengatakan pesawat asing itu didatangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dan akan mendapat dukungan operasional dari pemerintah pusat. Menteri Perhubungan memastikan izin penerbangan bagi 35 pesawat asing telah diberikan. Pesawat-pesawat itu akan segera beroperasi membantu upaya pemadaman api lewat udara selama kondisi darurat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Dudi menjelaskan, sebagian besar pesawat asing yang digunakan adalah jenis helikopter. Mengingat helikopter memiliki kemampuan untuk mendukung proses pemadaman api dari udara secara efektif di lokasi yang terdampak kebakaran. Ya, ke gatekeeper, Angga.
1: Ada informasi masuk dari Mas Hendra. Dari Jombang mau menuju ke Tanjung Anom Nganjuk. Sekarang melintas di kawasan Ngerajek mau belok ke utara. Arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar dari kedua arah. Lalu ada Mbak Nana melaporkan di kawasan Pasar Berbek, saat ini arus lalu lintas juga masih normal saja, tidak ada kemacetan dan kepadatan. Ada Mas Agung melaporkan wilayah Johor Pace, saat ini arus lalu lintas lancar didominasi oleh truk logistik dan juga ada beberapa truk yang terparkir di bahu jalan. Lalu ada Mbak Rizka dari Madiun mau menuju ke rumah Nganjuk. Sekarang sudah sampai di kawasan Bagor, arus lalu lintasnya dilaporkan lancar. Tadi juga ada antrian kendaraan di kawasan Awar-Awar karena ada kereta yang melintas. Ada Mas Budi, ini dari Mojokerto menuju ke Jombang. Sekarang melintas di kawasan Mojoagung, arus lalu lintas juga ramai lancar. Ada Pak Roni melaporkan di kawasan Lunde atau Sukomoro, arus lalu lintasnya saat ini masih lancar meskipun ada truk yang mogok di badan jalan, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Duh Rin, mau pesen diset ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi, urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
6: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sudah menjelang jam 9 pagi, Seluruh Cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazar radhiyallahu anhuma.

0: Selamat pagi sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini jam 9 pagi lewat 5 menit bersama saya Danti Danila. Gatekeeper ada Alvan Amar dan juga Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Hajah Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang giliran sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, nggak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA sama Dester. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal nariah obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang ada di wilayah Pacul Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Pacul yang lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SD Negeri 1 Bacul, sisi timur jalan.

0: Pagi hari ini sedulur Cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper, kewaspadaan ada di wilayah Sukomoro Nganjuk, Jalan Nasional Madiun Surabaya, itu ada truk yang trouble dari arah timur. Jadi truknya ini ada di sisi selatan jalan dan sedikit menengah ya di lajur sisi selatan. Sudah ada penandanya, ada water barrier, ada segitiga merahnya juga ya. Semoga segera bisa diperbaiki. Anda yang dari arah timur, dari arah Surabaya mau ke Madiun, harap waspada, hati-hati. Khususnya yang mau melintas di jalur kirinya truk yang trouble tersebut. Karena posisinya di pinggir jalan itu banyak pepohonan yang rindang dan titiknya itu mepet sama aspal juga. Untuk kendaraan besar, tronton, kendaraan yang bermuatan tinggi, itu juga riskan ya. Jadi jaga jarak aman, perhitungkan dengan baik juga sebelum melintas di jalur tersebut. Kemudian sampai dengan hari ini kita juga masih terus himpun data terkait dengan dugaan kasus keracunan MBG yang kemarin banyak korban dari SMA Negeri 3 Nganjuk ya, sedulur Cakra. Untuk detail informasi lainnya, saya cek dulu ke ruang gatekeeper dari Angga.
1: Baik, nanti ada informasi masuk bahwa Tanjung Kalang Spektakuler Karnival di Kecamatan Ronggot akan dimulai pada tanggal 5 nanti. Dan untuk besok juga ada Jackson di pabrik rokok Tanjung Kalang hingga sampai ke Tugu dan sampai di kawasan pojok Tanjung Kalang. Karnavalnya ada di hari Sabtu 5 September 2026 siang sampai malam nanti dengan start di kawasan Makam Umum Tanjung Kalang ke utara hingga sampai di kawasan Bukdhuwur pojok dan tempatnya di dekatnya bakso Pak Jo untuk finishnya.
0: Oke.
1: Dan di tanggal tersebut juga barengan ada karnaval di kawasan Kaliboto Tarokan Kabupaten Kediri di hari yang sama. Namun untuk informasinya kami masih gali lebih lanjut lagi untuk karnaval di kawasan Kaliboto apakah menggunakan ruas jalan raya atau tidak. Kalau ada informasi masuk ini dari Mas Adi, perjalanan dari Madiun mau menuju ke Jombang sekarang melintas di kawasan Bagor harus lalu lintas juga ramai lancar. Lalu ada informasi juga masuk dari Pak Bowo, ini dari Nganjuk mau menuju ke Tulungagung sekarang melintas di kawasan Griging Kediri harus lalu lintas juga dilaporkan ramai lancar Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya. Selanjutnya Alvan.
2: Ya, terkait dengan kasus keracunan dari program makan bergizi gratis kemarin di wilayah Kabupaten Nganjuk, tepatnya menimpa puluhan siswa dan guru di SMAN 3 Nganjuk nanti kemarin siang. Yeah. Ini ada beberapa poin yang penting untuk diketahui masyarakat. Yang pertama kemarin untuk penanganan korban ini puluhan siswa dan satu guru dari SMA Negeri 3 Nganjuk ini juga dilarikan dan dirawat ke RSUD Nganjuk, kemudian ke RS Bayangkara dan juga ke puskesmas setempat. Kemarin para korban ini sudah mulai berdatangan ke rumah sakit sejak jam 3 sore. Ini masih memakai seragam sekolah mayoritas.
0: Oke.
2: Kemudian untuk yang memakan program makan bergizi gratis selain siswa juga ada satu guru. Ini disampaikan oleh Bapak Samsudin, Kabak Prokopim Pemkab Nganjuk, yang mengatakan per kemarin sore jumlah korban sementara yang tercatat ada 49 dan salah satunya adalah guru perempuan. Kemudian dari pihak sekolah juga menambahkan Pak Andi Joko Santoso, salah satu guru di SMAN 3 Nganjuk, ini mengatakan kalau keracunan berawal saat menu MBG tiba di sekolah itu sekitar jam 10. Namun untuk siswa baru merasakan efeknya ini sekitar siang hari atau beberapa jam kemudian. Lalu jam 2 siang ini siswa mulai satu persatu dilarikan ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pertolongan pertama. Di antaranya ada di Puskesmas Begadung, kemudian di RSUD Nganjuk dan juga di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian untuk menu yang dikonsumsi, kata Mas Trihandi Cahyo Saputro, Wakil Bupati Nganjuk, ini untuk kemarin juga sempat menjenguk korban yang

0: menyebabkan kondisi medan di kawasan Semeru, sementara pemantauan terhadap pergerakan api terus dilakukan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Perkembangan kebakaran menjadi perhatian karena api berpotensi meluas apabila kondisi cuaca tetap kering dan angin membantu penyebaran bara. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan terdampak diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan petugas apabila situasi semakin membahayakan. Pemerintah daerah bersama unsur terkait juga terus memantau kondisi di lapangan, termasuk potensi dampak kebakaran terhadap keselamatan warga dan lingkungan. Penanganan cepat menjadi penting untuk mencegah kebakaran mencapai permukiman dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: BPBD Kabupaten Brebes mencatat sedikitnya ada 12 titik kebakaran lahan selama musim kemarau 2026 dengan total luas lahan terbakar sekitar 13 hektar. Selengkapnya silakan Reva, Kasihku FM Brebes.
2: Hingga akhir Agustus, total lahan yang terbakar mencapai sekitar 13 hektar dengan luasan setiap lokasi mulai kurang dari 1 hektar hingga sekitar 2 hektar. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Brebes, Rismanto, menyebut sebagian besar kebakaran terjadi di lahan milik masyarakat, termasuk persawahan dan area yang ditumbuhi ilalang. Sementara itu, sekitar 4 kejadian tercatat terjadi di kawasan hutan. Salah satu pemicu kebakaran berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi hingga api merambat ke area sekitar. BPBD Brebes menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Kondisi lingkungan yang kering membuat api dari aktivitas rumah tangga maupun pembersihan lahan mudah meluas dan memicu kebakaran. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
1: Volume air Waduk Gembong Kabupaten Pati terus menyusut hingga tersisa sekitar 2,4 juta meter kubik dan diperkirakan hanya cukup untuk irigasi sekitar 2 minggu tanpa tambahan hujan. Selengkapnya akan disampaikan Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
3: Operator Waduk Gembong Susanto menjelaskan, waduk tersebut menjadi sumber pengairan bagi puluhan desa di 5 kecamatan, yakni Gembong, Pati, Margorjo, Telogowungu, dan Wederjaksa. Saat ini penyaluran air sudah dilakukan dengan mempertimbangkan permintaan dari petani dengan kebutuhan terbesar berasal dari kecamatan Margorjo. Susanto juga menyampaikan, sebagian sisa volume air harus dipertahankan untuk pembasahan tubuh bendungan. Cadangan tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya retakan maupun rembesan pada bangunan waduk. Karena itu, apabila hujan tidak segera turun, distribusi air untuk pertanian diperkirakan akan semakin terbatas. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Pemerintah Kota Malang baru menyiapkan 66 dari kebutuhan ideal 96 unit angkot untuk mendukung layanan angkutan pelajar gratis yang mulai beroperasi pada 31 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan Rizka, Krishna FM Malang.
4: Dari kebutuhan ideal sebanyak 96 unit angkot, saat ini baru 66 unit yang telah memenuhi persyaratan dan siap dioperasikan. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra menjelaskan, setiap angkot yang didaftarkan melalui koperasi harus menjalani verifikasi kartu pengawasan angkutan. Verifikasi tersebut memastikan kendaraan memenuhi persyaratan, termasuk ujikir dan masa berlaku STNK. Layanan angkutan pelajar gratis telah diluncurkan pada 31 Agustus 2026 dan beroperasi saat jam masuk serta pulang sekolah. Pemkot Malang mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah dengan skema Buy the Service atau BTS, di mana biaya operasional dibayarkan langsung kepada koperasi yang menaungi para sopir angkot. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
1: Jajaran Polsek Loakulu bersama TNI dan masyarakat memperkuat pencegahan kebakaran hutan dengan memasang spanduk imbauan dan mengajak warga melaporkan potensi titik api. Selengkapnya akan disampaikan Tata, Krishna FM Loakulu, Kutai Kartanegara.
5: Babin Kamtibmas Desa Margahayu, Aitu Sunardi bersama Babinsa Sertu Benyamin, Ketua RT 12 Casmat dan Linmas Margahayu memasang spanduk sebagai langkah pencegahan. Masyarakat diingatkan agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan yang dapat memicu kebakaran dan meninggal.

0: menimbulkan polusi udara.
1: Jajaran Polsek Lohulu juga mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu karhutla. Sinergi antara Polri, TNI, dan masyarakat diharapkan dengan meningkatkan kewaspadaan serta mencegah kebakaran meluas. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lohulu, Kalimantan Timur.
2: Pemerintah Kota Samarinda menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan selama 14 hari atau 25 Agustus hingga 7 September 2026 akibat ancaman krisis air bersih, kebakaran hutan, dan gangguan pertanian. Selengkapnya, silakan Nona, Krisna FM Samarinda.
3: Kebijakan ini diambil karena kemarau panjang mulai mengancam ketersediaan air bersih, meningkatkan potensi karhutla, serta mengganggu sektor pertanian. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mewaspadai ancaman intrusi air asin di Sungai Mahakam yang menyebabkan kadar klorida pada sejumlah sumber air baku meningkat. Intek di kawasan Palaran, Bantuas, Bukuan hingga Pulau Atas terdampak kondisi tersebut. Bahkan beberapa intek sempat mencapai ambang batas klorida, yaitu 250 ppm, sehingga produksi air harus dihentikan sementara. Pemkot Samarinda menggunakan dana belanja tidak terduga atau BTT APBD untuk menangani dampak kekeringan. Selain krisis air dan karhutla, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi longsor ketika hujan kembali turun, mengingat kondisi tanah setelah mengalami kekeringan yang panjang. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM Samarinda.
2: Kasus ISPA di Kabupaten Pacitan hingga pekan pertama September 2026 mencapai 15.000 kasus dan ditangani melalui 24 puskesmas di seluruh kecamatan. Selengkapnya, silakan Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
4: Hingga pekan pertama September 2026, Dinas Kesehatan Pacitan mencatat 15.834 warga mengalami ISPA. Seluruh kasus tersebar di berbagai wilayah dan ditangani oleh 24 puskesmas di seluruh kecamatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Pacitan, Nur Farida, menyebut peningkatan kasus membuat seluruh puskesmas menggencarkan edukasi untuk memutus rantai penularan. Masyarakat, terutama pasien yang terinfeksi, dianjurkan menggunakan masker serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dinkes Pacitan juga mengimbau masyarakat memperbanyak konsumsi air putih, mencukupi waktu istirahat, menjaga ventilasi rumah, dan menerapkan etika batuk, serta rajin mencuci tangan. Jika muncul gejala seperti demam, masyarakat dianjurkan segera melakukan penanganan awal dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
2: Demikian program Jaring Radio. Saya Alvan Amar, sampai jumpa.
5: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna di Taman Sidoarjo, lalu lintas cukup ramai lancar saja. Jam pulang kerja ya, Sri Cakra, tadi sempat ada pohon tumbang. Namun alhamdulillah tidak sampai memakan korban jiwa mengenai truk wingbox begitu, hingga rusak ya. Namun para pengendara yang di sana juga selamat, sopir dari truk wingbox juga masih aman. Sri Cakra yang lain mungkin sudah melintas di sekitaran PB Sudirman Kota Kediri, nanti boleh diinfokan juga progres pembangunan trotoar di sana ya seperti apa di 0852 9001061.

0: Jalur yang Anda lalui saat ini, Sri Jakra, bagaimana? Apakah ada hambatan mengingat jam 3 sore lebih 41 menit ini lalu lintas di jalur Mengkreng saya lihat kok tambah rame saja ya. Nah, tidak hanya di Mengkreng Kediri, Sri Jakra, Simpang Pacong Biru juga ada peningkatan volume kendaraan ya. Lanjut lagi, coba saya cek yang dari arah timur. Ini kalau dari arah timur, kebanyakan kendaraan roda 2, kemudian truk muatan barang juga banyak melintas di sana. Hati-hati dan waspada, coba saya cek juga untuk di sekitaran Simpang Garuda Pare Kediri. Hari ini di hari Kamis ya. Nah, ini untuk arus lalu lintas terlihat juga ramai, Sri Jakra. Tidak hujan ya, tidak hujan untuk di Pare, biasanya kan paling dahulu hujan. Nganjuk gak hujan, tapi Pare hujan. Paling hoki kalau soal hujan ya, Pare Kediri itu. Tapi kayaknya masih sama sih, gak hujan. Mana kira-kira yang sudah hujan? Kok Nganjuk sudah mendung ya? Ini perasaan saya saja atau memang sudah mendung? Kalau saya lihat memang sudah agak mendung begitu, semoga turun hujan nantinya. Simpang 4 Masjid An-Nur Pare Kediri. Jadi juga lancar sih, gak ada hambatan ya. Kalau Anda pernah singgah di Masjid An-Nur Pare yang dulu sama yang sekarang itu udah beda banget ya. Sudah ada perbaikan total karena ya. Sebetulnya bukan perbaikan yang kesemuanya, hanya bagian depan saja. Sekarang dikasih tulisan yang bagus, kemudian miniatur Ka'bahnya itu. Katanya nanti kalau manasik haji berkumpulnya di sana, di depannya Masjid An-Nur Pare. Mungkin tahun ini akan segera di laksanakan begitu ya. Untuk yang sudah melintas di jalur Pare Kediri dari arah Kediri ya, yang dari arah barat, ini hati-hati antriannya agak panjang sekali. Banyak kendaraan roda 2, roda 4 juga banyak ngantri. Ada yang sudah bergabung? Halo.
1: Halo, Pak Iis.
0: Selamat sore, Pak Nyoman.
1: Selamat sore, Sugeng Sonten, telepon kabarnya.
0: Sehat, Pak. Waduh, ini di mana kok agak kecil ya suaranya ya?
2: Masa udah gede banget ini suaranya?
0: Sudah pol gitu ya, Pak ya? Masih di Pare, Pak?
2: Masih kurang satu jam ini.
0: Oh, ya ya. Sudah hujan atau belum?
2: Belum, panas menyengat hari ini, anu nih, redup, tapi sumuk banget, Pak Is, Pak Is. Apa imbasnya dari kebakaran Kalimantan paling?
0: Nah, rumputnya. Lah iya, kita ke distrik atau nyetrum sampai sini ya, Pak ya.
2: Heeh. Okay. Pesawatnya anak saya mau berangkat besok, jadi
0: kenapa delay?
2: Delay sampai Sabtu, mudah-mudahan Sabtu enggak delay lagi.
0: Nah, ya. Ya, nanti tetap lihat kondisi, Pak. Kalau semisal ya, belum memungkinkan, di sana, ya pasti delay lagi.
2: Sana lah, udah kabut, mati lampu, giliran katanya.
0: Imbas kebakaran itu ya?
2: Ya, imbas pasokan listriknya nggak cukupi paling.
0: Oke. Dari mana, Pak? Kalimantan arah kemana ini? Putranya?
2: Oh, putranya dari sini ke Kalimantan.
0: Oh, udah di sini. Satu minggu lebih. Akhirnya ya, nunggu di sini dong saya, ya?
2: Hah?
0: Nunggu di sini agak lama ya berarti?
2: Iya. Kan mantu saya pengen ketemu saya, tahu bapak mertuanya. Saya kepengen ketemu mantu Dayak.
0: Orang Dayak cantik-cantik, Pak.
2: Cantik ya tiba-tiba.
0: Gila.
2: Putih. Tapi namanya kan Jawa semua itu saudaranya. Oh. Sri Rahayu. Jadi sekeluarga itu namanya nggak ada nama saya, nama Jawa semua.
0: Berarti ada keluarga dari Jawa itu?
2: Nggak ada, asli dia, asli Dayak. Tapi sekarang katanya di kebanyakan namanya nama Jawa, nggak jarang nama Dayak yang di pedalaman baru.
0: Oke, baik. Gimana Pak, pantauan lalu lintas di sana?
2: Oke, makasih Mais. Selamat sore. Pendengar Cakra Krishna dimanapun berada. Hari ini Pare, tadi dari siang panas bukan main, sekarang redupnya. Tapi semua kedua arah jalan di Jalan PK Bangsa, tepatnya saya sampaikan, ya begitu rames kedua arahnya. Ini mungkin jam pulang seperti kata Mais tadi, berwet-wet. Kalau di lampu merah perapatan Garuda itu pasti agak lama, karena lampunya ada dari utara itu udah lama katanya mati kayaknya, nggak normal. Ya mudah-mudahan segera normal lampunya, dan situasi Kota Parit tetap aman, terkendali, kondusif. Salam teman-teman semuanya yang tidak berkunjung ke sini, sudah ada berapa bulan. Mas Jamal juga enggak, udah enggak kangen kopinya Mak Tumina nih. Mas Warno pada Oke, Kak Tony, yang tutup tokonya nih, mendung ini loh, Kak Tony. Tokonya yang tutup, ngopi-ngopi dulu gitu. Oke, Mak Yes, terima kasih banyak waktunya. Sampai jumpa kembali, sehat selalu. Selamat sore.
0: Selamat sore kembali. Tinggal 1 jam ya, Pak Nyo, ya. Jadi harus semangat. Nah, ini kalau saya nggak hanya tinggal 1 jam, tapi masih panjang waktu saya untuk menemani Anda, Suri Cakra. Monggo untuk berkabar maupun bisa gabung langsung ya. 0852-9001-061.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra, Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, mengungkap terdapat perbedaan jam pengiriman dalam mendistribusikan menu makan bergizi gratis atau MBG, yang diduga menjadi pemicu keracunan massal terdapat 660 santri dan pelajar di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut disampaikan oleh Kofifah waktu meninjau para korban keracunan yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo pada hari Kamis ini tadi. Hovifa menjelaskan bahwa SPPG Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin itu selama ini mendistribusikan MBG kepada 18 lembaga pendidikan di sekitarnya dan tidak ada kejadian apapun. Namun, saat terjadinya keracunan massal itu, ia mengungkap adanya perbedaan waktu pengiriman MBG kepada sekolah penerima manfaat. Dalam standar operasional, menu makanan yang selesai dimasak jam 5 pagi seharusnya sudah sampai ke sekolah jam 7 pagi dan dapat dikonsumsi siswa saat istirahat di jam 10 pagi. Akan tetapi, terdapat sebagian sekolah yang dikirim MBG pada jam 11 siang dan baru dikonsumsi siswa, ini rentang waktu jam 12:30 siang sampai dengan jam 1 siang. Penyimpangan prosedur pengiriman itulah yang diduga menjadi pemicu keracunan terhadap ratusan korban. Untuk itu, Gubernur Jatim menegaskan bahwa perlu adanya pembenahan dan pengawasan ketat terhadap sistem pengiriman MBG supaya tidak kembali mengulang kasus keracunan yang terjadi. Update informasi ke Ima, silakan.
4: Informasi yang kami dapatkan dari Bapak Budi bahwasanya beliau menyampaikan ada keracunan ya di SMPN 1 Kabu dan juga SLB Santiko Salanganjuk yang dikabarkan untuk kejadiannya pada kemarin ya Selasa 2 September 2026 yang sudah saya informasikan juga sebelumnya bahwasanya yang di SLB Santiko Salanganjuk ini korbannya itu gak hanya siswanya saja tetapi gurunya pun juga iya dan juga beberapa pegawai sekolahnya pun juga terdampak dari keracunan MBG tersebut. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Tri Isbianto menyampaikan bahwasannya pemadam kebakaran dari sore tadi sekitar jam 3 lewat 5 itu meraung-raung di berangkal arah Jombang begitu. Untuk informasi yang kami dapatkan, tapi beliau nggak tahu ini kebakarannya berada di mana. Nah ini kami juga sedang menghubungi dari teman-teman Damkar Jombang terkait dengan Informasi yang kami dapatkan dari Pak Tri Isbianto, ada pemadam kebakaran begitu yang meraung-raung di arah Brangkalan arah Jombang. Nanti kalau sudah ada informasi selengkapnya akan kami sampaikan kembali. Lalu informasi kami dapatkan dari wilayah Surabaya, kami informasikan untuk update terkini untuk traffic di wilayah lalu lintas Jalan Tambak Langon dari Surabaya menuju ke Gresik, ini terpantau macet total Iis dari jam 14.15 dan update sekarang jam 15.52 ini masih macet total. Banyak kendaraan truk bermuatan berat yang melintas di wilayah Jalan Tambak Langon, tepatnya di depan gudang second. Jadi buat para pengendara yang akan melintas di wilayah Surabaya menuju ke Gresik, ini harap berhati-hati dan jika memang ada keperluan mendesak bisa lewat jalur tol saja. Karena hingga saat ini pun masih terpantau sangat macet di wilayah tersebut. Cuaca hari ini di wilayah Gresik lumayan cerah, tidak ada awan berkabut begitu ya. Jadi panas terik di wilayah Gresik. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Ibu Isma menginformasikan di wilayah Simpang Lima Gumul. Untuk sore hari ini terpantau cerah dan juga arus lalu lintasnya pun juga aman lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Dan informasi selanjutnya kami dapatkan dari Bapak Bambang melakukan perjalanan dari arah Nganjukota menuju ke Madiun. Saat ini sudah sampai di wilayah Saradan, untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar. Namun ada sedikit keterhambatan karena ada beberapa pekan lalu kan ada perbaikan jalan di rel begitu ya Iis. Jadi untuk saat ini pun juga masih ada material begitu di wilayah tersebut. Jadi untuk arus lalu lintasnya pun sedikit tersendat, namun masih lancar saja. Untuk cuaca hari ini di wilayah Saradan pun juga terpantau cerah Iis.
0: Baik, terima kasih Imalana Kicibara.
3: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Dari Iwan Fals. Ini tadi reggae version ya, Seru Jakra. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Sebagian informasi bahwasannya yang di Sidoarjo juga ada keracunan makan bergizi gratis setelah murid-murid ini menyantap makanan MBK tersebut. Kalau di Sidoarjo malah lebih banyak lagi ya, Seru Jakra. Kalau di Nganjuk kan ada sekitar kurang lebih 40-an ya, 49-an begitu. Kalau di Sidoarjo terdapat 664 santri dan pelajar yang mengalami gejala yang diduga keracunan makan bergizi gratis. Menurut Gubernur Jawa Timur, Ibu Hovifah Indar Parawansa, kemungkinan adalah perbedaan jam pengiriman makanan tersebut. Karena idealnya apabila makanan itu sudah selesai dimasak atau sudah ready di jam 5 pagi, maka harus segera dikirimkan di jam 7 pagi sehingga bisa disantap di jam 10 pagi. Nah, apabila ada keterlambatan sehingga makannya di jam 1 siang atau bahkan lebih, kemungkinan besar makanan itu sudah tidak layak dimakan, begitu ya. Untuk lebih lanjut, Seru Jakra, saat ini kasus tersebut juga masih ditangani oleh pihak berwajib sehingga nantinya akan terlihat atau ketahuan secara gamblang apa penyebab dari keracunan massal tersebut, dan nantinya pasti akan ada tindak tegas kepada SPBG yang bertanggung jawab memberikan makan bergizi gratis tersebut kepada 664 santri. Saya Isatin geser dulu ya ke gatekeeper. Nanti ada rekan-rekan selanjutnya akan memimpin. Dan Seru Jakra, tetap hati-hati dan waspada di perjalanan. Tetap berbagi informasi. Kami tunggu di 0852 9001061. Selamat sore.

0: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah lalu diberitakan kepadanya apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat sore Seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 4 sore ya, lebih 7 menit, kali ini bersama dengan saya.

0: Dan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001-061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Jam 4 sore lebih 10 menit ya. Tentunya beberapa daerah juga diinformasikan jalur utama ataupun jalur dalam kota ini masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Update cuaca ya, tentunya beda daerah juga beda cuacanya. Hari ini cukup berbeda ya, karena untuk di wilayah Kalianyar, Kronggot, Nganjuk, sedari jam 3:30 sampai dengan jam 4 lebih 10 menit kali ini ya, sudah rada mendung seluruh cakra. Kira-kira kalau untuk di wilayah Nganjuk Kota, Jombang, Kediri, dan sekitarnya apakah sama? Untuk di sore kali ini sudah mulai mendung tipis, ini bisa diinformasikan juga ya. 0852 9001061. Sore kali ini saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ada informasi kebakaran yang menghanguskan area parkir kargo di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini kalau informasi yang kami terima, sedikitnya ada 13 truk kargo ya yang ikut terbakar dalam insiden tersebut. Nah, untuk detailnya, kejadiannya pada hari Rabu 2 September 2026. Kebakaran yang melanda area parkir kargo utara milik PT Silok, anak perusahaan PT Semen Indonesia yang bertempat di kawasan Tuban, Jawa Timur. Kebakaran itu menghanguskan tumpukan kayu palet dan 13 kendaraan dam truk. Kata rekan-rekan damkar Kabupaten Tuban, kebakaran itu terjadi sekitar jam 2 siang lebih 22 menit. Petugas pemadam kebakaran yang menerima laporan bergerak menuju ke lokasi dan kerugiannya mencapai miliaran rupiah ya, melihat banyaknya truk yang ikut terbakar. Proses pemadaman sempat terkendala cuaca, yakni cuaca panas dan angin yang kencang di lokasi. Selain itu, banyaknya tumpukan material yang mudah terbakar, membuat api cepat membesar. Untuk penyebab dari kebakaran tersebut,

0: sampai dengan hari Kamis ini masih dalam proses penyelidikan, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih. Saya geser dulu ke Ima, silakan.
2: Pak Tri Isbianto tadi sempat mengabarkan kan bahwasannya jam 3 lewat 5 tadi ada pemadam kebakaran itu meraung-raung begitu di arah Jombang, tepatnya di wilayah Brangkalan. Dan kami tadi juga sudah menghubungi dari teman-teman Damkar Mojokerto terkait dengan insiden tersebut, dan benar bahwasannya ada terjadi kebakaran begitu ya di wilayah Desa Kumintir, Kecamatan Jatirejo. Untuk kebakarannya ini adalah kebakaran lahan. Untuk informasi selengkapnya ini kami belum mendapatkan laporan begitu ya. Nanti kalau sudah ada laporan selengkapnya akan kami sampaikan kembali. Tepatnya tadi di Desa Kumintir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, untuk pemadam kebakaran yang tadi sempat dilihat oleh Pak Tri Isbianto. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Bapak Chandra Budi bahwasannya beliau mengirimkan sebuah video untuk di Jalan Karang Tengah arah Pasar Bagor. Itu terlihat pagar jembatan yang diseruduk bus akap sumber itu masih belum diperbaiki, cuma dikasih bambu lagi aja begitu. Dan beliau bilang waspada kalau lewat di tikungan tersebut karena bahwasannya untuk tikungannya kan juga curam, apa ya? Iya betul, curam, dan untuk jalurnya pun tidak selebar itu kan.
1: Intan, jadi ya, space-nya enggak terlalu lebar.
2: Betul, space-nya tidak terlalu
1: ini
2: lebar.
1: Ini yang cukup membahayakan biasanya tuh yang truk-truk kayak gitu loh, Ima ya.
2: Nah, iya, apalagi kalau berpapasan.
1: Waduh,
2: enggak tahu
1: susah.
2: Haluan, nah, ternyata sudah sampai ke pinggir jurang,
1: nah,
2: takutnya kan seperti itu.
1: Betul. Apalagi yang sopirnya baru saja lulus.
2: Nah, itu
1: kasihan, memang ya. Harus di apa ya, ditekankan lah ya istilahnya.
2: Betul. Dan semoga cepat diperbaiki kembali ya untuk pagar jembatannya agar tidak bikin resah warga gitu.
1: Ya, betul.
2: Dan kita juga lewat di sana pun tidak was-was, apalagi kalau malam hari ya, Intan ya. Kita tidak tahu ternyata di depan enggak ada pagernya.
1: Iya, betul itu. Apalagi kalau minim penerangan, wah itu cukup membahayakan sih.
2: Kalau biasanya di Bagor itu minim penerangan nggak ya?
1: Memang ada beberapa titik sih, Ima, itu yang minim penerangan. Jadi memang harus, jadi lampu kendaraan itu apa ya, yang dinyalakan yang itu loh, lampu kota itu loh, Ima.
2: Berarti harus dilihat lagi untuk kendaraannya prima atau tidak ya, untuk melakukan berkendara. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Yitno menginformasikan di wilayah Jombang Kota saat ini suhunya 33 derajat Celcius.
1: Waduh, panas sekali Pak Yitno, sama ini di sini
2: lumayan
1: juga panas sekali ya, Ima.
2: Gerhardang di sini.
1: Gerhardang di sini sama.
2: Ya
1: di sini juga 33 derajat.
2: Waduh,
1: padahal
2: iya,
1: padahal sudah jam 4 enggak sih, Ima? Harusnya
2: betul,
1: sudah turun enggak sih?
2: Tapi memang akhir-akhir ini prediksi dari BMKG itu bahwasanya suhunya itu lebih dari 34, Intan. Biasanya kan kemarin-kemarin kita tuh maksimal 34 derajat,
1: iya,
2: sekarang
1: betul
2: tuh di 35-36 derajat.
1: Iya, makanya katanya Mas Azril tadi siang itu di angka 36 loh Jombang.
2: Waduh, lumayan ya.
1: Hampir nanti kayak Arab ya, 40-41.
2: Ya kan? Aduh, jangan
1: panas, jangan loh ya.
2: Nanti kita kebakar ya, nanti.
1: Bukan kebakar lagi, tolong lagi gitu nanti, Ima.
2: Gosong
1: ya
2: nanti.
1: Betul.
2: Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Pak Aribowo.
1: Oke, gimana?
2: Beliau melintas di wilayah Papar atau gimana ya ini? Beliau menginformasikan Papar Kediri dan Ngeronggot Nganjuk ada perbatasan. Soalnya saya belum tahu sepenuhnya dari Kediri dan Nganjuk. Apa ini ya maksudnya? Sebentar saya baca dulu.
1: Oh, mungkin gini, Pak Aribowo saat ini sedang berjalan ke sana.
2: Oh, gitu.
1: Iya, betul. Jadi memang kalau untuk daerah situ kan Nganjuk sama Kediri.
2: Oh iya, betul.
1: Kelutan kan masuknya kan Nganjuk.
2: Betul.
1: Nah, kemudian Papar kan sudah masuk Kediri, ya kan? Tinggal nyebrang saja kan sudah kita beda kota, Ima.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Beda kota.
1: Mungkin
2: betul,
1: begitu Pak Aribowo ya.
2: Mungkin bisa ditambahkan lagi ya, saya agak tidak paham ini maksudnya Pak Aribowo seperti apa. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Ibu Siti melakukan perjalanan dari wilayah Nganjuk menuju ke Jombang. Saat ini sudah sampai di wilayah Mengkreng. Arus lalu lintas di wilayah Mengkreng hari ini cukup lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti. Untuk cuaca pun juga terpantau cerah, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih untuk informasinya, Imalana. Sebelumnya ada Isatin di Ketgipar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Informasi kami sampaikan bahwasanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Begadung 2 Nganjuk terpantau berhenti beroperasi pada Kamis 3 September 2026. Penghentian operasional ini dilakukan setelah puluhan siswa dan seorang guru di SMA N3 Nganjuk mengalami gejala yang diduga akibat keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis atau MBG. Dari pantauan di lokasi SPPG Begadung 2 yang berada di Jalan Widas, Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, tampak tertutup. Seorang petugas keamanan menyebutkan SPPG mulai tutup sejak Kamis pagi, sementara belum diketahui sampai kapan operasional akan dihentikan. Sementara itu, Kepala SPPG Begadung 2, Zaidan, bersama ahli gizi dan sejumlah pihak terkait telah dimintai keterangan oleh kepolisian. Polisi juga melakukan pengecekan di lokasi pengolahan makanan MBG. Kasatgas MBG Kabupaten Nganjuk, Judi Ernanto, juga mengatakan tim Dinas Kesehatan Nganjuk telah mengambil sampel makanan yang disajikan kepada siswa untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Hingga kini, hasil pemeriksaan tersebut belum keluar. Pihaknya juga memastikan SPPG Begadung 2 telah mendapatkan sanksi penghentian sementara atau suspend dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Durasi penghentian operasional masih menunggu keputusan dari BGN, dan sebelumnya puluhan siswa di SMA N3 Nganjuk mengalami keluhan setelah mengonsumsi menu MBG pada kemarin Rabu 2 September 2026. Data sementara mencatatkan sebanyak ada 49 orang mendapatkan penanganan masing-masing, 20 orang di Puskesmas Begadung Nganjuk, kemudian ada 17 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Nganjuk, dan ada 12 orang di Rumah Sakit Bayangkara. Keluhan yang dilaporkan diantaranya mual dan muntah, dan hingga saat ini penyebab pasti munculnya keluhan tersebut masih dalam proses pemeriksaan. Pemerintah dan pihak terkait masih menunggu hasil uji laboratorium serta pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan sumber permasalahannya. Jam 4 sore lebih 28 menit ya, saya cek informasi terlebih dahulu. Gatekeeper Iis, silakan.
1: Ada pesan masuk dari Pak Husen ini tadi, melintas di jalur Katerban. Nah, ini masuknya di Baron Nganjuk. Untuk arus lalu lintas disampaikan lancar saja, tidak ada hambatan. Pak Wiono di Simpang 4 Pasar Gondang Nganjuk ya, ini diinformasikan untuk arus lalu lintas agak ramai, banyak kendaraan roda 2 sepertinya dari salah satu pabrik industri yang ada di sana. Kemudian informasi dari Ibu Tuti melintas ini sekitaran di jalur SLG Simpang 5 Gumul Kediri. Untuk arus lalu lintas lumayan lancar saja, tidak ada hambatan. Lalu Intan, buntut terkait okay. dengan adanya murid-murid yang keracunan setelah diduga mengkonsumsi atau makan MBG, makan bergizi gratis. Kini kami terima informasi pemerintah Provinsi Jawa Timur berencana memanggil seluruh pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG seluruh kota atau kabupaten buntut keracunan massal terhadap 664 santri dan pelajar di Kabupaten Sidoarjo serta di daerah-daerah lain seperti di Nganjuk kemarin. Andi Karyono selaku Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur ini sudah menjelaskan langkah tersebut diambil karena masih terjadinya kasus keracunan meskipun dapur telah mengantongi SLHS dan sarana-prasarana sesuai standar Badan Gizi Nasional. Andi menegaskan pemerintah provinsi tidak ingin kasus keracunan berhenti pada tahap pemberian sanksi saja. Namun, evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur MBG nantinya akan menjadi fokus utama agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa yang akan datang. Ia memastikan Pemprov Jatim akan memperketat pengawasan terhadap pengelolaan dapur MBG dengan memanggil seluruh pengusaha dan pengelola untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan. Semoga setelah seluruh pengusaha dan pengelola dari SPPG ini sudah dipanggil dan juga diperketat begitu, tidak ada lagi kasus keracunan makan bergizi gratis. Intan.
0: Baik, terima kasih. Ii, saya geser dulu ke Ima, silakan.
2: Pak Mamat, ini menginformasikan sekitar 18 menit yang lalu ya, bahwasannya lampu traffic light di perempatan Garuda Pare ini mati, Intan, yang dari arah barat ke timur, begitu. Namun yang dari ketiga arah yang lain itu masih berfungsi. Namun yang dari arah barat ke timur saja yang mati, begitu ya, untuk informasi yang kami dapatkan. Lalu saya pantau lewat CCTV pun ini yang dari arah barat ke timur tidak terlihat. Namun untuk yang dari ketiga arahnya ini terlihat dan betul bahwasanya ketiga arahnya itu masih berfungsi saja, jadi tidak mati. Mungkin buat pengendara yang melintas di area Garuda Pare bisa diinformasikan kembali ya, apakah untuk di jam 16:32 ini masih mati untuk yang di simpang Garuda Pare yang dari arah barat ke timur, ataukah sudah nyala, begitu ya, bisa diinformasikan kepada kami. Lalu informasi selanjutnya, Intan, terkait dengan pembatasan angkutan barang yang berukuran besar yang dimana tidak boleh melintas di dalam kota Kediri pada pukul 5 pagi hingga 10 malam. Ini kami masih mencoba untuk menghubungi dari pihak Dinas Perhubungan Kota Kediri ya, terkait dengan aturan tersebut, karena bahwasanya untuk peraturan tersebut ini akan diuji coba pada hari Senin mendatang, 7 September 2026. Yang dimana untuk uji cobanya ini berlangsung selama 2 minggu hingga sekitar 21 September 2026 mendatang. Dan untuk peraturannya itu kan jam 5 pagi hingga jam 10 malam tidak boleh melintas ya, di atas 8 ton. Tapi kalau di bawah 8 ton itu masih boleh melintas di jam tersebut. Namun untuk jam 10 malam sampai dengan jam 5 subuh itu diperbolehkan melintas. Jadi melintasnya itu dari malam hingga ke dini hari sampai pagi hari. Namun yang dari pagi hari sampai ke malam hari itu tidak boleh melintas di dalam kota Kediri. Yang dimana untuk pembatasan ini, uji coba ini untuk mengurangi kepadatan lalu lintas terutama di Jalan MT Haryono, Jalan S. Parman, serta kawasan Simpang 4 Alun-Alun. Nanti juga sudah ada informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali ya. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Gunung Buta, yang dimana sebanyak 271 pendaki di wilayah Gunung Buta ini ternyata sudah berhasil dievakuasi, karena kemarin itu sempat ada yang masih berada di wilayah Gunung Buta, Intan, sebanyak 271 ini. Namun per hari ini untuk pendaki tersebut sudah berhasil dievakuasi, yang dimana hal itu menyusul kebakaran hutan dan lahan di petak 100 dekat pos 3 pendakian pada hari Selasa lalu, 1 September 2026. Kobaran api yang sempat membara di kawasan lereng Gunung Butak ini berhasil dipadamkan tim gabungan sekitar pukul jam 16:17. Administrator Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan, Bapak Kelik Jatmiko, mengatakan bahwasannya pemadaman tidak langsung diikuti penarikan personel. Jadi tim perhutani bersama gabungan itu masih terus menyisir lokasi kemarin tanggal 2 September, yang dimana langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada bara dan titik api yang baru, Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Imalana. Sebelumnya ada Isatin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu hal yang perlu Anda waspadai, Seluruh Cakra, bahwasanya mulai Senin nantinya ya, 7 September 2026, untuk angkutan barang yang berukuran besar tidak diperbolehkan melintas di dalam kawasan kota Kediri itu pada jam 5 pagi sampai dengan jam 10 malam. Tentunya pembatasan ini diberlakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas terutama pada jam-jam aktivitas masyarakat, sekaligus menjaga kelancaran dan keselamatan bagi pengguna jalan lainnya. Pengemudi maupun perusahaan angkutan barang ini dihimbau untuk memperhentikan ketentuan tersebut dan menyesuaikan waktu perjalanan agar tidak melintas di dalam kota Kediri itu selama jam pembatasan berlangsung.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Wow. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: Jam 4 sore lebih 42 menit ya, sudah melintas di jalur mana saja? Biasanya kalau sore kali ini jam-jam crowded ya, karena juga bebarengan para pekerja pulang, kemudian juga anak-anak sekolah juga pulang untuk sekolah. Jadi memang beberapa titik tentunya perlu diwaspadai. Saya cek informasi dulu, gatekeeper Ima, silakan.
1: Saya tadi pantau Intan di CCTV itu, betul ya bahwasanya semua wilayah ini lagi ramai-ramainya ya di sore hari ini. Salah satunya di wilayah Katang, untuk persimpangannya ini benar-benar sangat ramai sekali. Banyak pengendara roda 2 begitu ya yang melintas di wilayah tersebut. Namun untuk cuaca terpantau cerah. Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas Kota Kediri, Bapak Gede Sasana Ditya. Ini terkait dengan pembatasan angkutan barang melintas di Kota Kediri. Halo, selamat sore Pak Gede, assalamualaikum.
4: Selamat sore Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, gimana kabarnya Pak sore hari ini? Sehat semangat ya tentunya.
4: Sehat, sama juga dengan sehat-sehat terus.
0: Oke, baik, siap. Info yang kita dapati Pak, ini adanya pembatasan angkutan barang untuk melintas di Kota Kediri, itu betul ya Pak ya?
4: Betul. Rencananya tanggal 7 September sampai tanggal 21 sifatnya uji coba.
0: Oke.
4: Okay. Ya, jadi tujuannya adalah mengurangi kepadatan di jalan MT Haryono dan Brigjen S. Parman Kota Kediri, karena mendekati alun-alun itu sekarang dengan dua arahnya jalan Brigjen Katamso itu kepadatannya luar biasa. Terus kemudian untuk arah-arahnya itu kendaraan angkutan barang dari Surabaya kami arahkan ke lewat Jembatan Semampir, Jalan Iskandar Muda, kemudian nanti bisa melalui Jalan Semeru di Tamanan, Terminal Tamanan, kemudian boleh ke timur ke arah alun-alun di Jembatan Alun-Alun Banjar, untuk ke kanan ke Jalan Sumarjo untuk tujuan ke Tulungagung maupun Trenggalek dan Blitar, ke kiri di Simpang Tiga Nyedes. Kemudian untuk kendaraan yang sebaliknya dari Tulungagung dan Trenggalek itu bisa melalui jalan Jalan Perintis Kemerdekaan dan bisa melalui Pasar Ngelonggo, kemudian melewati X Terminal Lama di Simpang Tiga Tosaren, itu kami arahkan ke utara untuk melalui Jalan Mauni atau Jalan Pol 5. Jadi nanti bisa tembus ke Tukurejo. Beberapa hari yang lalu kami sudah koordinasi dengan jajaran samping, dalam hari ini Satlantas dan juga teman-teman di Sub Kota Kediri.
0: Oke, baik. Jadi dari teman-teman di Sub sendiri sudah menyiapkan jalur alternatif atau lokasi tertentu ya Pak untuk kendaraan angkutan barang selama pembatasan berlangsung nantinya?
4: Ya, itu kita uji coba dulu nanti selama 2 minggu. Dalam interval itu kita akan evaluasi bagaimana perkembangannya.
0: Oke, baik. Kemudian kira-kira ini kendaraan seperti apa Pak yang masuk dalam kategori angkutan barang yang berukuran besar dalam aturan tersebut?
4: Ya, di atas 8T, yaitu trailer, tronton, itu yang tidak boleh melintas, terus tergandeng. Sementara untuk truk pasir sirtu dari teman-teman di Kabupaten Kediri itu kami diarahkan untuk kendaraan ini di Simpang 4 Jong Biru, bahkan kiri.
0: Oke, baik. Untuk pembatasan pemberlakuan itu kan di jam 5 pagi sampai dengan jam 10 malam Pak. Kira-kira itu untuk pertimbangannya apa dari teman-teman di Sub sendiri?
4: Pertimbangannya ya ini tadi kepadatan, karena beberapa jalur itu mengalami peningkatan kepadatan. Contohnya untuk pagi itu jam 6 biasanya kendaraan angkutan barang melintas di Jalan Diponegoro, kemudian ya Hasanuddin, dan juga ada kepadatan di Legend Loyo maupun Legend Suprapto Murengan. Dan waktu itu banyak kegiatan sekolah, juga orang kerja, kantor, jadi yang dari Simpang 4 Semampir kami arahkan ke barat melalui jembatan Semampir. Nah nanti tapi jam 10 malam sampai jam 5 pagi diperkenankan untuk lewat.
0: Oke, baik. Kemudian kalau untuk pengemudi Pak yang mungkin tetap nekat melintas pada saat jam-jam pembatasan, kira-kira apakah ada sanksi yang diberikan?
4: Untuk ini apa, kami akan sosialisasi, jadi penempatan personil juga bantuan dari Satlantas Polres Kota Kediri, juga teman-teman di Kabupaten Kediri, jadi nanti akan ada penempatan personil di titik-titik tertentu untuk kami sosialisasikan dulu. Karena memang kan ada beberapa pengemudi yang mungkin dari luar kota kurang paham dan sebagainya, tetap dilakukan sosialisasi. Istilahnya disubah dulu, nanti kami evaluasi.
0: Oke, baik. Tapi nanti rencananya pada saat tanggal 7 mendatang, Pak, itu untuk beberapa simpul apakah dikasih seperti petanda begitu?
4: Ya, betul. Di kami juga sudah sosialisasi di media sosial beberapa saat yang lalu juga. Apa namanya, akan kami tempatkan tanda untuk apa, mempermudah pengemudi memahami jalannya, Pak.
0: Oke, baik, siap. Yang terakhir ini, Bapak mungkin ada himbauan atau tambahan yang akan disampaikan kepada pengguna jalan khususnya, monggo bisa disampaikan.
4: Baik, terima kasih. Harapan kami dari pemerintah Kota Kediri, dalam hal ini di Kota Kediri, itu adalah ini bersifat uji coba dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan Kota Kediri.
0: Oke.
4: Ya, harapan kami mudah-mudahan semuanya dapat memahami, dapat kita jalankan sama-sama. Itu aja, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, baik. Pak, sebelumnya terima kasih ya atas waktu yang telah diluangkan di sore kali ini. Oke, baik. Selamat sore, selamat melanjutkan tugas kembali. Sehat selalu, Bapak.
4: Terima kasih.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kepala Bidang Manajemen Lalu Lintas Kota Kediri, Bapak I. Gede Sasana Ditya. Ini terkait dengan pembatasan angkutan barang yang melintas di Kota Kediri.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian. Satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir, dan sebuah arca dwarapala. Arca dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi sukuh maupun candi ceto. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk-pikuknya wisata air terjun Serudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0852 9001. Tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus kabarkan ya, update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: di beberapa daerah. Kali ini tentunya masih bersama dengan saya Intan Anggraini, ruang gatekeeper ada Ima dan Iis. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Abdul Rohim, alamat Jalan Melati, RT3 RW3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Naria, CA, Gester sama DM mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi. Saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi. Terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan mas. Tapi saya tetap mengkonsumsi Naria ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah. Sudah mulai menghilang. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariyah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariyah. Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariyah Wates Kediri. Lokasinya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Di sore hari ini semoga perjalanan Anda berjalan dengan aman dan lancar seluruh cakra ya, untuk di jam 5 sore lebih 12 menit. Tentunya perkembangan update cuaca ya, seperti apa, karena beda daerah juga beda cuacanya, karena mengingat tadi di wilayah Kalianyar Ngeronggot Nganjuk itu sedari jam 3:30 sore sampai dengan jam 4 lebih ya, itu tadi juga sudah mulai mendung seduh cakra, namun ternyata juga tidak jadi hujan ya, dipreng lagi dengan kondisi cuaca saat ini. Kalau untuk di daerah Anda sendiri bagaimana untuk update cuacanya, apakah masih terik dan panas atau mungkin sudah mulai mendung tipis, tentunya Anda bisa sampaikan informasinya ke kami. Kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Hajir. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore, Mbak Intan.
0: Angge, gimana kabarnya ini Pak Hajir? Lama nggak mengudara sama saya, ini sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Intan sendiri?
0: Tentunya juga saya dan teman-teman sehat selalu. Lagi di mana ini Pak? Aktivitas apa ini hari ini jenengan?
1: Iya, ini ada kerjaan sekalian main Mbak.
0: Oke, rute mana ini kalau boleh tahu?
1: Kerjanya besok.
0: Oh gitu, kerjanya besok.
1: Ke Malang.
0: Oh ke Malang, wah.
1: Iya,
0: lewat Cangar lagi.
1: Dulu.
0: Oh nginep di Batu, bermalam di Batu nanti.
1: Iya, insya Allah.
0: Oke, baik, siap. Jadi ini sudah perjalanan dong, Pak Ajir?
1: Iya, ini udah nyampe.

0: Jatirejo.
1: Jatirejo, maksudnya Mojokerto ya, itu
0: Mojokerto. Mojokerto, betul.
1: Waduh, nanti lewat Cangar malam lagi dong Pak jenengan.
0: Surup Mbak.
1: Iya, surup maksudnya ya. Surup ke malam itu ya Pak ya.
0: Itu kan barengan keluarnya.
1: Itu loh.
0: Penunggu-penunggu.
1: Itu loh makanya Pak Hajir ya.
0: Penunggu sawah.
1: Iya benar maksud saya gitu, penunggu sawah. Yang orang-orangan dipasang itu toh Pak Hajir.
0: Loh iya, kalau di pegunungan itu pulangnya agak malam dari ladang ya biasanya.
1: Oh iya betul. Pulangnya juga malam-malam ya Pak ya, yang orang-orang pulang iya. Dari sawah itu.
0: Iya.
1: Beda loh ya Pak, ya, orang sawah masalah. Sama penunggu masalah. Sawah beda. Beda Pak sama. Agak diplesetin dikit lah ya.
0: Iya.
1: Betul.
0: Iya Mbak. Apa Mbak Intan? Kayak berita tadi tuh MBG MBG iya, yang banyak keracun atau apa? Di Jombang hari ini ada juga katanya.
1: Iya Pak, infonya katanya di SMP Kabu Jombang ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Nah ini gimana mana keracunan dan terus gimana ini prosesnya?
1: Ini kemarin Pak ya ampun 6 bulan waduh wirawiri di Nganjuk kemarin ramai sekali.
0: Iya, yang viral itu kan yang di Sidoarjo ini sampai
1: iya.
0: Nasional.
1: Betul Sidoarjo itu ada 500 lebih nggak sih Pak itu?
0: Iya, 500 lebih. Itu bayanginya gimana itu rumah sakitnya?
1: Rumah sakitnya tentunya pasti ada itu Pak, pembagian nggak sih? Itu di Nganjuk saja 49 itu terpecah 3 lokasi loh untuk penanganan.
0: Iya.
1: Iya.
0: Ini katanya yang di Jombang masih teridentifikasi 30 orang. Iya.
1: 30 orang ya Pak yang hari ini Kabu Jombang itu?
0: Iya, infonya di apa medsos tadi.
1: Gitu. Oke, masih 30 orang yang di Kabu Jombang itu. Kak yo. Berurutan gitu loh harinya ya, Pak ya. Kemarin Nganjuk. Iya, kan semalamnya itu kan Sidoarjo.
0: Iya. Sidoarjo itu yang ambulan kayak ada habis gempa aja kayak iya. Gitu banyaknya.
1: Kayak miris banget dengerinnya. Kalau kalau denger sirine ambulan itu kayak sedih gitu loh, Pak. Dengernya ya.
0: Iya Mbak, apalagi barengan berangkatnya nah, itu rombongan.
1: Iya rombongan barengan.
0: Iya kayak ingat itu Mbak apa dulu gempa Aceh kan gitu kalau iya. Lihat iring-iringan gitu sama.
1: Iya betul.
0: Ini kan kalau anak pondok kan mungkin keluarganya orang tuanya juga jadi apa ya?
1: Khawatir lah Pak istilahnya.
0: Khawatir betul.
1: Apalagi kan jauh dari orang tua, jauh dari pengawasan, kemudian tahu kabar putra putrinya keracunan, wah itu dua kali kepikirannya iya. Malahan.
0: Iya betul.
1: Ya doanya yang baik-baik saja sih Pak, semoga saja kedepannya kan iya. Tidak kejadian serupa lah ya.
0: Iya.
1: Ini paket komplit Pak Hajir ke iya, batunya.
0: Betul. Ke batunya paket komplit.
1: Gitu, oke. Lu, adek nggak masuk
0: Mbak.
1: Besok?
0: Lupa ini.
1: Oh, satunya mondok.
0: Iya, iya hari Jumat.
1: Terus yang
0: ini kan libur.
1: Oh, hari ini libur. Oh, maksudnya besok libur?
0: Iya. Besok libur kan, hari Jumat kan.
1: Oke, alhamdulillah untungnya.
0: Terasa kan hari Jumat Mbak Ilan.
1: Gitu, oke baik siap. Rutenya jadi ini ke Batu dulu bermalam, baru besok kerjaan diselesaikan. Gitu nggih Pak Hajir?
0: Terus.
1: Lah itu Pak, itu yang didamba-dambakan setiap orang. Jadi juga kerja, juga jalan-jalan.
0: Boleh.
1: Iya kan Pak? Iya betul sekali. Lalu lintas gimana ini?
0: Cukup lengang Mbak.
1: Lengang.
0: Tadi sempat lewat di apa itu sebelum Jatirejo tadi itu ada dua mobil pemadam itu simpangan Mbak, kenceng.
1: Waduh sirinenya berbunyi ya?
0: Tapi kenceng mobilnya ada dua. Damkar gitu.
1: Damkar, oke. Sebelum Jatirejo ya?
0: Ya, sebelum lewat Jatirejo saya tadi.
1: Gitu.
0: Arah ke ini, arah ke Pemberangkal dong, Mbak. Jalan arah jalan utama itu loh, Mbak. Jalan besar.
1: Oh, kayaknya kebakaran lahan deh, Pak, ini infonya. Desa Kumitir, Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo.
0: Oh, selesai berarti.
1: Sudah selesai. Jadi untuk kebakarannya itu di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto. Kebakarannya lahan, Pak.
0: Oh iya, yang saya lewati tadi, Mbak, berarti.
1: Betul sekali. Kayaknya kok sekitar jam 3, Pak.
0: Sekarang,
1: Mbak. Betul.
0: Enggak. Dihindari bakar-bakar dulu, Pak.
1: Iya, betul. Kalau bakar kenangan boleh ya, Pak,
0: bakar
1: ya?
0: Jagung.
1: Oh, bakar jagung.
0: Bakar
1: Oke. Baik. Cuacanya aman ya, Pak Hajir ya?
0: Aman, sudah mulai awal dingin ini, Mbak.
1: Oh, udah dingin. Oh, sampai mana, Pak, sekarang? Per ini sekarang.
0: Ini udah Selasi. Selasi Mojokerto, Mbak.
1: Oh, masih Mojokerto. Waduh, vibes dinginnya tapi sudah terasa ya.
0: Iya, jam segini, Mbak. Kalau nggak tahu kalau di Jombang, Mbak, ya di kotanya mungkin panas mungkin katanya tadi Pak siapa tadi bilang
1: Pak Yitno tadi infonya panas. Iya, akhir-akhir emang gitu, Pak, hawanya
0: mungkin mau hujan, Mbak.
1: Saya pikir ini tadi di sini tuh mau hujan soalnya mendung banget, Pak, tadi itu 3:30, tapi ternyata saya diprank sama cuaca. Cuaca saja bisa ngeprank saya loh, kan, ya ampun, ternyata.
0: Biasanya kan kalau orang-orang apa ada hajat gitu biasanya kan.
1: Oh iya, betul. Biasanya apa ya istilahnya kayak di
0: itu yang kayak di MotoGP itu apa ya yang Rara itu loh.
1: Oh, Mbak Rara yang betul dialihkan hujannya, dipinggirkan gitu kan, Pak Jir.
0: Iya. Tapi yang di apa itu di Lombok dulu itu di prank sama hujan. Wah, ternyata tambah lebat itu.
1: Tambah lebat, waduh, gimana Mbak Rara dulu ini prediksinya meleset ini jadi. Lah nggih, ya Allah.
0: Aneh-aneh.
1: Siap. Oke, baik Pak Haji, ada tambahan lagi yang mau disampaikan monggo.
0: Sampun untuk sementara itu loh, Pak Intan.
1: Oke, baik, siap. Tak tunggu infonya lagi ya Pak Hajir ya.
0: Iya, nanti sudah kalau masuk wilayah Batu, insya Allah saya info kembali, Mbak.
1: Oke, baik, siap. Tak tunggu infonya, hati-hati di jalan ya Pak Hajir.
0: Terima kasih Mbak Intan.
1: Oke, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Hajir ya, rute yang dituju sore kali ini arah Batu Sedu Cakra, diinformasikan juga masih di wilayah Mojokertoan. Lalu lintas juga masih aman, normal, cuaca cukup bersahabat.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper ya. Kemudian tadi juga sempat bergabung Pak Hajir menyampaikan ketika perjalanan beliau arah ke Batu Malang ya, tadi diinformasikan. Nah itu nanti bermalaman informasinya, dan ketika perjalanan itu sempat menjumpai adanya mobil pemadam kebakaran itu untuk di wilayah Mojokerto. Teman-teman tadi juga mencoba komunikasi dengan Komandan Regu Damkar Pos 2 Mojosari Kabupaten Mojokerto ya, Bapak Ahmad Yani, dan membenarkan memang adanya kebakaran lahan tebu itu di Desa Kumitir, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Burhan, perjalanan menuju ke arah Mojokerto sudah nyampe di jalur Jombang, tepatnya ini Mojoagung Jombang. Arus lalu lintas ramai ya di kedua arahnya, mohon untuk hati-hati. Kemudian informasi dari Pak Sugeng, okay. Ini tadi melintas di jalur Kertosono, arus lalu lintas juga diinformasikan ramai lancar saja, simpang 4 Kertosono arah Kepatian Rowo. Kemudian ada warga Blora Jawa Tengah, usianya 38 tahun berinisial R, itu tertangkap setelah laki-laki tersebut ketahuan membakar hutan untuk buka lahan. Okay. Jadi buka lahan pertanian secara ilegal ya, itu namanya.
0: Gitu. Okay.
1: Dengan cara membakar kawasan hutan, akhirnya ditindak tegas oleh Satreskrim Polres Ngawi begitu. Aksi nekat pelaku ini terungkap saat petugas polisi dari Perhutani KPH Ngawi menggelar patroli rutin sekitar jam 8 pagi di hari Selasa lalu. Nah, saat menyisiri area hutan, petugas mencurigai raungan mesin gergaji yang diselingi kepulan asap membumbung dari dalam petak kawasan. Petugas yang mendatangi titik lokasi menemukan pelaku sedang memotong kayu jati sembari menyalakan api untuk membersihkan lahan. Di lokasi ditemukan dua titik api aktif dengan jarak sekitar 10 meter yang berpotensi memicu kebakaran hutan luas. Nah, dari hasil pemeriksaan, pelaku ini mengakui perbuatannya. Pelaku juga berniat memperluas area tanam jagung yang sebelumnya sudah pernah ia kelola di sekitar kawasan tersebut. Akhirnya pelaku ini dijerat pasal 69 ayat 1 huruf H jungto pasal 108 Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ini untuk pelaku nantinya juga akan terjerat pidana, Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis atau MBG ini kembali terjadi di wilayah Jawa Timur. Kali ini ada sebanyak 81 siswa dan 4 guru SMP Negeri 1 Kabu Jombang mengalami sejumlah gejala seperti sakit perut, pusing, mual, muntah hingga diare. Para korban sebelumnya mengonsumsi menu MBG pada hari Rabu siang. Menu tersebut terdiri dari nasi putih, udang saus padang, tahu susu, tumis wortel, sawi putih, dan brokoli serta buah pepaya. Berdasarkan keterangan dokter Puskesmas Kabu, mayoritas siswa menduga udang saus padang menjadi makanan yang memicu munculnya keluhan. Namun, dugaan tersebut masih perlu dipastikan melalui investigasi dan pemeriksaan lebih lanjutnya. Sementara itu, dari 81 siswa yang mengalami gejala, 70 siswa mendapatkan penanganan di Puskesmas Kabu, kemudian 7 siswa di Klinik Pratama Ploso dan 8 siswa lainnya di Klinik ASI Shifa Ploso. Lalu untuk 4 guru yang mengalami sakit perut memilih menjalani pengobatan di rumah.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

106,1 Radio Cakra Krishna. Dan untuk di petang kali ini ya, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Dan tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus kabarkan untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa lalu lintas ya, terlebihnya apakah masih aman dan lancar saja. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami.

106,1 Radio Cakra Krisna. Petang kali ini ya, informasi yang kami dapati, beberapa daerah diinformasikan jalur utama ataupun jalur dalam kota untuk di jam 6 kurang 3 menit juga masih aman dan lancar saja. Cuaca pun juga masih cukup bersahabat ya untuk melakukan aktivitas perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan. Kira-kira untuk di petang kali ini Anda sudah melintas di jalur mana saja? Apakah menjumpai adanya kewaspadaan? Titik lokasinya sedulur cakra kira-kira di mana? Karena satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Dan untuk di petang kali ini, seluruh cakra waktu tidak terasa ya, sudah hampir memasuki jam 6 petang. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat malam, selamat beraktivitas.

Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Halo, selamat siang Sudo Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imelana yang akan menemani perjalanan Anda pada malam hari ini. Dan pastinya saya pun juga tidak sendiri, ditemani oleh gatekeeper ada Iis Atin dan juga Intan Anggraini yang siap untuk menerima update terbaru informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami jika Anda menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda pada malam hari ini, dan kabarkan juga untuk update terbaru cuaca di wilayah Anda seperti apa. Apakah hari ini di wilayah Anda malam hari ini tuh terasa lebih panas begitu ya, karena di studio hari ini tuh lebih hardang ya daripada biasanya begitu. Jadi kabarkan kepada kami 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Untuk seluruh cakra yang berada di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Radio Krishna FM Bojonegoro. Tepatnya di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara pom bensin Ngraho.

Sudur Cakra, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa ini mengungkap bahwa adanya perbedaan waktu pengiriman makanan dalam kasus dugaan keracunan massal program makan bergizi gratis di Sidoarjo. Yang dimana perbedaan waktu distribusi tersebut diduga menjadi salah satu faktor yang memicu munculnya keracunan terhadap ratusan santri dan juga pelajar. Kofifah menyampaikan hal itu saat meninjau korban yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo pada Kamis 3 September 2026. Menurut Kofifah, makanan MBG tersebut berasal dari SPPG Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin yang selama ini mendistribusikan makanan ke 18 lembaga pendidikan. Dari 18 lembaga penerima, sebagian besar tidak mengalami persoalan. Namun,

0: Radio. Hasil pemeriksaan nantinya akan diharapkan dapat memastikan penyebab keracunan yang dialami oleh ratusan santri dan pelajar tersebut. Kasus dugaan keracunan ini sebelumnya dilaporkan melibatkan ratusan penerima program MBG di wilayah Sidoarjo. Pemerintah Jawa Timur kini juga melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan distribusi makanan MBG agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Update informasi ke II, silakan.
1: Saat ini Komisi 9 DPR RI sedang rapat bersama dengan RDP Kepala Badan Gizi Nasional. Nah, untuk agenda dalam rapat tersebut yakni pembahasan setelah adanya ratusan santri dan juga murid yang mengalami gejala keracunan ya, ketika diduga setelah mengkonsumsi makanan dari MBG begitu. Selain pembahasan itu juga akan ada pembahasan program-program yang akan didanai oleh DAK 2027, kemudian pembahasan RKA KLTA 2027 begitu. Dalam sidang tersebut saat ini masih berlanjut ya, di sidang tersebut salah satunya adalah membahas terkait dengan SPPG yang diduga lalai dalam pengiriman makanan tersebut. Karena harusnya semisal sudah dimasak di pagi hari, maka pagi pun juga sudah nyampe di sekolah, kemudian dikonsumsi jarak beberapa jam, tidak boleh terlalu siang begitu ya. Tapi apabila dikirim mungkin jam 12 gitu ya, jam 1 atau jam 2 kan siswa baru bisa makan.
0: Betul, istirahatnya kan beda-beda ya, iya, setiap sekolah pastinya.
1: Dan itu ada kemungkinan sudah basi atau tidak layak dimakan begitu. Semuanya nanti akan terungkap secara gamblang setelah adanya rapat tersebut.
0: Okay.
1: Kemudian informasi masuk ini tadi ditambahkan oleh Bapak Anjefri, perjalanan ini menuju ke arah Solo sekarang sudah nyampe di Ngawi, arus lalu lintas masih lancar saja, tidak ada hambatan. Lalu tadi dari Pak Irman, beliau menyampaikan lewat jalur dalam kota Kediri tadi disampaikan masih ketemu dengan kendaraan besar. Kalau nanti ada pembatasan itu mulai tanggal berapa? Tanggal 7 atau berapa
0: itu? 7 itu masih uji coba, sampai tanggal 21 untuk uji cobanya. Setelah itu sudah diberlakukan.
1: Sudah diberlakukan. Jadi kalau uji coba nanti masih ada pengampunan ya, Maya.
0: Sepertinya.
1: Iya, kan masih uji coba ya, tapi apabila sudah diketok begitu ya, sudah dilakukan ya berarti tidak bisa. Kemudian informasi masuk ini mengenai trafik di Purwasri Kediri yang arah ke Kertosono. Okay. Lalu lintas disampaikan masih lancar, kata Bu Ardi Yanti. Ini tadi beliau perjalanan menuju ke arah Kertosono Nganjuk, Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seluruh cakra, yang dimana kasus dugaan keracunan MBG di wilayah Sidoarjo itu kembali menjadi perhatian untuk kita semua ya. Terutama karena jumlah penerima manfaat yang terdampak itu cukup banyak sekali. Karena kabarnya sampai saat ini pun juga masih ada korban begitu ya yang terus berdatangan. Sampai sekitar 730-an orang itu dikabarkan per hari ini keracunan MBG di wilayah Sidoarjo. Yang dimana pemerintah kini juga masih mendalami ya berbagai kemungkinan penyebab terjadinya kasus tersebut, termasuk proses pengiriman dan juga waktu makan tersebut ya, saat dikonsumsi. Karena bahwasanya kalau dikirim pagi ya sebisa mungkin dimakannya jangan terlalu siang, karena bahwasanya ada beberapa makanan itu yang tidak layak dimakan ketika sudah menuju ke siang kalau dikirimnya pagi begitu ya. Perbedaan waktu distribusi ini juga menjadi salah satu hal yang sedang dievaluasi bersama, namun perlu ditegaskan ini masih berupa dugaan dan belum menjadi kesimpulan penyebab dari keracunan tersebut. Pemeriksaan sampel makanan oleh pihak BBPOM Surabaya pun bersama dengan Dinas Kesehatan Sidoarjo ini kita harapkan bersama saja ya bisa memberikan jawaban yang lebih pasti terkait dengan kasus ini. Yang jelas keamanan makanan dari program MBG ini menjadi hal yang sangat penting karena

makanan tersebut dikonsumsi oleh anak-anak dan penerima manfaat lainnya. Evaluasi mulai dari proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi tentu perlu menjadi sesuatu hal yang patut di jadikan perhatian untuk semuanya agar kejadian serupa itu tidak kembali terjadi, begitu. So, kita tunggu bersama-sama saja hasil pemeriksaan laboratorium dan juga perkembangan dari penanganan kasus ini.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra, malam hari ini melintas di mana Anda? Apakah menemui kewaspadaan selama perjalanan? Dapat hubungi kami, kirim foto ataupun video di 0852-9000-1061. Ke Gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Amin, perjalanan menuju ke Surabaya via bus ya. Ini sudah sampai di Mojokerto, arus lalu lintas disampaikan lumayan ramai juga. Kemudian informasi masuk disampaikan Pak Budi Irawan, sudah nyampe di jalur Kertosono, ini arah ke Baron Nganjuk. Untuk arus lalu lintas yang mendominasi kebanyakan kendaraan muatan barang ya, harap hati-hati saja Seru Cakra. Kemudian informasi dari Pak Sodik, ini di Prambon Nganjuk, Simpang 4 Tanjung Tani Prambon, arus lalu lintasnya lancar saja, banyak pedagang kaki lima di sisi kanan kiri jalan, hati-hati arah ke kawasan Gedong Sari, Prambon Nganjuk. Tidak ada hujan di kawasan Prambon ya. Beliau warga Prambon menyampaikan masih cukup gerah malam hari ini. Ima.
0: Intan, silakan.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Sukoco. Ini menginformasikan perjalanan beliau sudah sampai di wilayah Papar Kediri, arah ke Jombang, lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja, lancar tanpa adanya kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Suhindra. Perjalanan dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo Kediri diinformasikan lalu lintas untuk di petang kali ini juga masih aman saja, namun terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Pak Santoso saat ini melintas di jalur Jong Biru Kediri ya. Simpang 4 Jong Biru Kediri, lalu lintasnya ini juga masih aman saja, tanpa ada kewaspadaan yang berarti ya. Cuaca juga cukup bersahabat, namun cukup padat-padatnya untuk di petang kali ini di Simpang 4 Jong Biru Kediri. Lalu informasi yang sama kita dapati yang disampaikan oleh Bu Lina, perjalanan dari Jombang arah ke Wilangan Nganjuk, posisi melintas di jalur utama Baron Nganjuk. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca diinformasikan cukup bersahabat. Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, sebelumnya ada Iis Atin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Seru Cakra, kita beralih dulu ke informasi yang lain, bahwasannya kemacetan parah terjadi di jalur menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Bahkan antrian kendaraan dilaporkan mengular hingga kawasan Baluran. Kondisi ini disebut sudah berlangsung sekitar 3 pekan dan membuat sopir truk logistik ini harus menunggu hampir 24 jam untuk bisa masuk pelabuhan dan menyeberang ke Bali. Para sopir truk mengeluhkan adanya dugaan perlakuan berbeda dalam pengaturan antrian kendaraan. Mereka menilai bus penumpang, mobil pribadi, hingga kendaraan Colt diesel berukuran kecil lebih diutamakan dibandingkan truk bermuatan besar atau tronton. Kondisi tersebut dinilai semakin memperparah penumpukan kendaraan. Perwakilan sopir truk meminta pengelola pelabuhan Ketapang, termasuk ASDP, melakukan pemerataan dalam pengaturan antrean. Para sopir menegaskan tidak boleh ada pilih kasih antara bus, mobil kecil maupun truk tronton, sehingga seluruh kendaraan ini bisa mendapatkan pelayanan secara proporsional. Para pengemudi juga mendorong adanya kesepakatan tertulis dengan pihak pengelola pelabuhan sebagai bentuk komitmen terhadap kelancaran operasional. Mereka berharap pola pengaturan antrean segera dievaluasi karena kemacetan panjang tersebut tidak hanya menguras waktu, tetapi juga meningkatkan biaya operasional dan berpotensi mengganggu kelancaran distribusi logistik menuju ke Bali.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 155 355 667.

Ya, saudara, kemacetan panjang di wilayah jalur menuju Pelabuhan Ketapang ini tentu menjadi perhatian buat kita semua ya, bahwasanya terutama bagi para sopir truk yang membawa kebutuhan logistik menuju ke Bali atau sebaliknya. Waktu tunggu yang bisa mencapai hampir 24 jam. Ini tentu berdampak pada waktu perjalanan hingga biaya operasional para pengemudi itu sendiri. Keluhan soal pengaturan antrian ini juga menjadi sorotan. Para sopir berharap seluruh kendaraan, baik bus, mobil pribadi, kendaraan kecil maupun truk besar, ini mendapatkan pelayanan dan pengaturan antrian secara proporsional. Jangan sampai perbedaan perlakuan ini justru membuat antrian semakin panjang. Kondisi ini tentunya tidak hanya berdampak kepada para pengemudi, tetapi juga berpotensi mengganggu kelancaran distribusi barang menuju ke Bali. Karena itu, evaluasi terhadap pola pengaturan antrian di Pelabuhan Ketapang ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting agar kemacetan ini bisa segera terurai dan aktivitas logistik kembali berjalan dengan lancar. Semoga ada solusi ya, dan juga kesepakatan bersama yang bisa segera diterapkan sehingga para sopir ini tidak lagi harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean.

0: Baik, Seru Cakra Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Menit ke-33, lepas dari jam 6, kita update informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Pak Chandra Budi tadi itu sempat melintas di Bogor Nganjuk.
0: Okay.
1: Jadi di Paron ya, tetap tepatnya.
0: Mm-hmm.
1: Itu melihat jembatan yang beberapa bulan lalu sempat menjadi tempat insiden kecelakaan antara bus dan truk. Bus sampai masuk ke dalam aliran sungai, mm-hmm, dan pagarnya jembatan itu sampai rusak. Ternyata sampai dengan saat ini masih belum diperbaiki, belum ada perbaikan,
0: mm-hmm,
1: dan hanya dikasih pembatas bambu begitu saja, bambu yang dianyam ya, ditaruh di situ.
0: Okay.
1: Sehingga belum ada pembangunan. Ternyata harap hati-hati Seru Cakra saat melintas di Paron Bogor Nganjuk, termasuk yang kemarin sempat menjadi tempat insiden kecelakaan. Bahkan di malam hari banyak yang menginformasikan penerangannya kurang.
0: Oh gitu.
1: Ya, apalagi jalannya agak menikung nih, Mah. Jadi harus konsentrasi ketika melintas
0: pas
1: di jalur tersebut.
0: Ya.
1: Ya. Mengingat ketika melalui jembatan, jalur atau aspal itu semakin sempit begitu ya.
0: Okay.
1: Ketika masuk di area jembatan itu pasti aspal semakin sempit. Hati-hati yang melintas di Paron Bogor Nganjuk. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Fitri, ada mengarah ke Juanda Sidoarjo. Dia menyampaikan kalau untuk arus lalu lintas di ruas tol Waru ini tadi ramai sekali yang arah ke tol Juanda.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian informasi dari Mbak Sulis menyampaikan menuju ke arah Kediri Kota sudah lewat di jembatan Brawijaya Kota Kediri, lalu lintas masih lancar, tidak ada hambatan malam hari ini, Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seru Cakra, kami informasikan kembali ya bahwasanya untuk jalan Karang Tengah arah ke Pasar Bogor itu terlihat dari video yang dibagikan oleh salah satu pendengar adanya jembatan yang sebelumnya itu sempat diseruduk bus Akap Sumber, dan untuk jembatannya itu masih belum diperbaiki, jadi masih dikasih pagar-pagar bambu gitu ya. Dan untuk di wilayah tersebut kabarnya juga minim penerangan begitu. Jadi buat para Seru Cakra yang mungkin melintas di area tersebut, harap waspada. Dan untuk lampu motornya itu diperhatikan betul pada saat melewati jalan tersebut, apakah masih dalam keadaan prima atau sudah mulai redup, diperhatikan kembali ya, dicek lagi. Jika mungkin masih dalam keadaan redup begitu, bisa diservis terlebih dahulu sebelum melewati jalur tersebut, karena bahwasannya untuk jalur tersebut juga menikung, takutnya nanti terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak kita inginkan. Seru Cakra, rembesan air lumpur kembali muncul dari tanggul penahan lumpur Lapindo di Desa Ketapang Keres, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo. Rembesan terpantau di sekitar titik 71, sisi timur pilar tol Buntung, dan diketahui warga pada Rabu malam. Kepala Satuan Kerja Pusat Pengendalian Lumpur Lapindo atau PPLS Mahdani menyebutkan bahwasannya kondisi tersebut bukan lumpur yang meluber melewati bagian atas tanggul, melainkan rembesan ini terjadi dari bagian bawah tanggul melalui celah tanah hitam atau lumpur yang muncul akibat penurunan volume dan penyusutan tanah. Lokasi rembesan berada pada sekitar 700 hingga 900 meter dari sumber semburan lumpur Lapindo. Saat ini, ketinggian endapan lumpur di kawasan tersebut mencapai sekitar 9,2 meter dari dasar. Sementara PPLS menargetkan elevasi tanggul ditingkatkan hingga sekitar 10 meter. PPLS menyebut penurunan tanah di kawasan tersebut merupakan kondisi alami dengan besaran sekitar 20 hingga 50 cm per tahunnya. Untuk penanganan, 3 unit alat berat telah disiapkan guna melakukan peninggian sekaligus penguatan tanggul. PPLS memastikan pemantauan dan penanganan terus dilakukan agar tanggul tetap mampu untuk menahan serta mengendalikan aliran lumpur.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Saudara Cakra, kami ingatkan kembali bahwasannya munculnya rembesan di tanggul Lumpur Lapindo ini kembali menjadi perhatian masyarakat ya, terutama warga yang berada di sekitar kawasan Tanggul Langin Sidoarjo. Namun, pihak PPLPS ini memastikan bahwasannya kondisi tersebut bukan lumpur yang meluber melewati bagian atas tanggul. Rembesan tersebut muncul dari bagian bawah tanggul akibat adanya celah tanah yang berkaitan dengan penurunan dan penyusutan tanah. Meski demikian, kondisi ini tetap perlu menjadi perhatian dan juga pemantauan agar tanggul tetap dalam kondisi aman dan mampu menahan aliran lumpur. PPLS sendiri pun juga menyiapkan 3 alat berat untuk melakukan peninggian sekaligus penguatan tanggul. Apalagi endapan lumpur saat ini pun juga sudah mencapai sekitar 9,2 meter. Sementara elevasi tanggul ini ditargetkan bisa mencapai sekitar 10 meter.

0: Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Update informasi ke ruang gatekeeper. Intan, silakan.
1: Pak Santoso ya, Ima. Beliau ini warga asli Kediri yang barusan saja pulang merantau.
0: Okay.
1: Yang dari wilayah Samarinda, Kalimantan Timur ya.
0: Mm-hmm. Gimana ini?
1: Nah, barusan saja pulang menggunakan itu ya, kereta api ya, angkutan umum kereta api. Nah, ini mengamati ternyata banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di stasiun Kota Kediri, Ma ya.
0: Oh iya dong.
1: Betul sekali vibes-nya. Jadi ketika beliau untuk dijemput oleh pihak keluarganya, sebelum dijemput itu kan menyusuri sepanjang jalan di stasiun Kota Kediri ya.
0: Okay,
1: nah itu kan satu arah.
0: Oh iya
1: kan?
0: Betul.
1: Nah itu diamati ternyata banyak sekali perubahan-perubahan yang diamati oleh beliau. Karena memang 5 tahun yang lalu, berkaca 5 tahun yang lalu ya, ketika beliau di sana, itu belum seperti ini gitu katanya.
0: Oh iya, masih dua arah juga.
1: Nah betul, dan diamati untuk saat ini vibes-nya seperti di vibes Yogyakarta.
0: Betul dong.
1: Betul sekali ya tentunya ya vibes-nya. Kemudian untuk jalanannya, Ima, itu ya, jalanannya itu kan memang benar-benar kayak vibes Yogyakarta.
0: Malioboro
1: ya. Malioboro versi Kediri gitu.
0: Betul.
1: Jadi memang Pak Santoso ini cukup bangga ya, karena melihat perubahan-perubahan yang ada di kota kelahirannya beliau.
0: Oke.
1: Dan mengabarkan untuk di petang kali ini ya, Ima, wilayah Kediri kota dan sekitarnya juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Hari. Ini perjalanan juga sudah sampai di wilayah Beranggahan Kediri arah ke Tulungagung.
0: Okay.
1: Lalu lintasnya juga masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Namun perlu diwaspadai karena untuk dominasi yang melintas kebanyakan itu kendaraan sepeda motor.
0: Oh, yeah.
1: Cuaca juga masih aman saja ya untuk di petang kali ini. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Ibu Adinda. Perjalanan juga sudah melintas di wilayah Blitar arah ke Tulungagung. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja. Cuaca diinformasikan untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat, tidak hujan.
0: Okay.
1: Kemudian Bu Umi mengabarkan saat ini sudah melintas di seputaran Mengkreng.
0: Okay.
1: Ini yang akan mengarah ke Mojokerto. Jalur utama diinformasikan juga masih aman saja. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat, Ima.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, SPPG Begadung 2 di Jalan Widas, Kelurahan Begadung, Kabupaten Nganjuk ini terpantau berhenti beroperasi setelah muncul kasus dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis atau MBG di SMAN 3 Nganjuk. Kondisi di sekitar lokasi tampak sepi dan tidak terlihat aktivitas seperti biasanya. SPBG Begadung 2 diduga diberhentikan sementara menyusul kejadian yang dialami oleh sejumlah siswa SMAN 3 Nganjuk. Sebelumnya, para siswa dilaporkan mengalami sejumlah gejala setelah mengkonsumsi makanan MBG dan mendapatkan penanganan di sejumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Nganjuk. Penghentian sementara operasional SPBG ini menjadi bagian dari tindak lanjut setelah adanya dugaan masalah pada makanan MBG yang didistribusikan. Sementara itu, penyebab pasti kejadian masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan penelusuran lebih lanjut. Baik, kali ini kita ke penelpon, sudah terhubung dengan Pak Tamin di wilayah Kandangan. Selamat malam, Pak Tamin.
4: Selamat malam, assalamualaikum, Ma.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak Tamin, sehat?
4: Alhamdulillah, sehat. Penjenengan juga begitu, toh, Mbak?
0: Alhamdulillah, iya dong, sehat-sehat lah ya. Jangan sampai sakit loh, Pak Tamin, nanti siapa yang ngabarkan kami nanti?
4: Betul.
0: Gimana Pak Tamin hari ini di wilayah Kandangan?
4: Wilayah Kandangan cuaca panas pol nggak?
0: Malam-malam masih panas juga.
4: Oh panas kalau sekarang ya enggak Pak. Dekat Gunung Kelut, Gunungan Jasmoro. Dan kalau kan dekat dereng-derengnya gunung toh.
0: Dingin ya.
4: Pegunungan.
0: Sudah mulai dingin. Tapi aman ya Pak Tamin ya di wilayah sana, maksudnya untuk karhutla begitu, untuk kebakaran sudah nggak ada ya di sana, aman ya?
4: Aman Pak.
0: Kan kabarnya gimana?
4: Itu minggu itu ada karnaval di desa tapi Mbak.
0: Karnaval di desa, oke. Karnaval apa ini? Karnaval budaya Sonhorek atau apa ini?
4: Oh biasa jalan kaki karnaval ya. Berpakaian adat.
0: Oh, karena pel budaya.
4: Biasa, iya. Jadi kan kayaknya Mbak, dengar-dengar.
0: Oh, tapi nggak pakai jalur utama ya? Pakai jalur desa ya?
4: Enggak Mbak, menelusuri jalan desa.
0: Siap.
4: Mantap. Par dusun gitu loh Mbak.
0: Gitu.
4: Terus di Pak Tamin jalan santai tanggal 2 Agustus yang lalu, terus tanggal berapa itu lalu tarik tambang.
0: Waduh, tarik tambang.
4: Cewek. Iya, cewek-cewek.
0: Yang cowok nggak ikut?
4: Nah, ya ada Mbak, tapi ya antar RT kok Mbak itu.
0: Oh, antar RT. Hadiahnya apa itu Pak Tamin?
4: Wah, uang Mbak, mau ada bosnya kok. Hadiah pertama 1 juta, hadiah kedua berapa, 800 atau berapa, hadiah ketiga 500. Dan untuk makan-makan itu masak-masak.
0: Oh gitu, oh berarti hadiahnya buat masak-masak gitu deh ya.
4: Betul Mbak Ima, yes, pokoknya UTRI yang ke-81 kan biasa itu Mbak.
0: Oh berarti memang tahun dari tahun ke tahun memang seperti itu ya Pak Tamin ya?
4: Sekali.
0: Meriah ya di wilayah Jedengan.
4: Pemancangan umbul-umbul tiap RT itu memerintah anggota RT-nya untuk pasang umbul-umbul merah merah putih. Satu itu lomba.
0: Untuk saat ini udah dilepas belum Pak Tamin umbul-umbulnya?
4: Punya Pak Tamin ya sudah dilepas tanggal
0: 1 kemarin. Oh gitu, oke.
4: Ya, jadi ya yang penting kompak gitu loh Mbak.
0: Betul, Parwa. Sip.
4: Mbak Ima, terima kasih waktunya.
0: Saya pun juga terima kasih untuk waktunya Pak Tamin.
4: Sama Mbak Intan, saya ke studio Penjenan nggak ketemu sama Pak Tamin kok.
0: Lanjut dengan nggak mau ke atas loh Pak Tamin.
4: Nggak bisa jalan tuh Mbak, kan kursi roda saya.
0: Oh.
4: Ya Mbak, makanya kalau ke Cakra itu nggak, saya nggak turun di atas mobil. Yang minggu yang lalu ditemui sama Mas Jamal.
0: Oh iya, kapan-kapan kalau kesini lagi saya nanti turun ke bawah. Soalnya Pak Tamin pas kesini pas saya siaran Pak Tamin, jadi nggak bisa ninggal.
4: Ya mau dibilangin Mas Jamal loh. Mbak Ima siaran Pak Tamin. Oh iya sudah. Saya terus pulang kok Mbak. Taruh momongan sama Mas Jamal. Udah turun Pak Tamin. Naik turun kan sepeda ya. Kasihan supirnya Mbak, jadi saya tiap ke studio saya mesti di teras.
0: Oh iya, Mbak. Ya nanti kapan-kapan kalau kesini lagi diusahakan turun lah ya nanti.
4: Amin.
0: Oke, terima kasih banyak.
4: Pemen ketemu semua kru ya, saya lebih senang kok Pak.
0: Ya siap, ditunggu Pak Tamin.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Info Sehat Radio Cakra Krisna. Hati-hati teman, penyakit asam urat ternyata bisa menyerang siapa saja, baik tua, muda, laki-laki maupun perempuan. Terkadang gejalanya pun sering disepelekan karena gejalanya menyerupai badan pegal setelah seharian beraktivitas. Penyakit asam urat merupakan akibat dari konsumsi zat purin secara berlebihan. Makanan yang mengandung zat purin tinggi, antara lain makanan laut, daging binatang berkaki empat, serta makanan kaya protein dan lemak. Penyebab asam urat karena tumpukan zat purin di dalam tubuh dan ginjal tidak mampu mengeluarkannya di dalam tubuh. Sebaliknya, asam urat normal akan dikeluarkan oleh ginjal. Penyakit ini dapat terjadi pada siapa saja, terutama mereka yang tidak menerapkan asupan gizi seimbang, kondisi medis, genetik, dan usia. Gejala awal asam urat yang muncul biasanya nyeri pada persendian, seperti di lutut, pergelangan kaki, jari-jari kaki, atau jari-jari tangan. Anda merasakan tanda-tanda asam urat? Segera cek dan konsumsi nutrisi herbal Nariah CA dan Gester untuk pencegahannya.
5: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

Maestro Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Pastinya di wilayah Anda pun tidak sama ya dengan wilayah yang lain. Bahwasanya tadi dikabarkan di wilayah Pak Tamin untuk malam hari ini sudah mulai terasa dingin ya di sana. Jadi bagi seluruh cakra, bagaimana untuk wilayah Anda update cuacanya bisa kabarkan kepada kami. Dan jika melakukan perjalanan di hari ini, di malam hari ini, bisa kabarkan juga jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda. 0852 9001061.

Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Imran ayat 200.

0: Halo, Sudut Cakra, selamat malam. Masih bersama dengan 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan masih bersama dengan saya, Imalana. Pastinya saya tidak sendiri ya, ditemani oleh gatekeeper ada Intan Anggraini dan juga Iis Atin yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Bagaimana untuk perjalanan Anda di malam hari ini? Apakah menemui kewaspadaan begitu ya? Dan update cuaca di wilayah Anda bagaimana ini, Sedulur Cakra? Apakah di sana sudah mulai terasa dingin begitu ya? Sudah sejuk? Bisa kabarkan kepada kami 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan

0: pada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Nariah ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Nariah. Saya sudah membuktikan sendiri, ini tidak ada rekayasa. Herbal Nariah, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Buat seluruh cakra yang berada di wilayah Blora dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Randu Blatung. Tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter. Tepatnya di utara jalan.

0: Sudut Cakra di hari ini ya, per 3 September 2026. Bagaimana untuk di wilayah Anda untuk harga kebutuhan bahan pokok begitu ya? Karena bahwasanya kabar yang kami terima itu untuk harga cabai, ayam dan juga telur itu sudah mulai merangkak naik. Apakah di wilayah Anda pun juga sama ini Sudut Cakra? Harganya sudah mulai mahal begitu ya? Atau masih stabil saja? Kabarkan kepada kami 0852 9001. Ke Intan, silakan.
1: Baru saja kemarin saya tuh berbelanja ayam ras ya.
0: Oh, yang ras.
1: Yang berapa ayam ini? Ras itu di pasar tradisional Loceret ya. Nah, itu per kilogramnya 39.000.
0: Oh, sudah lumayan merangkak naik banget
1: iya,
0: ini.
1: Iya, betul. Jadi ketika saya belanja itu saya tanya dulu sama penjualnya.
0: Gimana?
1: Bu, ini 1 kilonya berapa gitu. 39.000, Mbak, gitu. Akhirnya ya udah saya setengah kilo saja.
0: Kayak jadi sekilo.
1: Iya, betul. Akhirnya ya udah setengah kilo saja, yang dada semuanya nanti dipotongin ya gitu. Kemudian kalau saya tanya-tanya kembali juga ya.
0: Gimana?
1: Kemudian kalau untuk harga ceker kayak gitu loh.
0: Oh iya.
1: Ceker kemudian kepala sayap. Nah, itu yang biasanya 1/4 5.000 ya, Ima. Sekarang di angka 7.000.
0: Oh gitu, aduh iya. Kira-kira saya sebenarnya masih penasaran ini ya. Kira-kira apa ini yang membuat harga daging ayam itu kok tumben harganya sampai 39, 40.
1: Padahal dulu ya, dulu kala itu masih di angka 30-an, 28 kayak gitu ya. 32
0: betul.
1: Masih normal ya. Sekarang sudah di angka 39.000 per kilogramnya loh Ima.
0: Biasanya
1: ya
0: kan? Tuh mahal-mahalnya tuh masih 35 ke bawah
1: betul.
0: Lah ya.
1: 34 atau 32 lah ya. Nah ini sudah di angka 39.000. Tinggal nambahin berapa rupiah saja sudah dapat telur ayam 2 kilo.
0: Nah itu.
1: Ya kan?
0: Apa gara-gara ini ya? Kemarau mungkin ya. Jadi beberapa ayam kurang apa ya, bisa hidup begitu ya mungkin
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Atau mungkin itu ya, ada faktor lainnya mungkin ya kan. Kita kan juga masih belum mengetahui kira-kira faktor apa sih yang membuat harga ayam ras itu kok selalu merangkak tinggi.
0: Betul.
1: Begitu ya kan. Dan tentunya ya Ima, apalagi kalau dijual di eceran. Eceran itu kayak penjual sayur yang istilahnya kalau pagi itu apa Ima? Bakuletek gitu ya.
0: Iya, bahasa Jawanya itu ya.
1: Iya, bahasa Jawanya itu. Nah, itu biasanya 1/4 bisa di angka 10.000. Kalau 10.000 jadi kalau 1 kilo 40.000 Ima. Waduh,
0: sudah
1: cukup
0: lumayan
1: mahal ya.
0: Iya,
1: kalau beli langsung ke pasar itu 39.000. Kalau beli di pengecer atau bakuletek itu 10.000 seperempatnya.
0: Okay.
1: Begitu. Jadi lumayan ya, enggak apa-apa kan juga jadiin penglaris juga biasanya.
0: Betul.
1: Kemudian kalau untuk harga sayur Ima itu juga lumayan agak merangkak tapi tidak terlalu tinggi.
0: Oh, enggak signifikan ya.
1: Iya, betul. Jadi masih apa ya, naik turun istilahnya ya, masih fluktuasi. Untuk kemarin itu saya belanja sayur sawi Ima. Sawi yang di mana biasanya itu 2.000 sudah dapat banyak.
0: Ya kan? Sekarang

0: sekarang dapetnya cuma apa? Istilahnya satu unting gitu loh.
1: Oh gitu.
0: Iya betul. Sama kangkung. Kangkung yang dimana biasanya 2000 dapat 5 unting. Nah itu ketika beli 2000 itu dapetnya cuma 3.
1: Oh.
0: Begitu. Dan ini entah saya yang alami atau mungkin ada sedulur cakra yang mengalami ya. Dimana kalau kita belanja sayur Ima, semakin pagi semakin fresh itu harganya semakin mahal.
1: Oh berarti yang fresh yang mahal.
0: Iya betul
1: ya. Karena kalau menghabiskan stok mungkin ya.
0: Iya tapi kalau siang Ima, siang atau mungkin jam 11 jam 12 ya, itu kan posisi untuk tingkat kesegaran sayurnya kan sudah menurun. Harganya juga menurun nih, Ma.
1: Oh itu.
0: Iya.
1: Berarti bisa
0: betul.
1: 2000 dapat 5 unting di jam 11 gitu ya.
0: Iya tapi
1: ya.
0: Masih di jam 11 sih, Ma. Tapi kalau pagi nanti beda lagi. Soalnya yang saya alami begitu. Ketika saya berbelanja bayam itu, bayam kalau di pagi hari 1000, Ma.
1: Oh itu. Aduh murah sekali ya.
0: Murah sekali. Tapi kalau di siang hari dengan kondisinya dia yang agak sedikit menurun ya tingkat kesegarannya itu jadi 500, Ma.
1: Malahan.
0: Malah 500 rupiah loh ya. Jadi memang untuk tingkat kualitas itu menentukan harga jualnya.
1: Oh
0: ya gitu.
1: Gitu.
0: Untuk harga sayur loh ya, tapi tapi kalau untuk harga ayam pagi, siang, sore tetap sama.
1: 40.000, 39.000 harganya.
0: Masih tinggi-tingginya. Tapi kalau sayur enggak. Sayur semakin siang semakin untuk tingkat kesegarannya menurun. Nah itu harganya juga ikut turun. Okay. Kayak gitu. Kalau yang beda itu biasanya harga cabai rawit, Ima.
1: Nah ini kayaknya juga sudah mulai mahal sekali nih.
0: Iya betul, harga cabai rawit itu kadang ya beda jam juga sudah beda harganya.
1: Waduh kita merem dikit aja kayaknya.
0: Merem dikit kalau kita gak buru-buru beli stok itu. Waduh harganya nanti merangkak naik. Memang ini poin plus jadi para petani cabai. Rawit. Iya kan, memang kalau untuk kebutuhan pokok itu tidak bisa ditebak ya Ima ya.
1: Betul, kadang juga sekilo bisa sampai 10.000.
0: Iya.
1: Tapi kadung. Tapi kalau terlanjur mahal juga 100.000.
0: Nah betul kan pernah itu cabai rawit itu tembus 100.000, 110 loh Ima ya. Itu kalau tidak salah di tahun 2025 gak sih?
1: Udah kayak daging sapi aja.
0: Udah kayak daging sapi saja. Daging sapi saja per kilonya 120, 125. Itu pun tergantung kualitas dagingnya.
1: Betul.
0: Semakin premium semakin mahal.
1: Nah.
0: Biasanya begitu ya. Kemudian beralih informasi lain kita dapat yang disampaikan Bu Septi. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di petang kali ini ya cukup bersahabat. Pak Imron mengabarkan untuk di wilayah Kediri Kota ya Ima.
1: Okay.
0: Tepatnya di seputaran Bandar Ngalim Kota Kediri, simpang empatnya. Saya amati ini juga cukup ramai-ramainya kendaraan sepeda motor baik dari arah selatan maupun dari arah barat. Jadi memang perlu diwaspadai untuk di titik simpang 4 Bandar Ngalim karena sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat Ima.
1: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, jika Anda ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krisna, di Facebook ataupun di Instagram, atau bisa juga untuk membuka website di cakrakrisna.com. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Muhammad Andrianto, perjalanan menuju ke arah Blitar. Mm-hmm. Ini sudah nyampe di Keras Kediri, lalu lintas disampaikan ramai lancar saja. Lalu informasi yang masuk ini tadi dari Ibu Amina, ini masuk di getol Bandar Kedung Mulyo Jombang untuk arus lalu lintas yang arah ke Surabaya. Tidak terlalu padat, masih aman saja, tidak ada antrian yang panjang. Untuk di getol Bandar Kedung Mulyo Jombang. Selanjutnya dari Bapak Heru tadi sempat menanyakan terkait dengan kasus keracunan MBG di Nganjuk, bagaimana untuk kelanjutannya. Kalau tadi itu sudah sempat kami dapatkan info dari Mas Hendy ya. Mas Hendy selaku wakil dari Bapak Marhen, ini sudah menghampiri para murid-murid yang mengalami gejala keracunan. Nah, ini langsung ke rumah sakit dan juga puskesmas yang mana di situ tempat dirawatnya anak-anak atau murid-murid yang diduga keracunan. Kalau untuk selanjutnya nanti akan terus dikaji terlebih dahulu. Yang penting untuk para murid-murid ini bisa kembali sehat terlebih dahulu ya. Nanti entah akan disuspend atau di beri sanksi begitu ya, itu nanti pihak yang berwajib yang mengetahui. Lalu saya juga terima info ternyata di Rembang Jawa Tengah ya, itu juga ada kasus keracunan massal begitu. Kalau di Rembang itu lebih banyak ini korbannya, 752 siswa yang menjadi korban. Ini tepatnya di SMAN 1 Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Setelah kemarin di Sidoarjo ya. Di Sidoarjo ratusan juga, 600 lebih. Nah, ini di Rembang malah 752 yang mengeluhkan sakit perut setelah menyantap menu MBG. Sejumlah siswa itu mengatakan bahwa mereka mengalami sakit perut setelah mengkonsumsi buah semangka yang rasanya itu asam. Paket MBG itu didistribusikan oleh SPBG Soditan Lasem pada Rabu siang sekitar jam 11 siang lebih 45 dan baru bisa dikonsumsi jam 12 siang. Kemungkinan besar untuk faktornya masih sama karena
2: distribusi ya.
1: Iya, distribusinya terlalu siang, akhirnya makannya pun juga pas istirahat yang siang. Dan kemungkinan besar sudah basi buahnya itu tadi, buah semangkanya itu apabila sudah di itu ya.
2: Apalagi ditutup
1: dipotong
2: lama.
1: Nah, ya sudah dipotong dari sejak pagi dan tidak kunjung dimakan. Nah, itu kan nanti bisa basi juga. Semoga para korban baik yang di Jawa Tengah, Sidoarjo maupun di Nganjuk segera diberi kesehatan. Seru Cakra tidak perlu khawatir karena setelah ini pasti akan ada perketat SPPG ya. Baik pengelolanya, kemudian juga kepalanya begitu, nanti akan diperketat. Jadi tidak perlu khawatir untuk keselamatan putra-putrinya. Kita doakan saja semoga para korban segera diberi kesembuhan. Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seru Cakra, kita beralih dulu ke informasi harga kebutuhan bahan pokok ya. Ini di wilayah Jawa Timur, karena tadi baru saja kita membahas terkait dengan harga kebutuhan pokok begitu ya, yang dimana mengalami perubahan juga pada hari ini Kamis 3 September 2026. Yang dimana berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur, harga beras premium, minyak goreng curah, telur ayam ras, garam, cabai dan gas LPG ini mengalami kenaikan. Sementara beberapa komoditas lainnya ini justru mengalami penurunan. Untuk komoditas cabai, harga cabai merah keriting ini mencapai Rp29.781 per kilogramnya. Cabai merah besar Rp26.000. Sedangkan cabai rawit merah ini naik yang paling tinggi sekali ini di harga Rp61.000. Yang dimana kenaikan cabai rawit merah ini mencapai sekitar 5% dibandingkan dengan hari sebelumnya. Kenaikan ini juga terjadi pada beras premium yang berada di kisaran Rp15.000, minyak goreng curah naik menjadi Rp20.000, sedangkan telur ayam ras berada di angka Rp24.000 per kilogramnya. Harga gas LPG ini juga dikabarkan menjadi sekitar Rp20.000-an per satu gas LPG. Sementara itu beberapa komoditas mengalami penurunan. Harga minyak kita turun menjadi Rp15.000 per liter. Daging ayam ras menjadi Rp38.000. Daging ayam kampung Rp65.000. Dan telur ayam kampung berada di kisaran Rp43.000 per kilogramnya. Yang dimana perubahan harga kebutuhan pokok ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor ya, mulai dari kondisi pasokan dan permintaan, cuaca, biaya produksi hingga distribusinya. Yang dimana harga yang tercatat ini merupakan rata-rata di wilayah Jawa Timur. Dan pastinya harga di masing-masing daerah ini akan berbeda.

Seru Jakarta, kembali soal harga kebutuhan pokok di wilayah Jawa Timur. Per hari ini yang cukup menjadi perhatian adalah harga cabai ini ya. Bahwasanya harga cabai ini merangkak naik drastis sekali di harga Rp61.000 untuk harga rata-rata di wilayah Jawa Timur. Karena seluruh jenis cabai pun yang dipantau ini juga mengalami kenaikan. Cabai rawit, cabai keriting, cabai merah besar ini semuanya mengalami kenaikan. Dan yang paling mengalami kenaikan itu adalah cabai rawit merah yang tembus di angka Rp61.000. Kenaikan harga cabai ini tentu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat ya, terutama bagi ibu rumah tangga maupun pelaku usaha kuliner yang dimana setiap hari itu membutuhkan cabai. Kita kalau tidak makan pedas kan kayak ada yang kurang begitu ya. Apalagi harga bahan pokok lainnya pun juga terpantau juga masih bergerak naik. Ada yang naik dan ada pula yang mengalami penurunan. Namun hanya beberapa saja seperti sayur mayur begitu ya yang mengalami penurunan. Nah, Sudah Cakra, bagaimana dengan harga cabai di pasar sekitar Anda? Apakah kenaikannya juga cukup terasa signifikan begitu ya? Atau masih relatif stabil saja di bawah Rp50.000 begitu? Perlu diingat harga yang tercatat yang saya informasikan tadi itu merupakan rata-rata di wilayah Jawa Timur. Pastinya harga di setiap pasar itu akan berbeda-beda. Jadi kabarkan kepada kami ya untuk harga di wilayah Anda bagaimana? Apakah untuk harga cabai itu di atas Rp50.000? atau di bawah Rp50.000. Kabarkan di 0852 9000 1061.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Seru Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda? Apakah Anda menemui kewaspadaan selama perjalanan pada hari ini? Bisa hubungi kami ya jika menemui kewaspadaan di 0852-9001061. Jadi informasi ke ruang gatekeeper, Intan silakan.
1: Pak Yitno ya, ini tadi menanggapi terkait dengan obrolan perbincangan kita terkait dengan harga sayur yang juga cukup tinggi, Ima ya.
0: Oke, gimana ini beliau?
1: Pagi tadi di Pasar Pon Jombang ya,
0: gimana?
1: Itu untuk harga sayur kangkung Ima, seikatnya 1000.
0: Oh gitu, berarti masih relatif murah lah ya.
1: Masih aman lah, kalau beli 5000 itu dapat 6 ikat, free 1 gitu loh.
0: Oh gitu. Kenapa kok dapat free ini?
1: Iya, free soalnya belinya 5.
0: Oh gitu
1: loh. Kalau 1000 kan seikat. Nah, kalau beli 5000 dapatnya 6. Jadi
0: oh,
1: free
0: gitu.
1: 1 dikasih bonusan lah sama penjualnya. Ini kok ya pinter sekali Pak Yitno. Aduh ya. Kok ya bisa tawar-menawar juga, ya kan?
0: Bolehlah kita ikut Pak Yitno ya kalau belanja. Siapa tahu dapat harga yang lebih murah.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul. Ternyata Ima, ini untuk belanja sayur hijaunya, bukan untuk dimasak.
0: Apa ini?
1: Buat pakan iguana.
0: Oh
1: apa
0: gitu.
1: Ya? Tahu Ima, iguana itu apa?
0: Iya, kayak semacamnya
1: apa ya, ini ya?
0: Apa ya, kayak bunglon gitu gak sih?
1: Oh gitu. Oke. Nah ini makanya buat pakan iguana gitu.
0: Oh gitu, tak kira buat makan orang.
1: Iya, saya pikirkan gitu ya kan. Ternyata enggak, buat makan iguana. Wah.
0: Jadi lumayan kalau dapat harga murah lah ya.
1: Lumayan dong dapat harga murah. Dan ini tadi langsung difotokan di dalam kulkas loh Ima. Effort loh Pak Yitno itu.
0: Langsung bergerak
1: langsung
0: ya.
1: Langsung bergerak. Jadi waktu kita obrol terkait dengan harga sayur hijau sekarang ya, kan merangkak tinggi, langsung buru-buru itu.
0: Aku loh mbak dapat segini gitu.
1: Langsung, Bu tadi kangkungku masih po enggak gitu pasti ya kan. Kangkungnya masih po enggak, ini tak buka dulu lah kulkasku kayak gitu. Langsung difotokan soalnya di dalam kulkas loh Ima. Ini kan jadikan effortisasi gitu loh.
0: Effortisasi, iya.
1: Karena ketika kita pembahasan tentang ini, kemudian beliau langsung memfotokan.
0: Langsung gercep ya.
1: Langsung gercep lah istilahnya. Waduh, selain harga sayur kangkung Pak Yitno, apalagi ini tadi yang dibelanjakan. Ayo bisa ditambahkan juga ya. Soalnya kalau saya amati kok masih banyak itu yang hijau-hijau di dalam kulkas. Di sepilnya.
0: Di upset satu-satu ini ya. Waduh kasihan
1: iya,
0: dong Pak Yitno.
1: Waduh, langsung saja difotokan Pak. Nanti saya itu apa terjemahkan sendiri. Pokoknya difotokan. Nah langsung deh nanti saya bacakan satu-satu. Kira-kira ini sayur apa ya? Pokoknya jangan itu loh Pak, jangan apa ya istilahnya?
0: Apa?
1: Yang difotokan kayak jahe, kemudian kuncir.
0: Terus kita nggak tahu soalnya.
1: Kita nggak tahu bedanya ya kan Ima? Kan
0: betul.
1: Ada apa Ima itu? Jahe.
0: Jahe, kuncir, terus ada lengkuas mungkin.
1: Lengkuas
0: ya.
1: Juga ada. Terus apa ada yang warnanya kuning itu loh Ima di tanah, apa sih itu namanya?
0: Semua di tanah
1: Oh, yang kuning itu loh, warnanya kuning itu loh apa sih?
0: Jahe, bukan.

0: yang anda dengarkan.
1: 106.1 Radio Cakra Krishna.
2: Mungkin maksudnya Intan tadi kunyit ya, yang kuning-kuning di tanah gitu ya mungkin. Nah, untuk Sudut Cakra gimana ini untuk harga di wilayah Anda? Apakah juga sama ini untuk harganya merangkak naik begitu ya, atau malah ada yang mengalami penurunan begitu? Bisa diinformasikan saja kepada kami, karena bahwasannya di beberapa daerah itu harga kebutuhan bahan pokok itu sudah mulai, waduh, naik sekali ini ya. Ada di wilayah Kota Kediri, itu untuk harga bawang putihnya itu seperempat aja harganya sudah 10.000 loh. Seperempat itu berarti kalau sekilonya kan harganya sudah di 40.000-an ya. Berarti untuk harga bawang merah ya, maksud saya bawang merah. Kalau harga bawang putihnya tadi di harga berapa ya? 9.000-8.000-an begitu. Per seperempat kilonya maksud saya. Jadi sekilonya itu bisa di harga 30 lebih. Nah, bagaimana untuk di wilayah Anda, Sudut Cakra, apakah bawang merah, bawang putih pun juga sama ini ya, mengalami penaikan di bulan September ini? Padahal masih bulan September loh ya, Sudut Cakra. Karena bahwasanya biasanya tuh kalau mengalami penaikan harga kebutuhan bahan pokok itu kan biasanya di bulan Desember lah ya. Memang ada hari besar begitu. Namun ini masih di bulan September pun juga sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan ini ya. Apalagi untuk di wilayah, apalagi untuk di daging ayam maksud saya. Itu harganya juga sudah mulai, waduh, sudah mulai naik sekali. Nah, harganya sudah 40 ribuan loh per kilogramnya. Jadi bisa kabarkan kepada kami 0852 9001061.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Berwisata kuliner di Banyuwangi memang tidak jauh dari makanan cita rasa pedas. Selain nasi tempong yang pedasnya terasa menampar-nampar, ada satu pilihan kuliner pedas yang tidak kalah lezat. Namanya Bebek Kobong Banyuwangi. Jika sedang ada di Banyuwangi, kita bisa mampir dan menikmati menu bebek kobong di sepanjang utara kantor DPRD Banyuwangi dan di Jalan Ikan Tenggiri atau Timur Man Banyuwangi. Kobong berasal dari bahasa Jawa yang artinya terbakar. Saking pedasnya bumbu masakan bebek ini, mulut rasa seperti terbakar setelah kita menikmatinya. Daging bebek bakar yang disiram kuah bumbu pedas ini memiliki rasa yang khas dan tidak dapat kita jumpai di kuliner manapun. Menu utamanya memang bebek, mulai dari dagingnya, jeroan, sampai ceker dan kepala bebek. Selain itu, bebek kobong juga berinovasi soal ragam menu kobong, seperti kerang kobong, udang kobong, kepiting kobong, gurami kobong, dan masih banyak yang lainnya. Cara penyajiannya pun sebenarnya sederhana. Bebek dibumbui dengan cara direbus. Kita bisa mengambil dan memilih sendiri menu yang diinginkan. Lalu, bebek yang sudah direbus sebelum disajikan ke pelanggan dibakar terlebih dahulu. Untuk sensasinya, ditambahkan bumbu kuah super pedas. Ini adalah perpaduan bumbu khas Banyuwangi yang sederhananya hanya kuat di rasa serai, jahe, serta cabai. Kuahnya sangat ringan tanpa santan. Jahe dan serainya juga bisa membuat badan menjadi lebih hangat terutama di musim dingin. Ada yang unik di bebek kobong ini. Nasi yang dihidangkan tidak ditaruh dalam bakul, namun dibungkus daun pisang. Lalu diberikan selembar daun salam sebagai pengharum. Nasi yang dibungkus daun pisang ini adalah nasi bakar atau nasi hangat karena dibakar sebelum dihidangkan. Ayo kulineran ke Banyuwangi. Menikmati bebek kobong Banyuwangi. Jangan lupa.

Anda masih mendengarkan di 106,1 Radio Cakra Krisna, Sedulur Cakra. Waktu sudah menepat di pukul 8 malam, waktunya saya Imalana bergeser dulu ke ruang Gatekeeper. Kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini, apakah menemui kewaspadaan selama perjalanan? Jika menemui kewaspadaan, bisa hubungi kami ya di 0852 9000 1061.

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya pada pagi hari terdapat barokah dan keberuntungan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar radhiyallahu anhuma.

Selamat malam Sedulur Cakra. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Saat ini bersama dengan saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda ya. Anda yang masih sibuk di malam hari ini mencari cuan, mencari rezeki, jangan lupa untuk tetap bersyukur karena masih diberi kesehatan dan tenaga. Lalu juga yang sudah di rumah, sudah berkumpul bersama dengan keluarga, selamat berkumpul, selamat beristirahat juga. Waktu sudah menunjukkan jam 8 ya, semakin larut malam begitu. Anda boleh tambahkan juga perkembangan di sekitar Anda, termasuk juga informasi-informasi yang berhubungan dengan sosial.

0: naik, Bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
0: Caranya, Bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
0: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
0: Siapa sih, Bos, yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
0: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal nariah juga bisa Anda dapatkan salah satunya di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya tepat utaranya SPBU, Ngerahu, Bojonegoro.

0: Hati-hati juga Anda yang masih di perjalanan apabila tujuannya masih jauh begitu. Jangan lupa untuk istirahat ya, berangkat jam berapa. Mohon untuk di catat kembali apabila sudah berkendara lebih dari 2 jam. Waktunya untuk beristirahat agar fokusnya kembali terbangun, tidak lelah dan tidak mengantuk begitu. Saat lagi kita akan bergabung dengan tim Radio Jaringan.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: SPPG Begadung 2 di Kabupaten Nganjuk terpantau berhenti beroperasi setelah muncul dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG di SMAN 3 Nganjuk. Kondisi ini sekitar lokasi SPPG pada Kamis 3 September 2026 terlihat sepi dan tidak tampak aktivitas produksi maupun distribusi makanan MBG seperti biasanya. Sebelumnya, puluhan siswa SMAN 3 Nganjuk dilaporkan mengalami gejala mual dan muntah setelah menyantap makanan MBG. Para siswa kemudian mendapat penanganan medis di sejumlah fasilitas kesehatan. Hingga kini, penghentian operasional SPPG Begadung 2 masih menjadi perhatian setelah munculnya dugaan keracunan tersebut.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
4: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Kekeringan masih melanda Kabupaten Trenggalek hingga akhir Agustus 2026 dengan 7.000 kepala keluarga atau 18.000 jiwa terdampak di 34 desa pada 11 kecamatan. Selengkapnya, silakan Ike Linda, Krishna FM Trenggalek.
5: Kondisi tersebut membuat BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air selama musim kemarau. Hingga 31 Agustus, BPBD Trenggalek telah mendistribusikan sebanyak 1.209.000 liter air bersih melalui 258 rit pengiriman ke 29 desa di 9 kecamatan. Kecamatan Panggul menjadi wilayah dengan distribusi terbesar mencapai 740.000 liter melalui 156 rit. Kemudian Dongkol sebanyak 136.000 liter dan Bendungan 84.000 liter. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kebutuhan serta kondisi masing-masing wilayah terdampak. Selain kekeringan, BPBD Trenggalek juga mencatat 21 kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga akhir Agustus, dengan total 28 titik kebakaran yang tersebar di 16 desa atau kelurahan pada 7 kecamatan. Luas

0: lahan yang terbakar mencapai 71,25 hektar dengan wilayah terluas berada di Kecamatan Karangan sebesar 23,25 hektar. Seluruh kejadian karhutla tersebut telah berhasil dipadamkan melalui penanganan bersama unsur terkait. Masyarakat juga dihimbau meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau, terutama saat melakukan aktivitas di sekitar hutan dan lahan terbuka yang rentan terbakar. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
1: Penyaluran bantuan pangan beras di Kabupaten Madiun hingga awal September 2026 telah mencapai 21% dari total alokasi 3 juta kilogram untuk 107 ribu penerima. Selengkapnya akan disampaikan Diana, Krishna FM, Madiun.
2: Bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2026 tersebut menyasar 107.231 penerima dengan masing-masing penerima memperoleh 30 kg beras untuk kebutuhan selama 3 bulan. Penyaluran bantuan beras dilakukan secara bertahap melalui Perumbulok Kantor Cabang Madiun. Sejumlah kecamatan telah menyelesaikan penyaluran, sementara wilayah lainnya masih dalam proses. Penyaluran selanjutnya dijadwalkan berlangsung di Kecamatan Dagangan pada 3 September, kemudian dilanjutkan ke sejumlah kecamatan lain hingga ditargetkan selesai di Kecamatan Kare pada 15 September 2026. Lebih cepat dari batas waktu Badan Pangan Nasional yang ditetapkan hingga 30 September. Dalam pengambilan bantuan, penerima dapat membawa undangan yang dibagikan melalui perangkat desa serta kartu tanda penduduk. Bagi penerima yang berhalangan hadir atau lanjut usia, bantuan dapat diambil oleh anggota keluarga berusia minimal 17 tahun dengan membawa kartu keluarga dan kartu tanda penduduk penerima. Program bantuan pangan beras ini diharapkan dapat mengurangi beban belanja masyarakat sekaligus membantu menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi komoditas beras di tingkat masyarakat. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
1: Harga kedelai di Kabupaten Bojonegoro terus naik hingga sekitar Rp11.000 per kilogram, menekan biaya produksi dan keuntungan para pengrajin tahu dan tempe. Selengkapnya, silakan Desta, Krishna FM, Bojonegoro.
3: Harga kedelai yang menjadi bahan baku utama tahu dan tempe di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terus mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar Rp11.000 per kilogram. Kondisi ini membuat para perajin tahu dan tempe semakin tertekan karena kenaikan harga bahan baku tidak diimbangi dengan peningkatan harga jual produk. Jika kondisi tersebut terus berlangsung, usaha para perajin terancam mengalami penurunan produksi bahkan kolaps. Kenaikan harga kedelai berdampak langsung terhadap biaya produksi tahu dan tempe yang selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat. Para perajin harus menghadapi peningkatan biaya operasional, sementara daya beli konsumen membuat kenaikan harga jual produk tidak dapat dilakukan secara bebas. Situasi ini menyebabkan keuntungan yang diperoleh perajin semakin menipis, dan sebagian pelaku usaha harus mempertimbangkan pengurangan produksi untuk menekan kerugian. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena usaha tahu dan tempe tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi para perajin, tetapi juga menyangkut ketersediaan pangan baik bagi masyarakat. Diperlukan langkah untuk menjaga kestabilan harga kedelai dan membantu perajin menghadapi kenaikan biaya produksi. Tanpa adanya solusi terhadap tingginya harga bahan baku, keberlangsungan usaha tahu dan tempe di Bojonegoro dikhawatirkan semakin terancam. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
1: Wilayah Sapuran Kabupaten Wonosobo memiliki potensi geologi yang berkaitan dengan aktivitas vulkanik masa lalu, sekaligus menyimpan peluang pertanian, perkebunan, wisata alam, dan pemanfaatan material geologi. Selengkapnya akan disampaikan Nisa, Krishna FM, Wonosobo.
4: Berdasarkan hasil pemetaan geologi mandiri 2026 oleh Departemen Teknik Geologi Universitas Gajah Mada, wilayah tersebut didominasi endapan vulkanik kuarter berupa breksi, material rombakan gunung api, serta batuan andesit dengan tingkat pelapukan yang beragam. Kondisi geologi tersebut turut membentuk karakter tanah merah yang subur dan mendukung aktivitas pertanian serta perkebunan masyarakat. Potensi geologi di Sapuran tidak hanya berkaitan dengan kesuburan tanah, tetapi juga mencakup kawasan hutan pinus dan batuan vulkanik yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Hutan pinus mendominasi sebagian besar wilayah pemetaan dan memiliki nilai ekologis sekaligus peluang pengembangan wisata alam berbasis hutan dan geologi. Sementara itu, breksi dan material vulkanik lainnya berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan bangunan lokal maupun material pengerasan jalan dengan tetap memperhatikan persyaratan teknis. Di balik potensi tersebut, kondisi geologi Sapuran juga menyimpan resiko yang perlu diperhatikan. Kemiringan lereng dan batuan yang telah mengalami pelapukan dapat meningkatkan potensi erosi dan longsor, sehingga pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hasil pemetaan geologi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, wisata alam, dan pemanfaatan sumber daya geologi, sekaligus menjaga kelestarian hutan serta mengurangi resiko bencana di wilayah Sapuran dan sekitarnya. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
1: Kebakaran lahan sekitar 2 hektar terjadi di kawasan perkebunan karet, Kelurahan Teluk Pemedas, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Sabtu 29 Agustus 2026. Selengkapnya, silakan Amoy, Krisna FM Samboja.
5: Api dengan cepat menjalar melalui semak dan vegetasi yang mengering akibat kondisi cuaca panas dan kering. Mendapat laporan kebakaran, tim gabungan langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke kawasan perkebunan lainnya. Personel Polsek Samboja bersama Koramil, Damkar Matan Samboja, dan Palang Merah Indonesia dikerahkan dalam penanganan tersebut. Upaya pemadaman dilakukan secara cepat hingga kobaran api berhasil dikendalikan dan dipadamkan. Kebakaran lahan tersebut kembali menjadi perhatian di tengah kondisi kemarau dan meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kutai Kartanegara. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama saat beraktivitas di kawasan perkebunan dan lahan terbuka yang dipenuhi vegetasi kering. Pencegahan yang sejak dini dilakukan dinilai penting untuk menghindari api meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar. Saya Amoy melaporkan dari Krisna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
1: Sebanyak 49 siswa dan guru SMAN 3 Nganjuk menjadi korban dugaan keracunan makanan program makan bergizi gratis dan mendapat penanganan medis. Selengkapnya akan disampaikan Caca, Krisna FM Nganjuk.
6: Wakil Bupati Nganjuk turun langsung menjenguk siswa SMAN 3 Nganjuk yang menjadi korban dugaan keracunan makanan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi para korban mendapatkan penanganan medis yang tepat, sekaligus melihat secara langsung proses pelayanan kesehatan bagi siswa yang terdampak. Dugaan keracunan MBG tersebut menyebabkan puluhan siswa mengalami gangguan kesehatan dan harus mendapatkan penanganan. Berdasarkan pembaruan informasi, jumlah korban dengan keracunan tercatat sebanyak 49 orang. Para korban menjalani pemeriksaan dan perawatan sesuai dengan kondisi masing-masing, sementara penyebab kejadian masih menjadi perhatian dan perlu ditelusuri lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Nganjuk memastikan penanganan terhadap para korban menjadi prioritas, sekaligus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi kesehatan mereka. Evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG juga diperlukan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi, sehingga kejadian serupa tidak kembali terjadi. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, semakin meluas, hingga titik api dilaporkan berjarak sekitar 1 km dari permukiman warga. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krisna FM Lumajang.
7: Titik api yang sebelumnya berada lebih jauh, kini dilaporkan berjarak sekitar 1 km dari kawasan permukiman. Kondisi tersebut meningkatkan kewaspadaan warga dan petugas, terutama karena medan yang sulit serta vegetasi kering yang mudah terbakar. Upaya penanganan terus dilakukan oleh tim gabungan untuk mengendalikan kobaran api dan mencegahnya semakin mendekati wilayah permukiman. Pemadaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi medan di kawasan Semeru, sementara pemantauan terhadap pergerakan api terus dilakukan untuk menentukan langkah penanganan berikutnya. Perkembangan kebakaran menjadi perhatian karena api berpotensi meluas apabila kondisi cuaca tetap kering dan angin membantu penyebaran bara. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan terdampak diminta meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti arahan petugas apabila situasi semakin membahayakan. Pemerintah daerah bersama unsur terkait juga terus memantau kondisi di lapangan, termasuk potensi dampak kebakaran terhadap keselamatan warga dan lingkungan. Penanganan cepat menjadi penting untuk mencegah kebakaran mencapai permukiman dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
1: BPBD Kabupaten Brebes mencatat sedikitnya ada 12 titik kebakaran lahan selama musim kemarau 2026 dengan total luas lahan terbakar sekitar 13 hektar. Selengkapnya silakan Reva Kasiku FM Brebes.
8: Hingga akhir Agustus, total lahan yang terbakar mencapai sekitar 13 hektar dengan luasan setiap lokasi mulai kurang dari 1 hektar hingga sekitar 2 hektar. Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Brebes Rismanto menyebut, sebagian besar kebakaran terjadi di lahan milik masyarakat, termasuk persawahan dan area yang ditumbuhi ilalang. Sementara itu, sekitar 4 kejadian tercatat terjadi di kawasan hutan. Salah satu pemicu kebakaran berasal dari aktivitas pembakaran sampah yang tidak diawasi hingga api merambat ke area sekitar. BPBD Brebes menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dan tidak melakukan pembakaran secara sembarangan. Kondisi lingkungan yang kering membuat api dari aktivitas rumah tangga maupun pembersihan lahan mudah meluas dan memicu kebakaran. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
1: Volume air Waduk Gembong Kabupaten Pati terus menyusut hingga tersisa sekitar 2,4 juta meter kubik dan diperkirakan hanya cukup untuk irigasi sekitar 2 minggu tanpa tambahan hujan. Selengkapnya akan disampaikan Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
9: Operator Waduk Gembong Susanto menjelaskan, waduk tersebut menjadi sumber pengairan bagi puluhan desa di 5 kecamatan, yakni Gembong, Pati, Margorjo, Telogowungu, dan Wederjaksa. Saat ini penyaluran air sudah dilakukan dengan mempertimbangkan permintaan dari petani dengan kebutuhan terbesar berasal dari kecamatan Margorjo. Susanto juga menyampaikan, sebagian sisa volume air harus dipertahankan untuk pembasahan tubuh bendungan. Cadangan tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya retakan maupun rembesan pada bangunan waduk. Karena itu, apabila hujan tidak segera turun, distribusi air untuk pertanian diperkirakan akan semakin terbatas. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Pemerintah Kota Malang baru menyiapkan 66 dari kebutuhan ideal 96 unit angkot untuk mendukung layanan angkutan pelajar gratis yang mulai beroperasi pada 31 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan Rizka, Krishna FM Malang.
10: Dari kebutuhan ideal sebanyak 96 unit angkot, saat ini baru 66 unit yang telah memenuhi persyaratan dan siap dioperasikan. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra menjelaskan, setiap angkot yang didaftarkan melalui koperasi harus menjalani verifikasi kartu pengawasan angkutan. Verifikasi tersebut memastikan kendaraan memenuhi persyaratan, termasuk uji kir dan masa berlaku STNK. Layanan angkutan pelajar gratis telah diluncurkan pada 31 Agustus 2026 dan beroperasi saat jam masuk serta pulang sekolah. Pemkot Malang mengalokasikan anggaran sekitar 1,9 miliar rupiah dengan skema Buy the Service atau BTS, di mana biaya operasional dibayarkan langsung kepada koperasi yang menaungi para sopir angkot. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
1: Jajaran Polsek Loakulu bersama TNI dan masyarakat memperkuat pencegahan kebakaran hutan dengan memasang spanduk imbauan dan mengajak warga melaporkan potensi titik api. Selengkapnya akan disampaikan Tata, Krishna FM Loakulu, Kutai Kartanegara.
11: Babin Kamtibmas Desa Margahayu, Aitu Sunardi bersama Babinsa Sertu Benyamin, Ketua RT 12 Casmat dan Linmas Margahayu memasang spanduk sebagai langkah pencegahan. Masyarakat diingatkan agar tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan yang dapat memicu kebakaran dan menimbulkan polusi udara. Jajaran Polsek Loakulu juga mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun aktivitas yang berpotensi memicu karhutla. Sinergi antara Polri, TNI, dan masyarakat diharapkan dengan meningkatkan kewaspadaan serta mencegah kebakaran meluas. Saya Tata melaporkan dari Krishna Loakulu, Kalimantan Timur.
1: Pemerintah Kota Samarinda menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan selama 14 hari atau 25 Agustus hingga 7 September 2026 akibat ancaman krisis air bersih, kebakaran hutan, dan gangguan pertanian. Selengkapnya, silakan Nona Krisna FM Samarinda.
12: Kebijakan ini diambil karena kemarau panjang mulai mengancam ketersediaan air bersih, meningkatkan potensi karhutla, serta mengganggu sektor pertanian. Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mewaspadai ancaman intrusi air asin di Sungai Mahakam yang menyebabkan kadar klorida pada sejumlah sumber air baku meningkat. Intek di kawasan Palaran, Bantuas, Bukuan hingga Pulau Atas terdampak kondisi tersebut. Bahkan beberapa intek sempat mencapai ambang batas klorida, yaitu 250 ppm, sehingga produksi air harus dihentikan sementara. Pemkot Samarinda menggunakan dana belanja tidak terduga atau BTT APBD untuk menangani dampak kekeringan. Selain krisis air dan karhutla, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi longsor ketika hujan kembali turun. Mengingat kondisi tanah setelah mengalami kekeringan yang panjang. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM, Samarinda.
1: Kasus ISPA di Kabupaten Pacitan hingga pekan pertama September 2026 mencapai 15.000 kasus dan ditangani melalui 24 puskesmas di seluruh kecamatan. Selengkapnya, silakan Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
13: Hingga pekan pertama September 2026, Dinas Kesehatan Pacitan mencatat 15.834 warga mengalami ISPA. Seluruh kasus tersebar di berbagai wilayah dan ditangani oleh 24 puskesmas di seluruh kecamatan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Pacitan, Nur Farida, menyebut peningkatan kasus membuat seluruh puskesmas menggencarkan edukasi untuk memutus rantai penularan. Masyarakat, terutama pasien yang terinfeksi, dianjurkan menggunakan masker serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dinkes Pacitan juga mengimbau masyarakat memperbanyak konsumsi air putih, mencukupi waktu istirahat, menjaga ventilasi rumah, dan menerapkan etika batuk, serta rajin mencuci tangan. Jika muncul gejala seperti demam, masyarakat dianjurkan segera melakukan penanganan awal dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Ratih Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Demikian program Jaring Radio. Saya Alvan Amar, sampai jumpa.
14: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Seru Cakra, sejumlah sopir truk telah menggelar aksi dan melakukan blokade di pintu masuk pelabuhan Ketapang Banyuwangi pada Kamis 3 September 2026 sore ini. Aksi itu sempat menghambat kendaraan yang akan masuk ke area pelabuhan. Jeffrey, salah satu peserta di sana atau salah satu sopir yang menyampaikan berada di lokasi, para sopir truk berkumpul dan menutup akses masuk ke pelabuhan. Menurut informasi yang diperolehnya dari sejumlah sopir, mereka itu meminta kapasitas penyeberangan ditambah supaya agar truk yang sudah lama mengantri bisa segera diberangkatkan. Pengakuan beberapa sopir, bahkan ada yang sampai berhari-hari belum menyeberang karena terjebak antrean. Dari pengamatannya, sejumlah sopir berada di depan pintu masuk, sedangkan petugas keamanan pelabuhan itu juga ikut berjaga. Menanggapi kondisi tersebut, Bintang Velvian, manajer Humas ASDP Cabang Ketapang, membenarkan adanya penyampaian aspirasi dari para pengemudi truk kepada stakeholder penyeberangan. ASDP menyebut antrean kendaraan di sisi Ketapang masih bersifat pasang surut hingga Kamis sore. Panjang antrean tercatat sekitar 12 hingga 14 km. Wah, panjang juga ya. Saat berita ini ditayangkan, penyampaian aspirasi dikabarkan telah selesai. AKP Roni Faslah, Kanit BJR Jatim 5, mengatakan blokade oleh pengunjuk rasa telah dibuka. Berbagi informasi di 0852 9001 061.

106,1 Radio Cakra Krishna, jam 8 malam lebih 41 menit Suruh Cakra. Bagaimana untuk hari ini? Pasti berjalan dengan lancar ya. Nice, cukup berjalan dengan lancar tanpa beban yang berat ya. Semoga Suruh Cakra. Jangan lupa dalam memulai istirahat malam hari ini mendengarkan lagu-lagu dari 106,1 yang baru saja saya putarkan tadi, judulnya apa? Jera ya, Jera dari Agnes Monica. Nah, tetap pantau di frekuensi 106,1 menemani hari-hari Anda.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: update informasi ke Intan dulu, silakan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Imron, ini perjalanan sudah sampai di wilayah Badas Pare Kediri. Lalu lintas malam hari ini juga masih aman saja, tidak begitu ramai ya. Hanya beberapa pengendara sepeda motor yang melintasi jalur Badas Pare Kediri. Cuaca untuk di petang kali ini juga masih aman saja. Kemudian Mas Putra mengabarkan untuk saat ini sudah melintas di jalur Ngerogo Kediri arah Tulungagung. Lalu lintas juga masih aman saja. Tadi melintas di Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri juga cukup ramai, padat-padatnya yang dari arah timur maupun dari arah barat. Jadi memang perlu diwaspadai untuk di titik tersebut. Cuaca juga cukup bersahabat ya. Pak Didi mengabarkan untuk aktivitas perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Guyangan Nganjuk arah Rejoso. Lalu lintas juga masih aman saja tanpa adanya kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di petang kali ini juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Wicaksono, aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Jong Biru Kediri. Ini yang akan mengarah ke Pare diinformasikan. Lalu lintas juga masih aman saja tanpa ada kewaspadaan yang berarti untuk di petang kali ini. Cuaca juga cukup bersahabat, Iis.
0: Lanjut ke Ima.
2: Pak Suwarji ini mengirimkan sebuah video bahwasanya beliau sedang melewati di perempatan Pace, Iis. Untuk video yang dibagikan hari ini di malam hari ini ya, suasana di Pace lumayan ramai, namun tidak ada kewaspadaan ataupun kepadatan yang berarti begitu ya. Dan cuaca malam hari ini di wilayah Pace lumayan cerah juga, tidak ada awan mendung begitu ya yang menghiasi wilayah Pace. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Lamongan bahwasanya tanggal 12 September 2026 mendatang, jadi sekitar satu mingguan lagi ya, ini akan ada kegiatan Lamongan Night Carnival gitu. Mm-hmm. Jadi seperti Dohonek Carnival begitu ya, ini kira-kira ya, karena diadakan pada malam hari juga. Untuk rute karnavalnya ini akan menggunakan jalur lapangan Gajah Mada. Oh, startnya dari alun-alun. Startnya dari alun-alun Lamongan terus ke lapangan Gajah Mada untuk finishnya dari arah Mojokerto begitu ya, untuk lapangan Gajah Madanya. Lalu pastinya ada rekayasa arus lalu lintas juga ya, Iis, yang diberlakukan di wilayah Lamongan untuk tanggal 12 September 2026 mendatang, yang dimana jalur kendaraan dari arah Surabaya menuju ke arah Mojokerto dan dari arah Babat menuju ke arah Mojokerto itu melewati Jalan Jaksa Agung Suprapto, lalu ke Jalan Sunan Giri, lalu ke Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Pahlawan, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Lamongan, dan juga Mantup. Lalu untuk jalur kendaraan dari arah Mojokerto menuju ke Surabaya dan dari arah Mojokerto menuju ke Babat ini melewati Jalan Lamongan, Mantup, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Pahlawan, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Ahmad Muntadi, dan Jalan Jaksa Agung Suprapto. Jadi bagi pengguna jalan ini ada himbauan bahwasannya untuk mencari jalur alternatif jalan lain saja yang sudah dipersiapkan oleh para petugas kepolisian dikarenakan adanya pengalihan arus lalu lintas di wilayah Lamongan pada tanggal 12 September mendatang. Dan untuk para penonton ini tidak memarkirkan kendaraannya di badan jalan pada rute yang dilalui rombongan karnaval dan dihimbau kepada penonton untuk tertib dan menonton di trotoar atau luar badan jalan, dan pastinya akan saling menghargai, jaga ketertiban, dan utamakan keselamatan bersama, Iis.
0: Terima kasih Imalana dan Intan Anggraini.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ada band Setengah Hati judulnya, dari Ada Band. Dan Anda yang mendengarkan lagu ini tadi, bagaimana mendengarkan, di mana, di rumah atau di perjalanan? Adakah acara-acara karnaval dan juga sonhorkan yang masih terus dipersiapkan walau sudah masuk di bulan September, Sri Jakra? Seperti di daerah saya nanti baru akan mengadakan karnaval itu di tanggal 5 kalau nggak salah ya. Ini kan sudah jauh ya, jauh dari bulan Agustus, bulan banyak PHBN begitu. Tapi terkadang karena acara yang dilaksanakan itu pada saat bulan Agustus, kadang malah banyak bentrok ya, bentrok antara acara desa ini dengan desa lain, maka harus mundur-mundur terus sampai di bulan September. Itu banyak sekali. Nah, untuk Anda yang mungkin saat ini masih mempersiapkan acara-acara tersebut, semoga acaranya lancar. Ingat satu hal, jangan suka ribut ya. Jadi harus tetap kondusif dalam acara apapun itu, utamakan keselamatan, hindari minum-minuman keras, sehingga agar acaranya berjalan dengan lancar, tetap harmonis juga ya, agar desanya semakin dikenang, semakin bagus. Karena sudah hampir masuk jam 9 malam, kami yang bertugas di shift malam, ada saya Iis, Ima, dan juga Intan, pamit bergeser dulu dari ruang dengar Anda untuk malam hari ini. Kami jumpa lagi bersama dengan Anda besok pagi jam 6 pagi. Namun tetap di channel 106,1 karena sudah kami siapkan lagu-lagu terindah, terkasih untuk menemani aktivitas malam Anda. Kami bergeser, terima kasih, selamat malam, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Embung Estu Mulyo Nganjuk. Kali ini saya sedang berkunjung ke Embung Estu Mulyo Nganjuk. Embung Estu Mulyo Nganjuk terletak di Desa Bulurejo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari tengah kota Nganjuk. Jika kita berangkat dari pusat kota Nganjuk, dapat ditempuh dalam waktu sekitar setengah jam saja. Rute untuk menuju Embung Estu Mulyo Nganjuk sangatlah mudah. Jalan menuju Embung Estu Mulyo ini sebagian besar sudah diaspal, sehingga

0: Bunga Stumulyo Nganjuk memberikan pemandangan yang sangat memukau, tidak kalah dengan tempat-tempat wisata lainnya. Di embung Es Tumulyo Nganjuk terdapat perahu getek atau perahu dari bambu. Apabila menemui perahu ini, kita bisa berfoto-foto ria dengan background pemandangan yang keren. Di embung Es Tumulyo Nganjuk, kita juga akan berjumpa beberapa warga yang sedang memancing seperti di bendungan-bendungan lainnya.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Nama saya Ulfa Miludianingse, beralamat di Desa Ngrowo, RT 9 RW 3 Bangsal Mojokerto, Mas. Ini yang sakit anak saya, Mas. Anak saya menderita epilepsi. Epilepsi itu kejang. Kejangnya itu sebulan itu biasanya sampai 3 kali gitu. Sudah berobat kemana-mana. Dan alhamdulillah setelah saya coba mengkonsumsi herbal Nalia, anak saya beri herbal Nalia, itu kejangnya berkurang, Mas. Iya, ada perubahan. Minum herbal Nalia ini CA sama Gester, Mas. 2 paket ya. Saya habis 2 paket itu, saya lihat perubahan anak saya itu alhamdulillah lah. Herbal Nalia, obat andalanku.
1: Herbal Nalia tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

Solo Yogyakarta, 2 dialek Pekalongan, 3 dialek Wonosobo, 4 dialek Banyumas, dan 5 dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogyakarta menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Kunarse, alamat Gajah Mati, RT 4 RW 1 Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saya menderita lambung, perut terasa senep, mual, tenggorokan

0: bisa beraktivitas kembali. Herbalaria, obat pilihanku.
1: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri, cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan, walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang. Jangan

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, itu saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa bahas

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Watulawang Sawahan Nganjuk. Watulawang Sawahan Nganjuk merupakan destinasi wisata di Nganjuk yang menyuguhkan bentangan panorama alam yang mempesona. Watulawang Sawahan ini berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 20 km dari kota Nganjuk. Watulawang Sawahan berada di sekitar kawasan air terjun Sedudo dan berada di kawasan pegunungan Wilis. Untuk bisa mencapai lokasi ini, kita akan melintasi beberapa desa dengan jalanan mulus tapi berkelok-kelok. Tapi tenang saja, panoramanya yang sangat cantik, kita tidak akan bosan karena di sepanjang

0: Sampai ke Bukit Watu Lawang, kita akan melihat batu-batu yang cukup besar. Di sini view hijau terhampar luas. Di sisi barat terlihat hutan beragam pohon rimbun dan perkampungan penduduk. Di sisi timur, hutan pinus terlihat eksotis karena ujung-ujungnya yang berjajar rapi, dilatar belakangi perbukitan berselimut kabut putih.
1: Ayu Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
1: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
1: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Binti atau Bu RT Ridwan, alamat Gayam RT 2 RW 7 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Sakit lambung kronis mungkin ada 10 tahunan. Selain lambung, penyakit kista. Saya minum Nariah CA sama Gester 3 kali ya, 3 paket. Ya alhamdulillah sekarang wis enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bu Darmadi, alamat Srikatan Wonosobo Mojotengah. Saya menderita sakit gondok, saraf kejepit. Saya mengonsumsi obat Naria, CA, Gester, DM. Saya sudah merasakan perubahan setelah minum 4 paket. Dulu kan keras seperti telur, tapi sekarang saya mengonsumsi obat Naria, alhamdulillah lama-lama lemes, lama-lama hilang sendiri. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal nari ya, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal Naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya, membawa kantung plastik sampah dan jangan membuang sampah sembarangan.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Erni, alamat Lewok Doro Gang 2, nomor 9, RT 4 RW 4, Kecamatan Sukun, Malang. Saya menderita penyakit lambung dan darah tinggi sekitar 2 tahunan. Waktu sakit saya merasakan perih di lambung, sakit sampai ke punggung. Sakit pol wis kayak melilit-lilit gak karuan. Sudah berobat kemana-mana tapi belum menghasilkan, belum jodoh mungkin. Saya mengkonsumsi jenis CA sama Kester. Cara saya minum 1/4 gelas air hangat, saya kasih 3 tetes. Terus 2 hari belum ada reaksi, saya naikkan 5 tetes. 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Alhamdulillah agak enakan. Saya merasakan perubahan setelah paket 1 belum habis. Herbal Naria, obat pilihan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ngopi
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jazulan. Alamat saya Jatisari Pesanggeran, RT 3 RW 6, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit kolesterol, asam urat. Saya mengkonsumsi Naria, CA sama Gester. Saya setelah minum Naria, satu paket itu belum habis. Alhamdulillah saya ada perubahan. Badan saya terasa ringan, pokoknya enak lah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akrama man syaa min ibadihi bil ikhlas. Fassalatullahi wassalamu ala habibina sayyidina Muhammadin imamil mukhlisin wa ala alihil mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana inna nas'aluka al-ikhlas fil amal wa na'udhu bika ya Rabbana min ar-riya' wal-ujbi wal-kibri wal-nifaq. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunub, ighfir dhunub, wa ya mufarrij al-kurub, farrij al-kurub, wa ya satir al-uyub, istur al-uyub, wa ya mutakhir al-kurub, taghir al-kulub, a'inna ala dhikrik wa syukri wa khusni ibadatik, urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut, wa syahadat inda al-maut, wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Maha Kasih, Maha Pengasih, Maha Pemurah, yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya yang amat amat banyak, yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Bahkan kalaupun kita mencoba untuk menghitung, tidak akan mampu. Bahkan nikmat yang Allah berikan, kemudian kita bisa bersyukur, maka syukur yang bisa kita lakukan adalah nikmat Allah yang lain lagi. Dan begitu luasnya nikmat Allah. Akan tapi tugas kita untuk selalu terus bersyukur dengan memulai dari banyak merenungi tentang karunia Allah yang amat luas. Semakin banyak orang bersyukur, semakin banyak nikmat yang akan diabadikan oleh Allah, bahkan akan ditambah oleh Allah. Di antara nikmat yang kita rasakan saat ini dan harus kita rasakan sebagai nikmat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berada di taman surga Allah. Khusnudzon, tidak akan bisa masuk taman surga kecuali ahli surga. Semoga kita semua ini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkumpul di sini untuk belajar, dan belajar untuk dapat ilmu, ilmu untuk diamalkan. Banyak yang sudah kita dapat dari ilmu dan sudah kita amalkan. Akan tapi yang harus kita cermati dari amal yang kita lakukan yang diterima oleh Allah adalah amal yang kita lakukan hanya untuk Allah, yaitu amal yang kita lakukan dengan ikhlas. Sebanyak apapun amal yang dilakukan oleh seorang hamba, jika tidak dengan keikhlasan, maka tidak akan diterima oleh Allah. Maka yang perlu kita cermati setelah kita beramal adalah bagaimana kita menjadikan amal itu tulus. Amal rutin sudah ada, kita melakukan sholat setiap hari, bahkan sedekah setiap hari, dan banyak kebaikan-kebaikan. Jangan sampai ternyata amal yang sudah kita lakukan itu tidak bisa kita lihat di akhirat. Karena kita ternyata melakukan itu bukan karena Allah. Sehingga dia akan capek. Orang itu akan capek dengan amal yang banyak. Karena yang dicari bukan Allah. Yang dicari adalah sanjungan manusia. Sanjungan itu bukan disanjung. Mencari sanjungan itu bukan di saat disanjung, bukan. Beda. Kalau orang berbuat baik kemudian disanjung oleh manusia, itu tidak meruntuhkan amal kita. Yang menjadi tidak diterima oleh Allah adalah dari awal dia beramal memang mencari pandangan manusia. Mencari pandangan manusia. Dan mencari pandangan manusia maksudnya pengen dilihat oleh manusia. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan, ditakutkan oleh baginda Nabi. Suatu ketika di satu majelis begini, para sahabat Nabi membahas tentang Dajjal, fitnah Dajjal yang menyeramkan itu. Bagaimana tidak takut dengan fitnah Dajjal? Langit suruh menurunkan hujan, langsung turun. Perempuan yang tidak bisa hamil disuruh hamil, hamil. Biji-bijian langsung suruh tumbuh besar dan berbuah. Dan seterusnya, fitnah Dajjal yang menakutkan. Ternyata bagi Nabi tiba-tiba berkata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minanil masihid dajjal. Apakah kalian ingin aku beritahu sesuatu? InsyaAllah hayban, fadal hayban. Masya Allah, ya marhab. Apakah kalian mau aku beritahu sesuatu yang lebih menyeramkan menurutku daripada Dajjal? Sahabat Nabi berkata, bala ya Rasulullah. Dajjal menakutkan, ada lagi yang lebih serem dari Dajjal. Apa itu? Nabi menjawab, asyirkul khafi. Syirik tapi syirik sembunyi. Syirik itu menyekutukan Allah tapi tersembunyi. Dan ini tidak mengeluarkan orang dari iman, tapi menjadikan amal tidak diterima. Apakah syirik khafi itu? Ayyaku marrajulu, seorang laki-laki melakukan atau bangun yusalli, melakukan salat. Contoh satu amal. Satu orang melakukan salat, ayyaku marrajulu yusalli fazyuzayyinu salatahu. Salatnya itu wah, diperbaiki, dihusuk-husukkan. Lima yara min nadhari rajuli, dia menghusuk-husukkan salat itu ternyata karena ngerasa ada yang melihat calon mertua. Macam-macam. Oh, masya Allah. Ini sebuah contoh. Lah ini syirik khafi. Atau disebut dengan riya. Dan memang riya itu senjata pembungkasnya iblis. Jadi ada disebutkan oleh para ahli tasawuf, ahli tasawuf, ahli tarbiyah, pembimbing sejati adalah ya ilmu tasawuf. Pembimbing yakni ilmu yang membimbing kita untuk sampai kepada Allah, ya ilmu tasawuf itu. Jadi disebutkan bahasanya setan itu punya madakhil. Madakhil itu adalah tempat untuk masuk ke kita agar mengeluarkan kita dari jalan kebenaran. Itu ada pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada beberapa pintu. Di antaranya yang pertama, pintu itu yang oleh setan itu yang dilakukan yasuddun. Yasudduna. Yasuddun itu setan itu menghalangi agar jangan bersedekah, agar tidak bersedekah, agar tidak sholat, agar menghalangi untuk berbuat baik. Dan ternyata setelah orang ini dilarang untuk berbuat baik, kok ternyata dia masih belajar, suka ngaji kayak begini nih. Sehingga habis ngaji selalu semangat untuk berbuat baik. Setan ya sedih dia. Ini orang saya larang untuk tidak sedekah, malah ngaji. Habis ngaji termotivasi, semangat jadi sedekah. Aku larang melakukan ibadah yang lainnya, gara-gara ngaji dapat ilmu lalu beramal. Di saat seperti itu setan pergi sejenak. Memang strateginya begitu. Kemudian dia balik lagi. Baik. Aku larang dia ibadah, masih ibadah. Ya sudah, kalau begitu aku suruh sekalian dia untuk bisa ibadah. Setan nyuruh ibadah, sehingga tiba-tiba menjadi senang ibadah. Biar lebih banyak, madkhalnya adalah dimasukkan ibadah. Jadi setan itu kalau ngajak orang dalam kehinaan tidak langsung zinalah kau, enggak. Makan haram kau, tidak. Tapi melalui apa namanya, kayak dipancing dengan bermacam-macam cara. Jadi melalui tahapan-tahapan. Untuk makan riba atau untuk berbohong dalam jual beli itu enggak langsung oleh setan dijadikan dia jual beli. Suruh boros dulu, belanja enggak mikir, sering kredit, akhirnya kan gaji suaminya enggak cukup, akhirnya bingung, akhirnya tagihannya banyak, akhirnya apa? Sudah gelap suaminya untuk mencari duit. Tadi enggak ada setan mengancam zina kau, kalau tidak zina aku bunuh, enggak ada setan begitu. Diajak suruh matanya buka, tuh lihat ada orang buka aurat, tuh telpon dia, terus perlahan begitu. Begitu juga dalam hal ini, enggak langsung jangan sholat, jangan sedekah, tiba-tiba dibiarkan oleh setan sedekah. Bahkan sedekah, setan sudah komunikasi dengan hawa nafsu yang dikatakan akhbath min sab'ina syaitana. Di dalam diri kita ada hawa nafsu yang dikatakan lebih serem, lebih kejam, lebih keji daripada 70 setan. Hawa nafsu dalam diri kita yang dikatakan inna nafsal ammaratun bisu', yang selalu ngajak kepada kekejian di dalam diri kita. Komunikasi antara setan dengan hawa nafsu, akhirnya klop, okay, saya harus sedekah banyak. Wah, sedekah banyak, kata setan, bagus. Kurang banyak lagi. Setelah itu apa? Datanglah orang mulai menyanjung dia. Wah, dia orang paling dermawan di kampung itu. Puasa Senin Kemisnya sudah 20 tahun enggak pernah putus. Apalagi dia mulai didengar oleh telinganya sendiri, dirasakan hatinya. Iya, betul juga. Kata setan, baru ini masuk. Biarpun segede apapun amalmu, kata setan tuh, enggak diterima oleh Allah. Karena kau berbuat baik hanya cari sanjungan. Berhasil akhirnya orang berbuat baik hanya untuk dilihat oleh orang. Itulah namanya riya. Atau pengen dianggap dia lebih luar biasa, ujub. Dua-duanya adalah sesuatu yang meruntuhkan atau menjadikan gugur pahala itu. Nah, makanya jangan-jangan nih kita tidak pas runtuh di sini. Kalau masalah amal sudah masya Allah, amalnya nggak selesai, nggak kurang-kurang ini. Bicara tentang sholat malam masya Allah, sedekah masya Allah, sampai pondok berjalan, pondok dengan pembangunan berjalan semua ini karena kita bersedekah. Tapi ingat, hati-hati, jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan ini ternyata tidak bisa kita lihat nanti di akhirat. Nggak usah koreksi kepada orang lain, koreksi kepada diri kita. Jadi ada penghancur amal kita namanya riya. Riya, dan riya itu berarti tidak ikhlas. Dan mengerikan. Orang yang ternyata amalnya tidak diterima oleh Allah dengan bermacam-macam modelnya, sampai awwaluma tusa'aru bihimun naru. Disebutkan dalam riwayat, pertama kali neraka dinyalakan, maksudnya apa? Yang bakal dibakar pertama ada tiga model manusia. Yang pertama adalah qari, pembaca Al-Quran atau orang alim. Dia belajar dari kecil terus liyukola agar digelari sebagai, sebut seorang alim. Wah, dia seorang alim. Al-Mujahid, perang, dia di medan laga, liyukola, supaya disebut. Atau Al-Munfik, orang berderma, liyukola, hanya untuk disebut-sebut. Ini ilmu malam ini adalah ilmu sangat penting. Karena apa? Ini semua adalah ahli ibadah semuanya, supaya tidak sia-sia ibadah kita. Bicara ahli sedekah semuanya. Nah, kita
2: kita rawat saat ini agar amal kita ini tidak sia-sia. Jadi nanti ada dikisahkan dalam hadis yang panjang itu ceritanya, nanti di akhirat orang yang ahli Al-Quran yang belajar ilmu agama itu ternyata ditanya, untuk apa kau belajar itu semuanya? Dia mengatakan, untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta, kau belajar ilmu lalu kau menjadi alim bukan karena aku, tapi ya kamu ingin disanjung sebagai seorang alim dan kau sudah disanjung di dunia, sana ke neraka. Yang kedua adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Kenapa kau lakukan itu semuanya? Kau jihad untuk apa? Untukmu ya Allah kadzabta, kau dusta. Kau berjuang untuk menjadi ahli jihad hanya untuk disebut sebagai seorang pahlawan jagoan yang amar ma'ruf nahi mungkar, yang menegakkan kebenaran, tapi bukan karena Allah. Neraka sana. Yang terakhir adalah orang yang sedekah. Untuk apa kau lakukan itu semuanya? Untukmu ya Allah, dikatakan dusta kau. Kau melakukan itu bukan karena aku, tapi kau melakukan itu hanya untuk mendapatkan gelar orang paling dermawan, dan sudah kau dapat, sana minta pahala dengan orang yang menyanjungmu. Nah, di sini ini memahami ilmu ini memang harus betul-betul tuntas. Sebab kalau orang sepotong-potong gara-gara dengar berita begini nih, ada yang berkata nyimpulkan, sudah kalau begitu mending gak usah sedekah deh, daripada sedekah masuk neraka. Nah, ini bahaya banget nih, salah memahami ilmu nih, kacau nih. Kayaknya sudah ada terlintas begitu tadi nih. Kalau dari pangkas begini bahaya, nih, gak usah sedekah nanti. Gak usah beramal baik, kok bukan begitu. Kalau memang orang gak kenal Allah, sedekah gak sedekah tetap gak kenal Allah, neraka juga. Justru ilmu ini ilmu terpenting, sehingga semua langkah kita nanti karena Allah pada akhirnya. Bukan masalah sedekah tong, dia gak kenal Allah, ngelakuin apa saja pasti gak karena Allah nanti, karena memang hatinya tidak kenal Allah. Makanya harus pahamin, jangan malah lari, wah ini kacau, mending gak usah sedekah deh, ternyata saya gara-gara sedekah nanti pertama kali dinyalakan api untuk kita gara-gara sedekah. Bukan, ini permasalahannya. Kalau orang sedekah bukan karena Allah, sholatnya juga bukan karena Allah nanti, karena dia memang tidak pernah kenal Allah. Sebab kalau orang kenal Allah, ya kenal Allah. Bukan urusan sedekah saja, bukan urusan jihad saja. Memang disebut ini tiga amal, jihad, menjadi alim, menjadi sedekah. Memang ini satu amalan yang gampang viral itu. Gampang terkenal nih, ahli dermawan, lihat orang bisa berderma dengan macam-macam. Alim, lihat alim disanjung-sanjung, wah alim, terkenal, alim, jihad, pahlawan, pemberani dan seterusnya. Padahal amal kan bukan itu saja. Amal yang bisa kita lakukan banyak sekali dalam kesehari-harian kita. Kita bisa beramal banyak. Kita membantu tetangga, bantu ini, bantu itu. Cuman kalau orang sudah benar ini hati yang ditata, maka ketahuilah semua amalnya akan menjadi ikhlas dan dia akan menjadi orang kaya raya nanti di akhirat. Baik, kembali kepada masalah riya. Jadi sebetulnya antara riya ada ikhlas. Kapan ada ikhlas, riya akan hengkang. Tapi di saat ikhlas tidak ada, tumbuh riya. Lahannya sama di hati. Sehingga namanya riya itu serem banget dan halus. Yang namanya riya itu tiba-tiba ada di hati. Dan kadang munculnya itu gak kerasa. Sampai Nabi menggambarkan riya itu adalah akhfa. Riya akhfa min dabibi namlatis sauda ala sakhratis samma fi lailatiz zulma. Yang namanya riya perusak amal itu, lihat, akhfa, lebih lembut. Min dabibi namlah, dari langkah kaki semut, as-sauda, hitam, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di kegelapan malam di atas batu hitam. Ngulangnya susah. Terus ngulang gak bisa kayaknya. Pokoknya serem banget itu riya. Tiba-tiba ada di hati. Semut hitam tiba-tiba nongkrong di hidung kita saja kaget. Dari mana tapi tiba-tiba ada di sini. Semut hitam. Semut. Ini langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Begitulah riya. Makanya kita terus harus waspada dengan riya ini. kita kasih gambaran dulu, jangan sampai terlalu takut ya, belajar ilmu ini gak usah takut. Ada orang lah, kalau begitu mending gak usah beramal deh, enggak. Jadi gini, ikhlas itu sifatnya amal. Kalau gak ada amal, gak ada sifat ikhlas. Ikhlas itu sifatnya amal, karena Anda beramal disifati ikhlas atau tidak ikhlas. Yang enggak beramal, yang enggak ada sifat ikhlas. Dan yang diterima oleh Allah, yang kita kerjakan dengan ikhlas. Supaya tidak, nanti kita akan melangkah pelan-pelan untuk memangkas ilmu amal riya ini. Bagaimana di saat kita disanjung oleh manusia? Boleh. Orang menyanjung kita, enggak bisa kita tahan kalau kita melakukan kebaikan. Yang tidak boleh adalah kita mencari sanjungan dari orang. Dikatakan di hadapan baginda Nabi, waktu Nabi menyebut tentang riya ini, disanjung, kalau kamu mencari sanjungan berarti riya enggak dapat pahala. Lalu Nabi berkata, ara'aita, ya Rasulullah, ini ara'aita anna rajulan ya'malul amala minal khairi fa yahmaduhu an-nasu, ya Rasulullah, bagaimana kalau tiba-tiba ada orang melakukan kebaikan lalu disanjung oleh manusia, apakah hancur juga, runtuh juga amalnya? Dia berbuat baik karena Allah, tiba-tiba orang menyanjungnya, orang menyanjung kebaikan tersebut, bagaimana ya Rasulullah? Nabi menjawab, tilka ajili, tilka ajilu busral mu'min. Kalau begitu itu bukan riya, itu adalah kabar gembira dari Allah yang didahulukan di dunia. Jadi kesenangan setelah itu adalah termotivasi, karena hidupnya jadi nyaman karena dia sanjung oleh orang, tapi dia tidak mencari sanjungan. Tandanya dia tidak mencari sanjungan adalah di saat kebaikannya tidak dilihat orang, dia tidak gelisah. Ini harus kami hadirkan supaya orang kalau disanjung tetap menjaga, tidak usah takut disanjung orang, tapi harus menjaga di saat disanjung itu, jangan-jangan sanjungan itu semakin hari aku nikmati, di saat besok tidak disanjung aku cari, nah itu masuk riya. Tapi memang halus sekali ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim wahai Zat yang Maha Kasih, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah, wahai Zat yang Maha Kasih Maha Kuasa yang menguasai hati kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari benci, dendam, dengki, riya, sombong, ujub, segala macam penyakit hati ya Allah. Engkau yang menguasai dan memiliki hati kami, bersihkan hati kami dari penyakit-penyakitnya ya Allah. Jauhkan ya Allah hati kami dari riya, jauhkan hati kami ya Allah dari senang disanjung manusia dalam kebaikan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghilangkan riya kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya berusaha dan berusaha akan, tapi yang menjadikan kami ikhlas hanya Engkau ya Allah. Berikan kepada kami ketulusan, keikhlasan ya Allah. Kami tidak ingin kebaikan yang kami lakukan selama ini tidak bisa kami lihat nanti di akhirat ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami keikhlasan dalam beramal. Ya Allah, kami rindu kemuliaan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Mudahkan kami beramal baik dan mudahkan kami untuk ikhlas. Mudahkan kami beramal baik dan berikan kepada kami keikhlasan. Dan semua kebaikan-kebaikan yang kami lakukan, ya Allah, yang kadang kami lakukan dengan harapan sanjungan dari manusia, maka malam ini kami tobat ya Allah. Kami jadikan amal itu hanya untukmu ya Allah. Ampuni kami dan kembalikan amal itu ya Allah. Terima amal itu ya Allah. Kami tidak ingin amal kami hangus ya Allah. Dan kami mohon jaga hati kami, hati semua sama kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari ujub, riak, sombong ya Allah. Jauhkan hati kami dari benci, dengki dan dendam kepada sesama kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim kepada kami, aniaya kepada kami, memfitnah kami, menggunjing kami, kami mohon ya Allah, jangan hukum dia, ya Allah. Dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kesadaran dan ampuni mereka, ya Allah. Dan hentikan kezalimannya, ya Allah. Dan hilangkan dendam dan benci di hati kami, ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun dan kami mohon. Jadikan hidup kami bersama sesama kami adalah hidup dengan keindahan. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami, ya Allah. Jadikan kami indah, ya Allah. Bahagia, ya Allah. Di dunia dan di akhirat. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki, lapangkan dengan rezeki yang halal, penuh berkah. Yang sakit, sembuhkan. Yang punya hutang, mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami mohon tutup kekurangan kami dan aib kami dari mata mereka, dari mata sahabat saudara kami, ya Allah. Dan tutup kekurangan mereka dari mata kami, ya Allah, agar kami tidak kurang dalam mengabdi kepada mereka. Dan buka aib kami di mata kami, ya Allah, agar kami mudah untuk berbenah, ya Allah. Kadang kami tidak bisa melihat kekurangan kami, padahal kekurangan kami sangat banyak, ya Allah. Maka kami mohon, mudahkan kami untuk melihat kekurangan kami, dan mudahkan kami untuk merubah kekurangan kami menjadi kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan, keikhlasan, kembalikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka semua, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, kirimkan kepada kami, ya Allah, kirimkan ke tempat ini hamba-Mu yang tulus dan ikhlas, ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon, ya Allah, jangan tinggalkan kami. Kami ingin bersama mereka, ya Allah, dalam perjuangan, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah, yang menyaksikan ajaran ini, mendengar suara ini. Kami mohon, pilih mereka untuk menjadi pejuang kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah, agar setiap saat pangkat kami naik, naik, naik kemuliaan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Jaga negeri ini, jauhkan, ya Allah, negeri ini dari, ya Allah, dari hamba-hamba yang ingin membuat kerusakan di muka bumi ini, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, ya Allah, yang beberapa waktu yang lalu kami melihat bertemu mereka di tempat ini, di tempat perjuangan ini. Mereka sekarang sudah menghadap kepada-Mu, ya Allah. Ampuni, angkat derajat mereka, ya Allah. Sampaikan semua kebaikan yang berlaku, yang terjadi di tempat ini kepada mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon, susulkan kami kelak bersama mereka dengan husnul khatimah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari, ya Allah, minuman keras. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Kami mohon, ya Allah, jika ada di antara yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang hadir tempat ini, jangan, ya Allah, tetangga-tetangga kami, jika ada di antara mereka yang masih sering meninggalkan salat, kami mohon ampuni mereka dan jadikan mereka ahli salat, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari zina. Zina, ya Allah, yang hina dan Kau hinakan itu, ya Allah. Jauhkan kami dari zina dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, ya Allah, dan ampuni mereka, ya Allah. Bencikan kepada zina, ya Allah, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aib mereka di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi. Dan kami mohon, buka pintu halal untuk mereka, ya Allah. Buka pintu halal dan jauhkan kami dari menggunjing pezina, ya Allah. Jauhkan kami dari menggunjing berzina, ya Allah. Bersihkan perkumpulan kami dari berzina, ya Allah, dari kehinaan zina dan mukaddimahnya. Dan kami mohon, jauhkan kami dari sebab-sebab kemurkaan-Mu, ya Allah. Engkau Maha tahu, ya Allah, kami lemah, ya Allah. Kami tidak akan bisa sujud sekali kecuali Kau pilih kami untuk menjadi ahli sujud. Kami tidak bisa berderma kecuali Kau pilih. Maka kami mohon, pilih kami untuk menjadi kekasih-Mu, ya Allah. Dan berikan kepada kami husnul khatimah kelak, ya Allah, setelah panjang umur dalam ketaatan serta sehat walafiat. Husnul khatimah. Dan kami mohon, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin, ya Allah, saat itu hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.
3: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
4: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
3: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
4: Caranya bos?
3: Rutin konsumsi herbal Naria.
4: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Tuh kan, kamu sudah tahu.
4: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
3: Yes.
4: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang, bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas, dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat. Sesekilah saya mendekat ke air terjun dan membiarkan punggung saya dijatuhi derasnya air terjun. Sensasinya seperti terapi punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk. Searah dengan jalur menuju air terjun Sedudo. Kenapa dinamakan Gedangan? Mungkin karena di sekitar area air terjun banyak ditumbuhi wit gedang atau pohon pisang.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kastawi, alamat saya Desa Tunah, Dusun Kepet, RT1 RW1, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Saya menderita sakit kolesterol dan asam urat. Saya mengonsumsi nariah, CA dan gaster. Saya mulai merasakan perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Allah yang menjadikan bumi itu mudah untuk kalian, maka berjalanlah di seluruh penjurunya dan makanlah sebagian rezekinya, dan kepadanya lah tempat kembali. Quran Surat Al-Mulk ayat 15.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seteru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 4 September 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Angga Sandi, Intan Anggraini, dan juga Iis Atin. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami. Kira-kira yang sedang di perjalanan nih, boleh ditambahkan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa. Sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, Kak Angga.
1: Baik Jamal, ini kami menerima informasi masuk dari Pak Buku sekitar jam 4 lewat 54 menit tadi. Ada terjadi kecelakaan di kawasan Tanjakan Wilangan. Truk tangki terguling. Nah, ini untuk kecelakaan ini kami juga coba konfirmasi dengan Kanit Gakum Polres Nganjuk untuk mengonfirmasi terkait dengan hal tersebut. Lalu ada informasi dari Pak Yitno mengabarkan di kawasan Jombang Kota pada pagi hari ini cuaca cerah dengan suhu 23 derajat Celcius. Ada informasi dari Bapak Suminto, ini mengabarkan di kawasan Nganjuk, kalau dilihat dari foto yang dikirimkan oleh beliau, ini sepertinya di kawasan Wilangan. Untuk arus lalu lintasnya padat, didominasi oleh kendaraan besar. Lalu ada informasi dari Pak Mas Kopeng, ini mengirimkan pesan suara.
2: Rute kali ini kirim Solo. Mas dari
1: beliau sedang menuju ke Solo dan juga untuk pagi ini masih lancar saja arus lalu lintasnya. Lalu ada informasi dari Dinas Pemadam Kebakaran ke Kabupaten Kediri. Ini ada terjadi kebakaran di pabrik kayu milik Perhutani Polywood Industri di Jalan Natuna Kapasan, Dusun Kapasan, Desa Gadungan, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri. Peristiwa ini diketahui saat pekerja sedang melakukan pengecekan area silo dan mendapati kepulan asap di bagian atas. Setelah diperiksa, ternyata terdapat bara api di dalam silo. Kebakaran diduga dipicu mesin pemotong yang mengalami overheat hingga menimbulkan percikan api. Tim damkar Polres Pos Pare berangkat menuju ke lokasi sekitar pukul 12 lewat 5 waktu Indonesia Barat dan tiba 5 menit kemudian. Petugas mengerahkan 2 unit armada pemadam kebakaran dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter serta melibatkan 7 personel. Proses pemadaman dilakukan sesuai standar operasional sehingga api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Kerugian material akibat kebakaran diperkirakan mencapai sekitar Rp200.000. Petugas juga memastikan kondisi lokasi telah aman dan tidak ditemukan adanya titik api yang kembali menyala, Jamal.
0: Baik, lanjut ke Iis.
3: Ya, Mabub, ada kabar bahwasannya nanti untuk pembelian BBM subsidi, yang subsidi di sejumlah SPBU akan dilakukan pengecekan STNK. Nah, itu akan diterapkan pada bulan September ini.
0: Di mana itu?
3: Ini kalau informasi yang kami terima, ini akan dilakukan di kawasan Jawa Timur juga. Namun kalau untuk lebih detailnya nanti saya coba carikan info dulu ke manajer communication ya, apakah betul di Jawa Timur juga diberlakukan, karena infonya akan ada uji coba dulu, uji coba dan sosialisasi hingga 14 September sebelum nantinya akan berlaku penuh pada 15 September. Kemudian kalau untuk informasi arus lalu lintas di jalur Mangundikaran Nganjuk, ini tadi kabar dari Bapak Rusmianto, sudah ada peringatan volume kendaraan di jam 6 lebih 11 menit, harap hati-hati, cuaca masih cenderung redup saja. Pak Hilman menuju ke arah Nganjuk Kota, ini beliau sudah nyampe di sekitaran Simpang 4 Locaret Nganjuk. Nah, diinfokan bahwasannya masih aman saja, tidak ada hambatan, cuaca masih belum terlalu cerah juga. Bu Lestari menuju ke arah Surabaya, sudah di Getol Bandar Kedung Mulia Jombang, tidak ada antrian maupun tumpukan kendaraan di sana. Kendaraan yang masih mendominasi adalah roda 4 pribadi saja. Cuaca juga masih cenderung belum cerah begitu. Lalu tadi ada Mbak Restu menuju ke arah Pare Kediri, ini sudah nyampe depannya Pasar Bogo Lemahan. Untuk lalu lintas masih cenderung aman, tapi mohon hati-hati sisi kanan dan kiri banyak kendaraan yang terparkir. Mabuk.
0: Baik, terima kasih Satin di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Suminto. Selamat pagi, Pak Suminto.
5: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Suminto?
5: Alhamdulillah kabar baik, ini tentunya berkaitan dengan juga tanggal muda ini.
0: Wah iya iya, dompetnya juga lagi baik dong. Pagi ini udah berangkat ke sekolah nih Pak Suminto?
5: Iya, ini berangkat ke sekolah sekarang, nyampe di Lemah Abang Saradan.
0: Gimana tuh kondisi arus lalu lintasnya, Pak?
5: Arus lalu lintas ini didominasi truk-truk besar ini. Tadi mulai keluar dari rumah sudah banyak truk yang melewat atau melintas di daerah Wilangan.
0: Wow, jadi agak padat juga ya?
5: Betul, betul.
0: Oke.
5: Ini... Dan kebetulan tadi di Wilangan atau di barat saya ada 500 meter ada kecelakaan.
0: Antara apa dengan apa itu Pak?
5: Ada antara tangki dengan tangki tadi.
0: Oke, baik. Laka antara truk tangki dengan tangki ya?
5: Ya, tapi truk tangki yang dari barat itu kecil.
0: Oke.
5: Yang biasa sedot WC itu.
0: Oke. Ini posisi lakanya gimana? Bertabrakan depan atau gimana, Pak?
5: Betul, dari arah barat itu ke arah lawan, sehingga dari lawan tentunya tidak bisa menghindar.
0: Oke.
5: Jadi kalau arah barat itu dia ke tepi selatan, sehingga terguling yang kecil itu yang tangkinya sedot WC, tapi yang dari arah timur itu tidak terguling.
0: Oke. Posisinya menutup jalan atau tidak, Pak Suminto?
5: Kebetulan di tanjakan Wilangan itu yang dari arah timur agak lebar sedikit, sehingga kalau truk besar ini tentunya pasti harus bergantian.
0: Oke.
5: Tapi kalau kendaraan kecil-kecil bisa terus berjalan antara dari timur dan dari barat.
0: Oke. Berarti agak padat juga ya di titik laka tersebut ya?
5: Betul. Tadi juga sempat berhenti untuk gantian.
0: Tapi tidak terlihat adanya korban ya Pak ya?
5: Kelihatannya tadi yang dari arah barat karena terguling, tapi paling ya tidak

0: Kepala Madrasah Man 4 Madiun gitu ya. Jadi tadi mengabarkan ada laka Sedru Cakra di kawasan Wilangan, di mana dua truk tangki, tapi yang satu ukurannya kecil gitu ya, yang 100 PS itu kayaknya, yang satunya lagi agak besar. Nah, ini beradu banteng. Nah, untuk info detailnya, teman-teman gatekeeper nanti masih coba komunikasi dengan teman-teman yang ada di unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Tapi Sedru Cakra yang juga mengetahui adanya insiden tersebut boleh dikabarkan juga ya di 0852 9001061.
1: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper, ke Iis.
1: Ya, ini tadi saya sudah coba WA ke Bapak Ahad Rahedi. Beliau ini Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Jatim Bali Nusa Tenggara, terkait dengan apakah betul nantinya pembelian BBM subsidi itu akan menyodorkan STNK mulai bulan September ini. Namun tadi saya dapat bocoran, ternyata yang akan dilakukan atau dicanangkan seperti itu di wilayah Sumatera saja ya. Kalau di Jatim insya Allah masih aman saja. Dan nanti kalau semisal jadi menyodorkan STNK, apakah nanti nama STNK dan KTP harus sama begitu? Karena kan banyak ya pembelian kendaraan yang memang sudah apa bekas kayak gitu kan, biasanya nama di STNK sudah beda kalau belum disamakan begitu. Kemudian kalau untuk informasi arus lalu lintas, ini di kilometer 600 lebih arah ke Surabaya masih aman berangkat dari Nganjuk. Ada Pak Wiono ini tadi yang berkabar arah ke timur lebih cenderung silau, jadi kalau punya kacamata hitam jangan lupa dipakai, mabuk.
0: Baik, terima kasih Isatin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Mas Kopeng. Selamat pagi, Mas Kopeng.
4: Selamat pagi, Mas Jamal.
0: Waduh, rutenya agak panjang ini kayaknya ya.
4: Rutenya agak panjang ini.
0: Ke Solo, Mas Kopeng.
4: Solo, ya, ini sudah sekitaran di Seragen ini.
0: Seragen, Jawa Tengah?
4: Jawa Tengah, ya.
0: Oh, kok cepet banget, berangkat dari Jombang jam berapa tadi?
4: Sekitar 2:30, Mas.
0: Oh iya, rute lewat mana ini berarti?
4: Arteri saja.
0: Arteri ya.
4: 8 ya.
0: Berarti lewat Nganjuk Madiun tadi?
4: Iya, lewat Nganjuk Madiun Taruban gitu.
0: Oke. Sejauh ini masih aman ya, tapi ya Mas Kopeng ya.
4: Tapi perjalanan pun lancar ya, Mas.
0: Oke, baik. Ini udah waktunya sarapan ini kayaknya. 7:30 ini.
4: Ya, sarapan iya. Mau menepi dulu ini.
0: Nah, itu ya. Harus istirahat dulu.
4: Iya, Mas.
0: Tumben, Mas, agak panjang rutenya. Biasanya kota-kota aja biasanya ya.
4: Ya kan giliran, Mas.
0: Oh, gitu.
4: Tapi saya Mas Agil yang tahu.
0: Berarti semuanya pasti pernah menempuh rute jauh ya?
4: Ya, di Pondokroso, Mas.
0: Lah iya, benar. Oke. Terima kasih banyak, Mas Kopeng.
4: Oke, Mas. Salam untuk semua. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kopeng. Hati-hati di jalan, Mas. Ini perjalanan yang agak jauh ya. Dari Jombang ke Solo. Ini Mas Kopeng ini the real pejuang rupiah yang gak tahu atau gak peduli waktu ya. Berangkatnya 2:30. 6:30 ini udah sampai Seragen katanya. Tapi masih aman lah. Rata-rata juga masih ya tidak terlalu padat gitu ya. Hanya saja mungkin kalau misal mulai masuk ke wilayah kota-kota, nah ini biasanya mulai agak padat. 6:30 udah mulai anak-anak yang berangkat sekolah atau masyarakat yang berangkat bekerja gitu ya. Jadi biasanya juga cukup ramai untuk pagi hari.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian, satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca dwarapala. Arca dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti candi sukuh maupun candi cetok. Situs Condrogeni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk-pikuknya wisata air terjun Serudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
2: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik Jamal, ini untuk informasi terkait dengan update terkini karhutlah di wilayah Gunung Budak, Kabupaten Malang. Kami juga masih berkomunikasi dengan Perhutani Administrasi Kabupaten Malang untuk menanyakan terkait update dengan kebakaran tersebut. Lalu ada informasi ini dari Mas Aldo, dari Jombang mau menuju ke Nganjuk, sekarang sedang melintas di kawasan Simpang Mengkreng. Untuk arus lalu lintasnya masih ramai lancar. Lalu ada Mas Fikri, ini dari Kediri menuju ke Nganjuk, sekarang melintas di kawasan Banyakan, arus lalu lintas juga masih lancar. Ada Mbak Kirana, melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas masih lancar pagi hari ini, juga terdapat sedikit peningkatan volume kendaraan. Ada Mas Rehan, perjalanan dari Prambon sudah sampai ke Warujayeng, melaporkan di wilayah Warujayeng ramai lancar. Lalu ada Mbak Vina, ini dari Kediri Kota, mau menuju ke Pare, melintas di kawasan sudah sampai Patung Garuda Pare, arus lalu lintas juga lancar Jamal.
0: Lanjut ke Intan.
2: Pagi hari ini kita coba komunikasi dengan PLT Kasatpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio ya. Ini terkait dengan adanya kebakaran tempat penyimpanan di pabrik kayu, yaitu lokasinya di wilayah Puncu Kediri. Informasi kita dapati bahwasanya untuk kebakaran tersebut itu kejadiannya semalam ya Jamal. Namun untuk informasi data lengkapnya masih kami gali terlebih dahulu karena informasi kita juga terbatas. Nanti apabila kita sudah dapatkan informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Lalu satu hal yang perlu diwaspadai bahwasanya ada truk terguling di Simpang 4 Jepun Tulung Agung dini hari tadi. Informasinya untuk truk terguling tersebut itu imbas insiden kecelakaan ya. Namun untuk kecelakaannya ini apakah tunggal atau mungkin melibatkan kendaraan dengan lain ini juga masih belum kita ketahui. Lokasinya itu di wilayah Simpang 4 Jepun Tulungagung. Kita masih komunikasi terlebih dahulu dengan Kanit Gakum Polres Tulungagung, Ibda Armando Satya Putra Pratama. Kira-kira untuk truk terguling apakah sudah berhasil dievakuasi pagi kali ini atau masih berada di lokasi? Karena memang untuk posisi truk tersebut itu berada di badan jalan sehingga tentunya mengganggu arus lalu lintas di jalur tersebut. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bu Ambarwati, perjalanan sudah sampai di jalur utama Baron Nganjuk arah ke Lengkong. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, lancar tanpa adanya kewaspadaan yang berarti. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah. Pak Santoso mengabarkan untuk di wilayah Mengkreng arah ke Jombang, lalu lintasnya juga masih aman saja. Untuk cuaca pagi kali ini cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Nanggraini. Sebelumnya tadi ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, kasus keracunan makanan kembali terjadi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau EBG di Indonesia. Sebanyak total 777 siswa dan guru di Jawa Tengah dilaporkan mengalami keracunan setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan melalui program pemerintah. Kepala sekolah setempat mengatakan jumlah tersebut menambah total korban keracunan terkait program MBG menjadi lebih dari 1.700 orang dalam 3 hari. Dalam kasus terbaru di sebuah sekolah di Lasem, Jawa Tengah, sebanyak 752 siswa dan 25 guru mengalami diare dan muntah setelah menyantap makan bergizi gratis pada Rabu 2 September 2026. Makanan yang dibagikan berupa ayam bakar. Sebelum makanan didistribusikan, petugas pencicip menemukan sebagian ayam dalam kondisi berlendir. Kepala sekolah terkait, Johar Tuti, mengatakan makanan yang bermasalah telah dipisahkan sebelum dibagikan. Menurutnya, operator dapur menyebut ayam tersebut telah dimasak sekitar pukul 3 dini hari dan baru dikonsumsi sekitar pukul 12.00 siang. sebagian besar korban kemudian dipulangkan untuk menjalani pemulihan. Sementara itu, dokter setempat yang menangani para korban, Joko Parianto, mengatakan 15 siswa dan guru harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kasus keracunan juga terjadi di 3 lokasi lain sepanjang pekan ini. Anggota komisi yang membidangi pengawasan kesehatan menyebut sedikitnya 950 orang mengalami keracunan yang dikaitkan dengan program MBG. Pada Selasa 1 September 2026, sebanyak 664 siswa di Sidoarjo dilaporkan jatuh sakit. Menurut pejabat setempat, Herawati Hiwantina, dapur yang terkait dengan kasus tersebut kemudian dihentikan sementara pada Rabu. Kasus lainnya terjadi di Nganjuk, Jawa Timur, dengan 49 orang mengalami keracunan pada Rabu, tanggal 2 September 2026. Sementara itu, 237 orang di wilayah Agam, Sumatera Barat juga dilaporkan mengalami kondisi serupa. Anggota Parlemen Charles Honoris mengatakan data tersebut menunjukkan kasus keracunan bukan merupakan insiden yang berdiri sendiri. Charles juga menyebut hingga 1 September 2026, sekitar 50 ribu orang telah terdampak kasus keracunan makanan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan. Program MBG diluncurkan Presiden Prabowo Subianto tahun lalu dengan tujuan meningkatkan asupan gizi bagi puluhan juta anak di Indonesia. Program tersebut memiliki anggaran miliaran dolar dan menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Namun pelaksanaannya menghadapi sejumlah persoalan mulai dari dugaan korupsi, pergantian pimpinan hingga berulangnya kasus keracunan makanan secara massal.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Seluruh Cakra, kalau saya lihat dari perakiraan yang dirilis oleh teman-teman Stasiun Meteorologi Juanda Sidoarjo, hampir di seluruh wilayah di Jawa Timur, ini hari ini cuacanya akan cerah sampai dengan cerah berawan. Hampir tidak ada peluang untuk hujan ya. Termasuk di wilayah Kabupaten Nganjuk, ini kalau saya lihat dan perhatikan lebih lanjut, mulai dari wilayah barat di Wilangan gitu ya, sampai dengan di Kertosono di wilayah timur, semuanya akan didominasi dengan cuaca yang cerah sampai dengan cerah berawan, mulai dari pagi hari ini sampai dengan nanti di malam hari. Sementara untuk suhu udara seluruh cakra, ini kalau di wilayah Kabupaten Nganjuk minimumnya berada di 18 derajat Celcius, terutama di wilayah pegunungan ya, seperti Ngetos, Sawahan, lalu juga di beberapa titik lainnya. Sementara suhu maksimumnya berkisar 34 derajat Celcius. Ini terutama bakal terasa di wilayah perkotaan sih ya, seperti di Nganjuk Kota, Kertosono, Prambon, Warujaeng, dan juga di beberapa titik lainnya. Angin tetap jadi identitasnya Nganjuk gitu ya. Seperti hari-hari biasanya, ini berhembus cukup kencang, bahkan hari ini diperkirakan akan tembus sampai dengan yang kecepatan paling tingginya itu 32,5 km per jam. Nah, ini di wilayah Kertosono, wilayah Baron, lalu di wilayah Gondang, beberapa tempat lainnya gitu ya. Di Ngluyu juga ini akan diprediksi angin bertiup cukup kencang. Maka seluruh cakra yang akan beraktivitas gitu lewat di wilayah Kabupaten Nganjuk, terutama di jalur-jalur utama sepanjang Kertosono sampai dengan Sukomoro, ini mohon untuk lebih waspada karena angin diperkirakan akan bertiup cukup kencang hari ini.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Tetap waspada dan hati-hati seluruh cakra yang sedang di perjalanan ya. Selalu berkabar juga untuk kondisi arus lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa untuk pagi hari ini di 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya pasti kami tunggu update informasi dari Anda. Suruh Cakra sampaikan di 0852 9001061. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruwagit Kipra, Dangga Sandi, Isati, dan juga Intan Anggraini ini.